0: UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
0: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini pengalaman salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua. Bagaimana kita melatih UMKM-UMKM itu dari yang nggak kenal, nggak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
1: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar Rp1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya, pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
2: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
1: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GMB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
5: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
4: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
6: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
4: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
8: Itu cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar ya. Dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, pemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi waterbombing ya. Termasuk yang dilakukan di darat ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
7: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
9: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing juga bisa antara bersiap 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat banyak sekali yang disiapkan, banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat.
7: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
10: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
7: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
11: Saya Bima, sel saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
12: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu, edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026. Pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi, harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai, hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Al Humaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan. Selamat pagi, rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di NTMC Polri.
14: Selamat pagi.
3: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
14: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju Jalan Lejen S. Parman maupun dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tabas-tabasannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Demikian juga diri Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
3: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Prosatu RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda pendengar setia. Untuk kebersamaan kita juga masih terus lanjut ditemani dengan beragam pilihan lagu dan informasi lainnya. Untuk Takengon pagi ini ada kabar Aceh, saat lagi kita akan ikuti bersama rekan-rekan siar Sekarwil 17 Aceh. Stay tune terus bersama kami di 93 FM Prosatu RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian di

0: manapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Oke, baik. Selamat pagi. Ya baik, kembali jumpa kita di Kabar Aceh untuk pagi ini. Selamat pagi untuk rekan-rekan siar Sekorwil 17 Aceh. Dan mengawali jumpa kita untuk Kabar Aceh, kita akan langsung mendengarkan info cuaca ya Bang Dimas ya. Enggak ada suara? Oh, lupa. Oke, siap. Ya baik, selamat pagi dan kembali jumpa kita untuk Kabar Aceh pagi ini. Untuk mengawali jumpa kita di Kabar Aceh, kita langsung tersambung bersama Prakirawan BMKG Aceh, Bang Dimas. Oke, baik, sudah tersambung bersama Kak Nasyita Azahra Lubis dari BMKG Aceh. Selamat pagi, Kak Nasyita.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Iya, gimana kabarnya untuk pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Alhamdulillah. Baik, untuk Kabar Aceh diawali dengan info cuaca. Silakan Kak Nasyita, bagaimana untuk informasi cuaca di berbagai wilayah Aceh untuk hari ini?
1: Iya, baik Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut perakiraan cuaca edisi 12 Agustus 2026 berdasarkan data yang terupdate sampai pagi hari ini. Untuk provinsi Aceh secara umum berawan, kecuali untuk sebagian wilayah

0: Aceh Timur, Tamiang, kemudian Langsa, sebagian kecil wilayah Aceh Tenggara, Gayo Luas, dan sekitarnya terpantau hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada saat sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan, yaitu untuk wilayah Aceh Besar, Banda Aceh, kemudian Pidi Jaya, Aceh bagian utara, sebagian kecil wilayah Aceh bagian tengah, kemudian Tenggara, Aceh bagian barat dan sekitarnya. Dan untuk malam hingga dini hari kita perakirakan wilayah provinsi Aceh secara umum berawan. Begitu Kak, demikian Kak.
1: Untuk pantauan titik panas di berbagai wilayah Aceh Kak?
0: Iya, sampai jam 7 pagi ini terpantau ada 22 titik panas di wilayah provinsi Aceh, yaitu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat, kemudian Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Gayo Luas, dan yang terakhir yaitu wilayah Aceh Timur. Begitu Kak.
1: Untuk tinggi gelombang di berbagai wilayah pesisir Aceh?
0: Iya, untuk tinggi gelombang kita perakirakan untuk penyeberangan insya Allah aman, tetapi yang perlu diperhatikan yaitu untuk wilayah perairan, karena diperakirakan dengan kriteria sedang, yaitu untuk wilayah perairan Sabang Banda Aceh, kemudian Utara Pidi Jaya Aceh Besar, Aceh Barat Daya Semelu, Aceh Singkil Pulau Banyak, dan wilayah Aceh Besar Melaboh. Begitu Kak.
1: Baik, untuk hal-hal yang tetap harus diwaspadai oleh masyarakat di berbagai wilayah Aceh seperti apa Kak?
0: Iya, kita harapkan untuk hari ini karena kita perkirakan pada umumnya wilayah provinsi Aceh berpotensi hujan, diharapkan jika tidak mendesak hindari beraktivitas di luar rumah, dan sebagian kecil wilayah agar diharapkan tidak membuang puntung rokok secara sembarangan, tidak membuka lahan baru karena ada potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Dan pastinya pantau informasi resmi cuaca di www.bmkg.co.id ataupun Instagram info BMKG Aceh. Begitu Kak, demikian Kak.
1: Baik, terima kasih Kak Nasyita untuk informasi cuaca untuk berbagai wilayah Aceh hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Kak, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik, pendengar Pro 1 ya, se-Aceh atau pendengar RRI se-Aceh untuk kabar Aceh pagi ini kembali hadir. Danur sudah bersama rekan-rekan siar se-Korwil 17 Aceh, di Banda Aceh ada Bang Dimas, kemudian di Sabang ada Kak Nadia, di Melabu ada Kak Meiza, di Singkil ada Bang Riz, siapa? Iya benar ya, Bang Rizky ya, dan di Lok Sumawi ada Bang Robi. Oke, untuk mengawali jumpa kita untuk kabar Aceh, gimana rekan-rekan siar, sehat semua?
2: Alhamdulillah.
1: Iya baik. Nur mau dengar informasi dari ujung Aceh, dari ini boleh ya Singkil ya Bang Rizky? Benar ya Bang Rizky ya?
3: Boleh. Iya, saya okay. Rizky.
1: Bang Rizky. Oke, silakan Bang Rizky, bagaimana untuk Singkil pagi ini?
3: Baik, terima kasih Kak Nur. Iya, kali ini Aceh Singkil mendapat giliran pertama untuk memberikan informasi ya Kak Nur. Biasanya Singkil itu kan selalu belakang ini. Iya, terlebih dahulu kami informasikan saat ini kondisi cuaca untuk wilayah Singkil terpantau cerah sekali ya, dan kayaknya sangat baiklah untuk warga sekitar untuk melakukan segala aktivitas di hari ini. Mengenai informasi dari Singkil, kami akan berbagi tentang DPR sampaikan hasil pengawasan pansus pelaksanaan APBK Aceh Singkil tahun 2025. Anggota Dewan Perwakilan Kabupaten atau DPRK Aceh Singkil ya menyampaikan hasil pengawasan panitia khusus atau pansus pelaksanaan kegiatan anggaran pendapatan dan juga belanja yang disebut dengan APBK Kabupaten Aceh Singkil tahun anggaran 2025. Nah, melalui sidang paripurna yang digelar di gedung DPR itu, anggota DPR menyampaikan beberapa temuan tim panitia khusus atau pansus yang perlu dibenahi dan juga ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui satuan kerja perangkat kabupaten atau SKPK. Nah, di sini juga antara lain melalui dari temuan pelayanan dasar, pelaksanaan birokrasi pemerintahan hingga keterbukaan dan transparansi informasi publik. Wakil Ketua 1 DPRK Aceh Singkil, Darto, mengatakan melalui kegiatan pelaksanaan pansus yang digelar anggota DPR masih ada sejumlah temuan baik teknis maupun juga non-teknis tentang pelaksanaan APBK BK Aceh Singkil tahun 2025. Nah, untuk itu, Dato juga berharap temuan tersebut dapat dijadikan sebagai masukan dan juga pembelajaran demi pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil. Ya, kemudian tambah Darto, sebelumnya DPR telah melakukan pengawasan dan juga pelaksanaan APBK Aceh Singkil tahun 2025 dengan membentuk dua tim panitia khusus. Hasil amatan penyampaian hasil pansus yang digelar melalui sidang paripurna DPR tersebut langsung juga dihadiri oleh Bupati Aceh Singkil Haji Sapriyadi Oyon yang juga didampingi langsung oleh sejumlah kepala SKPK. Kemudian penyampaian beberapa temuan tim pansus ini dalam pelaksanaan APBK Aceh Singkil tahun 2025 itu juga disaksikan oleh sejumlah pejabat Forum Komunikasi Daerah atau Forkopimda untuk ya lebih ditindaklanjuti ke depannya. Seperti itu Kak Nur, informasi dari Aceh Singkil kami kembalikan ke Kak Nur.
1: Baik, terima kasih Bang Rizky. Dan dari Singkil kita boleh ke Melabu bersama Kak Meza. Jalan-jalan dari sisi mana tuh ya? Barat ya?
4: Iya.
1: Oke. Okay. Halo. Halo, gimana kabar Kak Meza?
4: Ya, alhamdulillah sehat ya. Ya.
1: Oke.
4: Okay. Informasinya pagi hari ini dari Melaboh, Meza punya informasi yang Meza kutip dari rri.co.id mengenai Satgas PRR Tinjau Jambak dan Wabuk Aceh Barat dorong percepatan nih. Nah, langsung aja ya Meza kasih informasinya ya. Diinformasikan mendengar, Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil mendampingi tim Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam PRR Wilayah Aceh 1 meninjau sejumlah fasilitas terdampak banjir bandang di Desa Jambak, Kecamatan Pantai Cermin pada Selasa 11 Agustus 2026 kemarin. Peninjauan ini juga ternyata dilakukan untuk melihat langsung kondisi huntara, jembatan, tebing sungai, sekolah, dan fasilitas lainnya, sekaligus mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani. Selain itu pendengar, Said Fadil juga mengatakan, kunjungan tim Satgas PRR menjadi kesempatan untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat dan pemerintah daerah dalam proses pemulihan pasca bencana. Karena menurutnya, kondisi lapangan perlu menjadi dasar dalam menentukan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi agar penanganannya sesuai kebutuhan. Selain itu juga pendengar, tim melihat langsung sejumlah infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana termasuk sekolah, jembatan, bronjong di tepian sungai, kantor kecik dan lahan persawahan. Pemeriksaan lapangan tersebut juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat kerusakan serta kebutuhan penanganan masing-masing sektor. Nah, selain itu juga pendengar, Desa Jambak sebelumnya juga telah ditinjau Menteri Pekerjaan Umum untuk melihat kondisi wilayah yang terdampak bencana. Ia juga berharap kunjungan lanjutan dari tim Satgas PRR ini dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mempercepat penanganan. Terakhir pendengar, bagi pemerintah Kabupaten Aceh Barat, peninjauan langsung ini juga menjadi bagian penting dalam memastikan persoalan pasca bencana tidak berhenti pada pendataan. Saya juga menegaskan pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi di Desa Jambak dapat ditangani secara bertahap dan tepat sasaran. Nah, itu dia salah satu informasi dari Melabo. Erunisa.
1: Oke, baik. Kak Meza, di sana gimana cuacanya?
4: Ya. Untuk pagi hari ini alhamdulillah cuacanya udah mulai cerah ya. Karena enggak tahu juga nanti apakah akan mendung lagi gitu.
1: Baik. Ya. Terima kasih Kak Meza untuk informasinya dan ke Banda Aceh boleh Bang Dimas?
5: Boleh dong, boleh.
1: Boleh. Gimana kabar Bang Dimas?
5: Kabar baik, alhamdulillah. Pagi ini baik sekali.
1: Cerahkah di Banda Aceh pagi ini?
5: Belum begitu cerah sih ya, karena belum terlihat sinaran matahari pagi ini.
1: Oke, okay. Baik. Ada informasi apa
5: saja? Tapi tidak mendung.
1: Tapi?
5: Tapi tidak mendung.
1: Oh, tapi ya. Tidak mendung, tapi tidak cerah. Yeah. Oke, okay. Siap. Ada informasi apa dari Banda Aceh, Bang Dimas?
5: Oke, okay. Dari Banda Aceh, yang pertama saya sampaikan informasi terkait imigrasi Banda Aceh. menyalurkan sembako untuk warga PD. Dan kantor imigrasi kelas 1 TPI Banda Aceh menggelar bakti sosial dengan membagikan sembako kepada masyarakat di Desa Masjid Are, Kecamatan Delima, Kabupaten PD, serta juga kepada Satri Dayah Darul Ma'arif PD. Dan kegiatan ini digelar dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banda Aceh, Bambang Tricayono, mengatakan bakti sosial ini merupakan bentuk rasa syukur atas kemerdekaan sekaligus kepedulian imigrasi kepada masyarakat. Menurutnya, semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui seremoni, tetapi juga dengan aksi nyata berbagi dan juga membantu sesama. Dan Bambang berharap bantuan sembako tersebut dapat meringankan kebutuhan masyarakat dan mempererat hubungan antara imigrasi Banda Aceh dengan warga PD. Dan dia juga menambahkan kegiatan sosial ini menjadi bagian dari rangkaian semarak HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di lingkungan Kementerian Imigrasi dan juga Permasyarakatan. Melalui kegiatan tersebut, imigrasi ingin menunjukkan bahwa kehadiran institusi tidak hanya dalam penyelenggaraan dokumen keimigrasian, tetapi juga melalui kepedulian sosial dan kedekatan dengan masyarakat. Itu dia informasi dari PD. Kalau dari Aceh Besar terkait pemerintah Kabupaten Aceh Besar, ini terus berupaya mengatasi kekeringan sawah akibat kemarau panjang dengan mengerahkan mesin pompa air dan menyiapkan sumur bor. Dan pelaksana tugas Dinas Pertanian Aceh Besar, Imam Munandar, mengatakan langkah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air sekaligus mengantisipasi gagal panen. Dan bekerjasama dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 dan BPBD Aceh Besar, pemerintah telah mengerahkan 10 unit pompa air yang dipinjamkan kepada petani. Dan penanganan saat ini telah menjangkau sekitar 390 hektar sawah yang terdampak kekeringan, terutama lahan yang berada pada fase awal dan masa pertumbuhan tanaman. Dan Imam menyebutkan total lahan sawah yang terdampak kemarau panjang di Aceh Besar ini mencapai sekitar 2.156 hektar. Dan untuk wilayah yang mengalami kekeringan berat, Pemko Aceh Besar juga akan menyiapkan sumur bor. Sementara itu, BWS Sumatera 1 akan menambahkan satu unit pompa untuk membantu memenuhi kebutuhan air sawah. Dan pemerintah Kabupaten Aceh Besar memastikan akan terus melakukan penanganan semaksimal mungkin agar kekeringan tidak berdampak lebih besar terhadap hasil panen para petani. Ya, itu saja informasinya, Kak Nur. Saya kembali ke Kak Ingon.
6: Baik, terima kasih Bang Dimas untuk informasinya. Nur mau nyebrang ke Sabang. Jadi Nur berasa touring nih pagi ini. Dari Singkil, Melabuh, Banda Aceh ke Sabang. Kak Nadia, gimana kabarnya?
7: Iya, alhamdulillah kabarnya sehat, Kak Nur.
6: Alhamdulillah sehat juga. Cuaca Sabang gimana, Kak, pagi ini?
7: Iya, kalau untuk cuaca di Kota Sabang pagi ini juga masih agak berawan ya, belum begitu cerah nih, Kak Nur.
6: Oke, kalau liburan di Sabang pekan ini aman nggak kira-kira, Kak?
7: Gimana, Kak Nur?
6: Enggak, kita langsung ke info aja. Ada informasi apa dari Sabang?
7: Liburan aman, pasti aman. Oke, baik-baik. Terima kasih, Kak Nur. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan yang bergesi pagi ini ya, dalam Depart 1 edisi hari ini. Satu informasi dari Kota Sabang mengenai Kantor Kementerian Agama menggelar gerakan bersih-bersih atau geber masjid dan menasah secara serentak di 13 lokasi. Kegiatan ini melibatkan ASN dari Kemenag, kemudian juga Kantor Urusan Agama ataupun KUA Kecamatan serta jajaran madrasah di Kota Sabang. Eriadi, pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sabang, menjelaskan geber merupakan bagian dari program nasional untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan rumah ibadah. Kegiatan ini juga menjadi bentuk kepedulian jajaran Kemenag terhadap lingkungan keagamaan masyarakat. Tentunya hal ini juga mendapatkan apresiasi karena keterlibatan ASN dari Kemenag, KUA dan juga madrasah dalam kegiatan geber masjid ini. kegiatan sosial keagamaan ini tentunya dapat menumbuhkan kepedulian sekaligus memperkuat semangat gotong royong yang tentunya juga bisa semakin mempererat silaturahmi ya. Dan kegiatan ini juga tidak hanya dari ASN ataupun juga dari KUA kecamatan dan juga relasi lainnya dari Kemenag Sabang, tapi juga ada salah satu anggota Kemenag yang merupakan nonis ya ataupun juga dari agama Protestan yang juga membantu kegiatan ini karena tentunya berkerukunan ya antar agama itu juga pasti membuat suasana menjadi semakin damai. Baik, itu dia Kak Nur satu informasi saja dari Kota Sabang di pagi ini.
6: Terima kasih Kak Nadia. Kak, sedikit informasi, lagi musim ya. Hujan atau enggak kalau di Sabang sekarang?
7: Ini kebetulan beberapa hari ini udah mulai panas lagi nih Kak Nur. Cuman tadi malam sama subuh tadi sempat hujan ya, tapi intensitasnya masih ringan lah untuk ademin suasana ya.
6: Oke, siap. Baik, terima kasih Kak Nadia. Ke Loksmawi ada Bang Robi. Gimana kabar Bang Robi?
5: Alhamdulillah Nur, kalau Loksmawi gak ditanya hujan apa enggak, Sabang aja ditanya ya.
6: Oh iya, Loksmawi hujan gak apa?
5: Kayaknya ada tujuannya. Liburan ya. Oke, kalau Loksmawi pagi hari ini sama kayak tempat yang lainnya mendung ya, berawan. Karena tadi malam ada hujan juga walaupun gak deras, tapi alhamdulillah lah dirindukan saat ini ya.
6: Oke deh, siap. Takengon juga rindu hujan bang masyarakatnya.
5: Iya.
6: Kemarin tiba-tiba hujan bentar, udah senang banget gitu beberapa daerah.
5: Iya, sama hujan bentar ya.
6: Oke baik, Bang Robi ada informasi apa dari Loksmawi?
5: Baik, dari Loksmawi, dapat kami kabarkan 21 anggota Paskibraka Pemerintah Kota Loksmawi terus ditempa dengan disiplin dan ketelitian untuk menunaikan tugas mengibarkan sang merah putih pada HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Dan latihan yang berlangsung hari Selasa kemarin 11 Agustus 2026 dipimpin oleh Pelda Kennedy Sinaga, Katim Pelatih dari Kodim 0103 Aceh Utara bersama 5 pelatih lainnya. Hingga saat ini para peserta telah menjalani latihan selama 11 hari dari 30 Juli 2026. Sebanyak 21 anggota Paskibra terdiri 13 putra dan 8 putri. Mereka merupakan siswa SMA sederajat yang berasal dari 4 kecamatan di Kota Loksmawi, yaitu Banda Sakti, Muara 1, Muara 2, dan Belang Mangat. Pelda Kennedy Sinaga mengatakan latihan dilakukan secara bertahap dan pada awal peserta diberikan materi dasar peraturan baris berbaris, kemudian latihan di tempat, berpindah tempat hingga pembukaan formasi untuk pengibaran. Dan memasuki masa pemantapan, para peserta mulai diarahkan sesuai posisi dan tugas masing-masing. Setiap anggota ditentukan memahami perannya agar seluruh formasi dapat berjalan secara serentak ketika pelaksanaan upacara. Kedisiplinan tidak hanya diterapkan selama berada di lapangan, seluruh anggota Paskibraka juga telah diasramakan dan aktivitas mereka dimulai sejak pukul 4.30 waktu Indonesia Barat dengan persiapan sholat subuh. Dan dengan waktu pelaksanaan yang semakin dekat, latihan pun terus dipacu dan 21 pelajar tersebut kini tidak hanya mempersiapkan gerakan tetapi juga mental dan tanggung jawab untuk menjalankan amanah di hadapan masyarakat Kota Loksmawi. Demikian Nur dari Loksmawi.
6: Baik, terima kasih Bang Robi untuk informasinya. Dan Nur mau pulang kampung ke Takengon lagi. Jadi ada beberapa informasi juga dari wilayah Tengah Aceh. Pagi ini cuaca di wilayah Tengah Aceh tuh agak-agak redup gitu ya. Jadi berselimut kabut lah. Jadi kalau misalnya mau lihat Takengon diselimuti kabut dari daerah yang agak lebih tinggi atau dalam artian melihat negeri di atas awan gitu ya.
5: Awan.
6: Ini momennya pas sekali gitu. Oke, dan untuk informasi lainnya terkait dengan IGI Aceh Tengah yang soroti menurunnya nilai moral siswa. Ya, jadi Ikatan Guru Indonesia IGI Aceh Tengah menyoroti nilai-nilai moral dan karakter siswa yang dinilai mulai berkurang ya, meskipun dari sisi intelektual dan kemampuan memahami teknologi menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Dan hal ini disampaikan Ketua IGI Aceh Tengah Rizky Ihsan SPD
1: dalam siaran komunitas tadi malam ya. Dan Rizky menyebut beberapa waktu lalu terjadi sejumlah insiden perkelahian antar siswa sekolah menengah sederajat di kawasan lapangan Musara Alun Takengon, dan menurutnya kejadian tersebut juga harus menjadi perhatian bersama karena menyangkut pembentukan karakter generasi muda. Dan intinya sih IGI Aceh Tengah juga berharap sinergi antara sekolah, keluarga, pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat dapat semakin diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang siswa. Kemudian ada satu informasi ya, jadi update informasi pasca kebakaran yang melanda Kecamatan Jagung Jeget, tepatnya di Kampung Jeget Ayu. Setidaknya itu kan seperti yang sudah diberitakan, ada sekitar 73 bangunan rumah pribadi, kemudian juga ada warung, toko dan sebagainya, dengan total bangunan 96 rumah yang ludes dilalap si jago merah pada minggu lalu di tanggal 9 Agustus 2026. Dan ini menarik perhatian banyak pihak, bahkan berbagai komunitas, kampung, kecamatan, lembaga mungkin ya, antara kabupaten juga ini membantu masyarakat di sana. Bahkan salah satunya Baitul Mal Aceh Tengah, Baitul Mal Aceh yang siapkan bantuan untuk 76 kakak korban kebakaran Jagung Jeget. Dan kenapa ini menjadi sesuatu hal yang begitu menarik, atau dalam artian banyak yang langsung fokus ke sana, karena kalau kita lirik ke musibah yang terjadi pada akhir 2025 lalu, peran utama masyarakat Jagung Jeget atau masyarakat Jagung secara umum yang sempat membentuk jaringan relawan tanpa batas Jagung peduli untuk menggalang dan mendistribusikan bantuan kala itu, seperti membangun jembatan darurat secara gotong royong bersama TNI di titik krusial seperti di Kalaili, serta jalur yang menghubungkan desa Rejepayung dan Jamat agar akses warga pulih. Walaupun memang seiring waktu jembatan yang dibangun terus diperbaiki, dan kemudian mereka bersama ya sempat viral itu mengirimkan suplai logistik dan bahan pangan bagi wilayah-wilayah tetangga yang terisolasi akibat putusnya akses jalan dan jembatan amblas. Ya, untuk yang mau membantu juga sempat disampaikan untuk bantuan mungkin bisa lebih ke sandang pangan ataupun materi, karena memang kain-kain itu membludak, jadi kalau pakaian untuk sementara mereka tutup setidaknya atau tidak menerima karena tertimbun ya di posko utamanya khususnya. Mungkin itu sih untuk informasi dari Takengon menutup jumpa kita di Kabar Aceh. Terima kasih untuk rekan-rekan siar, ada Bang Rizky di Singkil, Kak Meza di Melaboh, kemudian juga ada Bang Dimas di Banda Aceh, Kak Nadia di Sabang, dan Bang Robi di Loksmawi. Sampai jumpa di Kabar Aceh edisi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Baik, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Pendengar, Baitul Mal Aceh siapkan bantuan untuk 76 kakak korban kebakaran Jagung Jeget. Korban kebakaran Pasar Jagung Jeget, Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagung Jeget, Kabupaten Aceh Tengah akan mendapat bantuan masa panik dari Baitul Mal Aceh. Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Tengah Majid SEMAP mengatakan, berdasarkan data sementara terdapat 76 kepala keluarga kakak yang terdampak kebakaran. Menurutnya bantuan masa panik yang biasanya disalurkan Baitul Mal Aceh berkisar antara 3 juta hingga 8 juta rupiah untuk setiap kepala keluarga, tergantung hasil verifikasi dan kondisi korban. Untuk korban kebakaran di Kampung Jeget Ayu, bantuan yang telah dikonfirmasi saat ini berupa uang tunai sebesar 3 juta rupiah per kakak. Data sementara 76 kakak. Dan selain bantuan tunai, bantuan Baitul Mal Aceh juga akan memberikan bantuan lainnya berupa sembako, tilam, dan kebutuhan dasar bagi para korban. Majid berharap bantuan tersebut dapat segera disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga yang masih berada dalam kondisi darurat pasca bencana. Baik, demikian untuk Lintas Informasi Pro 1 Takengon pagi ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat pagi.

Prosatu RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, Takengon menyapa, lanjut temani kebersamaan kita. Ada beragam pilihan lagu, informasi juga yang masih terus akan hadir. Semangat selalu untuk pendengar ya, yang melakukan berbagai kegiatan, rutinitas, pekerjaan untuk hari ini.

0: Teman baru Sanu ngajak main game online.
1: Teman baru dari sekolah?
0: Enggak sih.
1: Kenalnya dari mana?
0: Dari game. Tapi dia baik kok, nah.
1: Sanu, di dunia digital kita gak selalu tahu siapa yang sebenarnya di balik layar.
0: Jadi, Sanu gak boleh main?
1: Boleh, tapi selalu cerita ke Ine kalau ada yang bikin enggak nyaman.
0: Oh, jadi harus hati-hati ya, No?
1: Iya, dan Ine akan selalu ada untuk menemani Sanu.

Baik, selamat pagi dan semangat selalu untuk semua. Bunga terakhir. Lagu sedihnya nyelip ya, gak apa-apa. Oke deh, untuk pagi ini ada beberapa informasi kabar juga yang kembali Nora akan sampaikan berkaitan dengan pesantren modern Makamah Mahmuda yang salurkan donasi untuk korban kebakaran jagung. Ya, jadi pesantren modern Makamah Mahmuda menyalurkan bantuan bagi penyintas kebakaran di Kecamatan Jagung Jeget, Kabupaten Aceh Tengah. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak musibah kebakaran. Donasi dihimpun dari para donatur, santri, guru, wali santri, serta keluarga besar pesantren modern Makamah Mahmuda. Ya, bantuan kemudian disalurkan langsung kepada pihak Kecamatan Jagung Jeget dan diterima oleh Camat Jagung Jeget untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ketua Organisasi Santri Pondok Pesantren Modern Makamah Mahmuda Fitra Gunawan menyampaikan bantuan yang disalurkan terdiri atas kebutuhan dasar mulai dari pakaian, perlengkapan bayi, perlengkapan ibadah, alat mandi, alat tulis hingga kebutuhan pangan. Dan ada pun bantuan tersebut meliputi 2 dus selimut, 1 dus pakaian bayi, 2 dus alat tulis, 1 dus rok, kemudian 2 dus perlengkapan sholat, dan banyak lainnya ya setidaknya. Dan pesantren juga berharap bantuan disalurkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak kebakaran dan membantu meringankan kebutuhan mereka selama menjalani masa pemulihan. Baik, semangat untuk semuanya, selamat pagi dan bahagia selalu dengan beragam kegiatan-kegiatan luar biasa yang pendengar juga bakal terus lakukan ya setidaknya untuk hari ini.

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya? Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

Ya masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Semangat selalu, selamat pagi untuk semua. Untuk kabar lainnya, pendengar juga bisa berbagi ya bersama kami untuk Takengononya apa pagi ini. Silahkan di 0821-658-54676 atau bisa juga melalui pesan SMS atau WhatsApp di 0852-708-25272. Oke, untuk pendengar, ini ada satu informasi juga berkaitan dengan Kementerian Agama yang susun pedoman pesantren ramah anak. Direktorat Pesantren pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama menyusun pedoman safeguarding pesantren ramah anak tahun 2026. Pedoman ini akan menjadi panduan bersama dalam memperkuat sistem pencegahan tindak kekerasan serta perlindungan santri di lingkungan pesantren. Draft pedoman ini juga dibahas bersama di Jakarta 10 hingga 11 Agustus 2026 dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan untuk memperkaya perspektif dan memastikan pedoman memiliki pendekatan yang komprehensif. Mereka yang terlibat dalam utusan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian ada Bareskrim Polri, Majelis Masyayikh, ada Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama, Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Komisi Pesantren Majelis Ulama Indonesia, serta unsur pesantren dan pegiat perlindungan anak. Direktur Pesantren Kementerian Agama Basna Said mengatakan, pedoman ini perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari tata kelola pesantren. Menurutnya pesantren tidak hanya dituntut menghadirkan proses pendidikan yang berkualitas, tetapi juga memastikan setiap santri belajar dan tumbuh dalam lingkungan yang aman. Ya, dijelaskan Basnang, pihaknya sengaja melibatkan berbagai pihak dalam penyusunan pedoman ini sebab penguatan keselamatan santri membutuhkan kerjasama. Kerja bersama perlindungan anak di pesantren tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pengasuh atau satuan pendidikan, tetapi membutuhkan ekosistem yang melibatkan pemerintah, organisasi, masyarakat, aparat penegak hukum, komunitas, serta warga pesantren itu sendiri. Baik, semangat untuk semuanya, semangat 45 ya, apalagi di momen-momen bulan kemerdekaan yang luar biasa ini. Pendengar juga bisa sharing sebenarnya terkait dengan wacana atau persiapan ya untuk memeriahkan 17 Agustus di daerah pendengar masing-masing seperti apa atau sejauh apa untuk saat ini. Bisa sharing bersama kami di 08 21 658 5476 atau melalui pesan WhatsApp di 0852 708 25272.

Tahukah Anda, di balik sejuknya dataran tinggi Gayo tersimpan semangat luar biasa dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terus berkarya tanpa lelah. Bukan hanya kopi Arabica Gayo yang telah dikenal hingga mancanegara, tetapi juga kerajinan kerawang Gayo, aneka produk olahan hasil pertanian, hingga minyak asiri yang semakin diminati pasar. Semua lahir dari tangan-tangan kreatif masyarakat yang berani mengubah potensi daerah menjadi peluang usaha. Kini, pelaku UMKM Gayo tidak lagi bergantung pada pasar tradisional semata. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk-produk lokal mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Keberhasilan ini membuktikan bahwa usaha kecil bukan berarti memiliki mimpi yang kecil. Dengan kemauan belajar, menjaga kualitas, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi, produk dari kampung pun dapat berdiri sejajar di pasar dunia. Mari dukung UMKM Gayo, belilah produk lokal, promosikan karya daerah, dan banggalah menggunakan hasil tangan masyarakat sendiri. Karena ketika UMKM tumbuh, ekonomi keluarga menguat, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan daerah pun ikut meningkat. UMKM Gayo, kecil usahanya, besar manfaatnya. Dari Tanah Gayo, menginspirasi Indonesia, mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Yeah.

Baik, 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi, semangat selalu untuk pendengar Pro 1. Ada mimpi dari Putri Ariani yang sudah hadir ya, menemani kita, menyertai beragam kegiatan yang pendengar lakukan. Dan pendengar Pro 1 dimanapun berada, ini informasi selanjutnya berkaitan dengan kuarcap Bener Meriah yang memberangkatkan kontingennya atau anggota pramukanya menuju Jambore Nasional. Ya pendengar, diinformasikan ya setidaknya terkait dengan keberangkatan para anggota pramuka kuartir cabang Bener Meriah untuk mengikuti Jambore Nasional ke-13 di Cibubur, Jakarta Timur, Selasa 11 Agustus 2026. Pimpinan rombongan Fadli Mahlige menyebut sebanyak 32 peserta diutus menjadi perwakilan kuarcap Bener Meriah, terdiri dari 16 putra dan 16 putri, pimpinan kontingen 2 orang, ofisial 3 orang, dan pembina pendamping sebanyak 4 orang. Dan para peserta diberangkatkan menuju Bandara Kuala Namu via darat menggunakan minibus dan dijadwalkan terbang ke Bandara Soekarno Hatta hari pagi tadi ya, pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Oke, sukses untuk kegiatan Jambore Nasional yang anak-anak pramuka Tanoh Gayo ikuti. Semoga membawa hasil yang luar biasa setidaknya untuk

nggak sih kita berpikir dunia digital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru? Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan PP Tunas dan Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

Baik, selamat pagi, semangat selalu dan pendengar setia Pro 1 RRI Talking On. Lanjut ya untuk temani kebersamaan kita pagi ini khusus ya dengan beragam pilihan lagu, informasi lainnya juga untuk tak yang kamu menyapa. Dan informasi selanjutnya berkaitan dengan bencana hidrometeorologi Gayo, ungkap perubahan landscape. Ya, perubahan landscape dan iklim lokal menjadi salah satu faktor yang memperbesar risiko bencana hidrometeorologi di wilayah Gayo. Hal tersebut disampaikan founder Gayo Environmental Conservation GEG ya, Zakia Ramadan dalam program Ruang Komunitas Senin lalu. Dan Zaki mengatakan banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di wilayah Gayo meliputi Aceh Tengah, Benar Meriah dan Gayo Luas menjadi bukti nyata adanya perubahan kondisi lingkungan. Menurutnya bencana tersebut dipicu oleh pola cuaca ekstrim berupa hujan yang berlangsung terus menerus kala itu selama 8 sampai 10 hari. Kondisi diperparah dengan berkurangnya daya resap air akibat kerusakan tutupan pohon atau kanopi pohon. Dan Zaki juga mengungkapkan berdasarkan analisis citra satelit terdapat lebih dari 1000 titik longsoran baik berskala besar maupun kecil di landscape Gayo. Untuk pendengar setia di berbagai wilayah yang terjangkau ya melalui 93 FM ataupun untuk Anda pendengar yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital maupun streaming, semangat selalu, bahagia selalu, dan stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat dan Anda mendengarkan Cek Fakta bersama kami Pro 1 RRI Takengon. Pendengar, tersebar di media sosial hoax video bantuan dana pensiunan gunakan AI marak beredar. Simak faktanya. Ya, tersebar ya hoax berupa video pengumuman mengenai program bantuan dana pensiun marak beredar di media sosial medsos. Hoax ini memanfaatkan teknologi AI. Video sejumlah tokoh pun disunting seolah-olah mengumumkan bantuan dengan cara mendaftar melalui nomor WhatsApp yang tertera dalam postingan hoax. Ya, ada beberapa, salah satunya hoax video Wapres Gibran yang sampaikan bantuan dana pensiunan. Tim Cek Fakta mendapati klaim video Wapres Gibran Raka Buming Raka menyampaikan program bantuan dana pensiun dan informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook ya di sekitar Juni lalu. Dan dari penelusuran Tim Cek Fakta menelusuri klaim video Gibran yang menyampaikan program bantuan dana pensiunan, penelusuran dilakukan menggunakan perangkat pendeteksi AI lewat situs Hive Moderation. Dari hasil penelusuran, video klaim menunjukkan 0,9% hasil buatan AI, sedangkan audio atau suara menunjukkan 32,2% dihasilkan oleh AI. Dan penelusuran juga menemukan video klaim identik dengan kegiatan Gibran pada 4 Desember 2024 lalu. Saat itu Gibran memimpin rapat perdana desain besar olahraga nasional di BON di masa Kabinet Merah Putih di Gedung Wisma Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jalan Gelora nomor 21, Jakarta Pusat, Rabu 4 Desember 2024. Dan pendengar, jadi kesimpulannya ya, hasil penelusuran Tim Cek Fakta, klaim video Gibran menyampaikan program bantuan dana pensiun merupakan hoax. Dan waspada selalu terkait dengan informasi-informasi yang belum pasti kebenarannya. Untuk pendengar, Anda dapat ikuti Cek Fakta setiap hari pada pukul 9, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272, live chat RRI Digital, atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Jumpa kembali untuk program Halo RRI untuk edisi pagi ini Rabu 12 Agustus 2020. Halo RRI hadir dengan memberikan ruang ya untuk Anda pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon berbagi keluhan, tanggapan terkait dengan akses maupun pelayanan publik yang ada di Sita Pendengar, sehingga nantinya kami akan menjadi jembatan untuk menghubungi dinas ataupun instansi ataupun lembaga terkait untuk bisa memberikan solusi ataupun respon terbaiknya atas keluhan-keluhan yang masuk dari pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon. Untuk Anda bisa sampaikan melalui nomor interaktif kami di 0821-6585-4676 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0852-7082-5272.

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

Ya, masih ditemani dengan Halo RRI yang hadir menemani kebersamaan kita untuk pagi ini dan pendengar Pro 1 RRI Takengon. Oke, dan untuk Anda yang masih ingin menyampaikan keluhan, tanggapan terkait dengan pelayanan publik, silakan sampaikan di nomor interaktif kami 0821-6585-4676 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp ya di 0852-7082-5272. Pendengar Pro 1 di berbagai wilayah dataran tinggi Gayo. Ya, kali ini Nur sampaikan informasi juga nih berkaitan dengan Bener Meriah gelar rapat tim pengawasan pengendalian pendistribusian BBM. Dan sebenarnya ada juga satu pertanyaan ya ke masyarakat, dari masyarakat, kenapa saat ini BBM itu susah sekali ya diperoleh, kalaupun ada jika ingin mengisi ke Pertamina lah katakan, kita harus ngantri berpuluh-puluh meter, bahkan kalau misalnya di simpang lemah ya mau ngisi itu bisa sampai ke simpang 4 Bebesen dulu ngantrinya, apalagi kalau jenis solar dan beberapa jenis lainnya, belum lagi harga yang mahal. Dan bahkan ada keluhan juga terkait dengan harga bahan kebutuhan bahan pokok ya yang sehari-hari itu juga beberapa cukup tinggi, dan nilai uang saat ini juga kayaknya jika bawa uang sekian itu kayak nggak berasa gitu, tahu-tahu udah habis aja gitu. Ada beberapa yang menitipkan lah setidaknya rasa keluhannya gitu ya untuk saat ini dengan kondisi minyak, kondisi harga, kondisi antrian minyak, keberadaan barang, dan bahkan mereka para petani kopi juga khawatir dengan kondisi saat ini bagaimana harga kopi yang ada menutupi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Dan untuk Anda pendengar yang punya keluhan lain juga bisa sampaikan ya di nomor interaktif kami 0821-6585-4676, bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0852-7082-5272.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

Masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengo dan masih di Halo RRI yang menemani kebersamaan kita khususnya untuk pagi ini. Pendengar setiap Pro 1 dimanapun berada. Jadi kalau dilihat ya terkait dengan Bener Meriah yang gelar rapat tim pengawas pengendalian pendistribusian BBM, adapun pengelola SPBU yang sempat hadir antara lain Direktur SPBU di kawasan Bandara Rembile, kemudian Direktur SPBU Jalan Raya Biren Takengon kilometer 10 Wepesam, Direktur SPBU Jalan Raya Takengon Biren kilometer 75,5, serta Direktur SPBU Desa Sukamakmur Sentosa Kecamatan Bandar. Ya, dalam kesempatan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakap Bener Meriah Samusi Purnawira Dade menyampaikan bahwa BBM bersubsidi merupakan kebutuhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan subsidi tersebut disiapkan pemerintah untuk membantu masyarakat prasejahtera, pelaku usaha mikro, petani, dan nelayan. Ya, menurutnya ketersediaan serta kelancaran distribusi BBM bersubsidi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Bener Meriah. Dan melalui rapat tersebut, Samusi juga berharap nih tim pengawas BBM dan gas bersubsidi wilayah Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana tertuang dalam SK Bupati Bener Meriah, dapat melakukan pengawasan secara terpadu, berkala, dan tegas di seluruh SPBU. Dan dia juga meminta nih agar sistem digitalisasi dalam pembelian BBM bersubsidi terus dioptimalkan. Pihak SPBU katanya wajib memastikan proses pengisian dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Selain itu, ia meminta dilakukan edukasi kepada masyarakat secara luas mengenai hak dan kuota BBM bersubsidi. Menurutnya, kepanikan masyarakat seringkali muncul akibat informasi atau isu yang tidak benar. Karena itu, informasi terkait ketersediaan stok BBM harus disampaikan secara jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan dia juga berharap rapat tersebut tidak berhenti pada catatan pembahasan semata, tapi menghasilkan rencana aksi nyata yang dapat segera diimplementasikan di lapangan. Jadi memang kadangkala nih ya, antrian-antrian BBM juga karena ada beberapa pihak yang mungkin menyetok gitu ya, atau juga memang keterbatasan ketersediaan dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang luar biasa banyak juga di berbagai daerah. Ini juga melatar belakangi ketersediaan BBM yang bisa dibilang kayak seperti langkah gitu ya.

Mengapa pemeriksaan kesehatan itu penting? Nah, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Misalnya, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit ginjal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting agar penyakit dapat diketahui lebih dini, sehingga penanganannya lebih mudah dan peluang kesembuhannya lebih besar. Mulailah dengan pemeriksaan sederhana seperti mengukur tekanan darah, mengecek gula darah, menimbang berat badan, mengukur lingkar perut, dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

0: Peluang, karya, pemikiran. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk semuanya ya, tetap semangat selalu untuk Anda pendengar setia di manapun berada. Dan pendengar, untuk kebersamaan kita juga masih terus akan lanjut ditemani dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon lainnya. Dan pendengar, sebagai informasi juga, saat ini ya, itu ada sedang berlangsung final dan penutupan Lomba Tausiah Da'iyah BKMT Benar Meriah tahun 2026. Dan kegiatan ini berlangsung dalam rangka menyambut Dirgahayu Republik Indonesia. Ya, pendengar juga bisa mengikuti melalui siaran langsung di live streaming YouTube RRI Takengon Channel. Baik, kita akan langsung bergabung ya untuk kegiatan tersebut. Final dan penutupan Lomba Tausiah Da'iyah BKMT Benar Meriah 2026.

0: Tata cara menonton. Silahkan membisukan atau mengaktifkan mode senyap pada telepon genggam Anda selama acara berlangsung. Demi kenyamanan bersama, kami mengimbau seluruh hadirin untuk tetap berada di tempat duduk masing-masing dan tidak menghalangi pandangan penonton lain. Bagi yang ingin mengabadikan momen, dipersilahkan mengambil foto atau video tanpa menggunakan lampu kilat atau flash. Mari bersama-sama menjaga ketertiban, kebersihan, serta memberikan apresiasi kepada seluruh finalis dengan sikap yang sopan dan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat menyaksikan.
1: Menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan Mars BKMT. Hadirin tamu undangan dimohon berdiri.

Hadirin tamu undangan, disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Bupati Kabupaten Benar Meriah, Bapak Insinyur Haji Armia. Yang kami hormati Bapak Ketua MPU Kabupaten Benar Meriah, yang kami hormati Dewan Penasehat BKMT Kabupaten Benar Meriah, Nyonya Mutia Fauziah Tagore, yang kami hormati Ketua BKMT Kabupaten Benar Meriah, Nyonya Puspitawati Armia, yang kami hormati Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Benar Meriah, yang kami hormati Bapak dan Ibu para Kepala Dinas, Badan dan Kantor di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Benar Meriah, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama beserta seluruh jajaran, yang kami hormati Bapak Camat se-Kabupaten Benar Meriah, yang kami hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Kabupaten Benar Meriah, yang kami hormati Kepala LPP RRI Takengon, yang kami hormati seluruh dewan juri peserta serta seluruh hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara penutupan finalis lomba tausiah da'iyah Badan Kontak Majelis Taklim dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Benar Meriah, Rabu 12 Agustus 2026 dimulai. Mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Tengku Gusti Arami. Disilakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Agar acara ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa bersama yang dipimpin oleh Bapak Tengku Dr. Mahdi MA. Disilakan.

Selanjutnya, laporan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Benar Meriah kepada Bapak Taslim SAG Mensos, disilakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabi abad. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kabupaten Benar Meriah, Insinyur Haji Armia. Yang kami hormati Ketua MPU Kabupaten Bandar Meriah. Yang kami hormati Ketua Baitul Mal Kabupaten Bandar Meriah. Yang kami hormati Bapak Asisten 1 Kabupaten Bandar Meriah beserta Ibu. Yang kami hormati para Kepala Dinas di Kabupaten Bandar Meriah. Yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bandar Meriah, yang kami hormati Ibu Ketua PKK Kabupaten Bandar Meriah, Ibu Ketua BKMT, Ibu Ketua Dharma Wanita, yang kami hormati para Dewan Hakim, yang kami hormati para Ibu Ketua PPPKK Kecamatan, yang kami hormati Ketua Huda, yang kami hormati tim RRI Takengon, yang kami hormati para peserta lomba daiyah di Kabupaten Bandar Meriah, yang kami hormati seluruh camat di Kabupaten Bandar Meriah, yang kami hormati para tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Bapak Wakil Bupati, izinkan saya melaporkan kegiatan ini. Kegiatan ini terlaksana, para hadirin, sebenarnya atas inisiatif daripada Pak Wakil Bupati yang kala itu beliau menginginkan ada pentausiah dari ibu-ibu. Hari ini kita tahu hanya satu orang yang, yaitu Ibu Widya, yang sudah setara nasional, yang sudah pernah berlomba di nasional dan menjadi juara dua. Jadi berdasarkan itu, Pak Wakil menginginkan lomba tausiah yang nanti akan menjadikan pengganti daripada ibu. Ibu itu nanti lama-lama akan tua sendiri, dia kan gak mungkin lagi berlanjut. Maka digantikan dengan adik-adik yang sekarang. Saya bilang sama Pak Wakil, sama ibu, boleh Pak, tapi anggarannya gak ada. Sejenak berpikir Pak Wakil Bupati kala itu, ya sudah, saya sumbang 40 juta untuk kegiatan ini. Itu yang diberikan oleh Pak Wakil Bupati. Kita harus mengucapkan terima kasih karena dari kantong sendiri mungkin dewe melurum ibu abu anggih buka, enggak bukan? Ah, maka hari ini inilah terjadi yang sangat bagi saya ini sangat mewah, udah seperti panggung, kamera kanan kiri. Tadi bergetar juga mau bicara, tapi harus menyemangatkan diri. Nanti juga adik-adik yang berlomba, ya juga seperti itu. Jangan nanti melihat kamera, melihat ada likes, ting di sini, jadi hilang hafalan. Tapi anggap semua angin lalu. Pak Wakil Bupati dan Ibu, bahwa peserta daripada tausiah ini 20 peserta yang sudah dilaksanakan penilaian secara daring di pendopo kala itu, dan terjaringlah 3 dari remaja dan 3 dari dewasa. Jadi 10 dari dewasa, remajanya 10, dan diambil dari masing-masing cabang 3 peserta.
yang hari ini akan ditampilkan ketiga peserta itu di masing-masing kategori. Jadi, adapun Dewan Hakim yang dari pertama itu Ibu Hajah Mutia Fauziah Tagore, kemudian Tengku Nazaruddin yang kebetulan saat ini beliau berada di Jakarta, itu juga nanti penilaiannya secara Zoom. Kemudian Tengku Mahdi juga sebagai Dewan Hakim. Kemudian selanjutnya kami mohon arahan dan bimbingan sekaligus menutup lomba tausiah ini dalam rangka menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia kepada dengan kerendahan hati nantinya Pak Wakil yang akan memberikan arahan dan penutupan. Sebelum saya tutup, mungkin kita akan membina yang ketiga juara ini, Pak. Dianggap ini finalis nih, ketiga finalis ini di masing-masing itu kita akan membina. Nanti ada pengajian ibu-ibu seperti ini, nanti yang memberikan tausiah adalah yang finalis ini. Kita bukan hanya sekedar merekrut, tetapi kita harus mengembangkan. Dan itu tugas Ibu Widya untuk melatih kembali, dan bagaimana supaya dia jangan juara dua, jangan juara tiga. Juara satu pun cukup di nasional, Bu. Demikian, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Benar Meriah. Selanjutnya, sambutan Ketua BKMT Kabupaten Benar Meriah kepada Nyonya Puspitawati Armiah, disilakan.

Orangnya mungil, tapi lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrabil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, saya pikir kita wajib mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu di tempat yang nyaman ini dalam rangka melaksanakan kegiatan lomba tausiah untuk menjaring para daiyah terbaik sekabupaten Bener Meriah yang diselenggarakan oleh

Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah, yang saya hormati Bapak Ketua MPU, Ketua Baitul Mal, Bapak Asisten 1, Pak Kairmansah, Bapak para Kepala Dinas, dan Ibu juga, dan kalian Ibu maksud saya, yang juga kami hormati Bapak dari Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah, Ibu Penasehat BKMT Kabupaten Bener Meriah, sekaligus Ibu Sekda sebagai Ketua 1 di BKMT Kabupaten Bener Meriah. Yang saya hormati juga para Dewan Hakim, Ibu Camat dan Pak Camat, atau terbalik Pak ya, Pak Camat dan Bu Camat, maaf, dan para Ketua BKMT yang ada di Sekabupaten Bener Meriah, Kecamatan Sekabupaten Bener Meriah. Saya juga yang saya hormati para pengurus BKMT Kabupaten Bener Meriah, para peserta Lomba Da'iyah, dan para tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali hampir sama dengan yang disampaikan oleh Bapak Ketua Dinas Syariat Islam tadi, bahwa ini adalah acara Lomba Da'iyah yang diselenggarakan untuk pertama kalinya di kabupaten kita dengan alasan mengapa di tempat kita ini sangat sedikit lahir para da'iyah dan para ustazah. Sementara memang alasannya sebenarnya agak sedikit random. Pak Wakil mengatakan begini, maaf pegang saja ya. Pak Wakil mengatakan begini, kenapa perempuan-perempuan yang ada di Gayo pinter sekali kalau di TikTok, jago sekali ngomong. Nah, kenapa kepintaran ini tidak dimanfaatkan untuk berdakwah? Nah, kan sudah ada para da'i, sudah ada para ustazah. Tapi ternyata tidak semua persoalan keagamaan, khususnya yang menyangkut perempuan, bisa dijawab secara tuntas oleh para ustaz. Ya Pak ya, karena ada hal-hal, walaupun ustaz tahu semua, tapi perempuan pasti lebih tahu tentang perempuan. Ya kan Ibu? Nah, itulah dasarnya di awal. Nah, pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Camat, Ketua BKMT Kecamatan, dan para camat atas renggangnya kegiatan Lomba Tausiah untuk mencari daya di Kabupaten Bener Meriah, karena memang yang bergerak gercep itu para Ibu Camat dan anggotanya. Jadi setiap gini Bu, kalau kami mungkin ngasih tahu, tapi yang setengah mati bekerja kami tahu, di bagian bawah tidak gampang ternyata mencari seorang da'iyah. Tidak gampang, walaupun banyak tamatan-tamatan pesantren atau sekolah tinggi keagamaan yang notabene banyak ada perempuan, tapi susah juga untuk mencari yang bersedia untuk atau mampu menjadi da'iyah. Bicara Bu Widya, apa ya enggak Pak ya? Para Pak Ustadz ini seringkali teman berantem sama Bu Widya itu. Jawab terus tuh Bu Widya. Karena memang ada ilmunya. Tapi Bu Widya juga jarang ini. Bu Wid, suruh ceramah di sini berani? Masih agak gentar katanya. Nah, jadi nanti begitu pulang dari Jakarta, Ibu Wid akan ikut lomba di Jakarta bersama dua orang anggota BKMT tadi, lagi yang lain. Mudah-mudahan bisa menjadi pemenang, dan saya berharap nanti pada kesempatan pertama diminta untuk berdiri di hadapan kita semua. Jadi artinya pelor utama beliau, lalu berikutnya para pemenang yang akan kita bacakan nanti. Nah, harapan dari kegiatan ini, pertama tentu terikatnya silaturahim di antara pengurus BKMT Kabupaten dan BKMT Kecamatan, sekaligus memunculkan tokoh da'iyah dari kalangan ibu-ibu yang nantinya bisa mengisi acara pengajian di kampung-kampung dan instansi pemerintahan yang berasal dari kader BKMT. Sekaligus juga untuk melaksanakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah, menjadikan Bener Meriah maju, sejahtera, masyarakat yang beriman kepada

Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada para juri ya. Di sini Dewan Hakim istilahnya. Jadi saya agak gagok istilah Dewan Hakim. Sama maksudnya para juri dalam kegiatan ini yaitu Ibu Penasihat BKMT tapi sekaligus sebagai juri dan Tengku Najarudin MPD dan Dr. Tengku Dr. Mahdi MA. Terakhir yang saya banggakan, tapi saya belum selesai ngomong Bu ya, nanti saya tambah lagi. Ini Mas Ucak menerima kasihnya ini. Saya khawatir lupa. Yang saya sayangi pada pengurus BKMT Kabupaten sebagai panitia khususnya yang telah sukses menyelenggarakan lomba tausiah ini mulai dari awal sampai akhir sampai hari ini dan para tamu undangan yang bersedia untuk datang ke tempat ini. Jujur tadi di luar ekspektasi saya ketika masuk ruangan ini terlihat fresh ya Bu ya, agak beda dari biasa. Tapi Bu itu ada bocoran. Ada bocoran sedikit. Saya dibilang sama Bapak kemarin. Maaf, kami terinspirasi dengan acara beberu. Ya. Jadi Bapak bilang sama saya begini. Kenapa ya bisa dilaksanakan dengan cara yang keren seperti itu? Loh, saya bilang, saya ngeles Pak, karena saya orang BKMT. Mana bisa acara agama sama dengan acara kegembiraan, saya bilang. Tapi Bapak jawab dengan saya, biayanya hampir sama loh. Loh saya malu jadinya. Saya bilang, oh itu ada sponsor apa? Ada sponsor, saya bilang. Sponsor untuk makeup dan segala macam katanya. Ya artinya tidak ini, tidak ke ini, urusan ini loh. Ngurus bangun segala macam. Nah kan saya bisik kepada panitia melalui Pak Patah, Pak laksanakanlah yang lebih bagus dan indah. Akhirnya ketika saya masuk, ya alhamdulillah hampir sesuai dengan biaya yang kita keluarkan. Artinya tempat ini terlihat nyaman. Saya pikir begini ya, saya mungkin meskipun sudah tua, ke ilmu keagamaan kan tidak terlalu dalam ya. Tapi setahu saya Islam kan juga menyukai keindahan. Jadi apakah gak Allah harus selalu putih, hitam, saya pikir hijau, merah jambu, dan kuning juga bisa memberi warna. Artinya tempat ini fresh, yang hadir juga cantik-cantik, sehingga membuat kita lebih semangat untuk melaksanakan kegiatan ini. Satu lagi, saya ingin sedikit tambahan, meskipun kali ini adalah acara da'iyah, tapi saya berharap begini, bisa enggak nanti da'inya juga dilaksanakan? Karena kan BKMT itu tadi relate dengan dikatakan dengan Bu Penasehat, beliau mengatakan begini, dulu lagunya bukan para muslimin Indonesia, muslimat Indonesia, berarti khusus perempuan, dan terus dirubah, bahwa ternyata BKMT ini welcome untuk bapak-bapak. Dan di tempat kita pengurus kabupaten termasuk yang cukup banyak, laki-laki, di kecamatan yang gak ada. Nah saya pikir boleh juga, tapi nanti dananya minta bantuan. Bapak boleh juga, tapi sedikit kan. Dari kita dikit boleh, tapi dari mana-mana lah. Supaya bisa terselenggara juga para da'i. Artinya da'i-da'i muda lagi. Karena tadi saya senang, bukan tadi ya, ketika melaksanakan, kami kan mengikuti juga Pak ketika penjurian. Memang juri di belakang layar ini lebih ribut ini. Para tengku yang di belakang sebelah sana banyak kali ngomongnya. Begini, begini, begini. Para juri aslinya di sebelah. Nah, jadi banyak masukan-masukan. Ya benar. Termasuk Bapak para syariat Islam ini. Waduh banyak saya dapat sembuh. Tapi senang ya. Artinya itu masukan-masukan yang bisa kita inikan. Nah kami melihat begini. Yang muda-muda ini bagus ya. Yang muda-muda itu bagus. Yang lebih matang tidak banyak orangnya mungkin. Dan akhirnya kami dapat begini.
pemenangnya banyak juga yang kalah bukan gara-gara ngomongnya aja, walaupun itu sedikit nilainya ya. Lingkungan lo, pas foto itu ya Allah Bu, masa ada orang tukang sapu masuk ketika itu ibu camat ya, kepala BKNT kecamatan pengurusnya sebelum dikirim kepada panitia cek dulu. Bandar termasuk bagus selama ini, tapi dua kali waktu nasib pun nggak, saya nggak tahu pemenangnya. Saya nggak mau intervensi Bu, karena Pak Bupati sudah bilang dan saya setuju, serahkan pada ahlinya. Nah, jadi begini, kenapa bandar itu di masjid yang bagus itu ada aja waktu lomba nasid Bu, orang ngetok-ngetok, masa bertukang? Kalaupun sedang bertukang, Pak stop dulu sebentar, 1 jam kami. Ya Bu, jadi hal seperti itu. Nanti kecamatan mana lagi? Suara keretanya. Jadi kami ketawa. Memang juri di belakang layar ini bisanya cakep aja. Jadi, tapi hal-hal seperti itu berpengaruh terhadap penilaian. Jadi mulai besok Bu ya, tahun depan kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan kita panjang umur dan punya rezeki lagi. Kita laksanakan lagi. Tapi lakukanlah secara lebih serius ya. Pak Camat dilibatkan. Jangan kena karena di BKNT, Pak Camat. Jarang kali Pak Camatnya yang hadir. Ya. Saya enggak tukang absen kan Bu? Saya enggak tukang absen siapa yang hadir. Tapi kok terlalu sedikit ada sedih juga. Pak, BKMT termasuk yang paling banyak ya. Paling banyak anggotanya di seluruh kabupaten. Nah, saya kira itu. Dan terakhir, bukan terakhir lagi, berapa kali terakhir ini. Kita semua mengucapkan terima kasih ya kepada Ibu Widya Astuti sebagai masuk juara 10 besar, juara kedua ya, lomba tausiah nasional yang mencari 3 besar. Se-Aceh lomba 1. Saya berharap Bu Widya dengan 2 orang anggota BKMT akan hadir nanti di Jakarta dalam Munas BKMT. Jadi Munas BKMT itu, saya bicara jujur gini, oh bisa ini datang sekian orang, saya bilang 6 orang, termasuk saya dengan Bu Samad. Saya diejek sama Bapak, ngapain Munas rame-rame, buang-buang duit aja. Jadi saya malu juga, akhirnya maaf Bu ya, Bu Sekda ya, akhirnya kita 3 saja, ya Bu Widya sendiri, perempuan, dan 2 orang Bapak-Bapak. Ajasnya gantian. Tahun depan kalau panjang umur lagi tukaran lagi orangnya. Tapi kalau panjang umur dan banyak rezeki, kenapa kalau tidak rame-rame kan lebih enak Pak ya. Saya kira itu, terima kasih banyak. Keantusiasan semuanya hadir. Ibu-ibu dari kecamatan khususnya, selalulah seperti ini. Meskipun tidak ada apa ya, makan siangnya. Ya Bu ya, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa gembira ibu-ibu dan bapak-bapak untuk hadir tempat sini. Dan saya tahu di kecamatan kelihatannya cuma ibu-ibu. Besok-besok bawa bapak-bapak. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan bersama arahan dan bimbingan Wakil Bupati Kabupaten Benar Meriah sekaligus menutup acara secara resmi. Kepada Bapak Insinyur Haji Armiah, disilakan dengan hormat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua MPU Kabupaten Bener Meriah, yang kami hormati Bapak Asisten 1, yang kami hormati Penasehat BKMT Kabupaten Bener Meriah, yang kami hormati Kepala Baitul Mal, yang kami hormati Bapak yang mewakili Kementerian Agama, yang kami hormati para kepala dinas, yang kami hormati para camat yang berhadir, serta ibu, yang kami hormati para ketua TP/PKK Kabupaten Bener Meriah, ketua PKMT, ketua Dharma Wanita, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, yang kami hormati para insan pers, alhamdulillah hari ini ada RRI hadir, yang kami hormati para peserta lomba daiyah Kabupaten Bener Meriah 2026, alhamdulillah hadir juga hari ini ada yang mewakili pemenang kontes Bujang Beru Bener Meriah 2026 juga. Terima kasih. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan waktu, nikmat kesehatan dan lain sebagainya, sehingga lomba tausiah pada hari ini bisa terlaksana dengan baik. Salam dan selawat marilah juga kita haturkan ke hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang sudah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh tata tertib seperti yang kita alami saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang kami hormati, mungkin saya perlu sampaikan background atau latar belakang mengapa ide lomba dakwah ini dilaksanakan. Sebenarnya penyebabnya cukup sederhana. Saya sering menyaksikan bahwa dalam setiap ceramah-ceramah itu yang berbicara adalah laki-laki dan audiennya adalah perempuan. Dan dalam sesi diskusi itu seringkali pertanyaannya adalah pertanyaan yang sangat spesifik tentang perempuan. Misalnya pernah saya dengar ibu-ibu bertanya, "Pak, saya lagi haid. Besok saya ujian, bagaimana cara menghentikannya, Pak?" Ini pertanyaan ibu-ibu ini kepada anak-anak remaja, kepada dai-nya laki-laki. "Pak, tamu saya datang. Kenapa disebut tamu itu, Pak?" Dai ini menjawab, "Pak, semua pertanyaan diajukan oleh ibu-ibu perempuan ini dijawab. Sesudah ceramah, saya tanya ke Pak dai-nya, Pak Tengku. Pak Tengku, enggak betul sih jawab Tengku anak. Apa kata Pak Tengkunya sambil berbisik-bisik. Alami ini." Jadi, saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati kita, bahwa budaya gayu itu sebenarnya memisahkan antara kepentingan laki-laki dan perempuan. Ada beberapa hal yang seharusnya hanya diketahui, hanya dimiliki oleh perempuan dan tidak boleh diketahui oleh laki-laki. Maka di dalam budaya gayu kita dulu, antara mersah dan doyah itu dipisah. Karena perempuan memiliki privasi sendiri. Maka zaman sekarang mungkin tidak dipisah lagi karena alasan praktis. Menasah itu bergabung antara perempuan, laki-laki. Tapi dulu, pada saat kakek-kakek kita dulu, doyah itu beda. Mersah itu beda. Karena itu tadi, ada hal privasi yang hanya boleh diketahui oleh perempuan. Maka timbullah ide ini, Pak. Bagaimana kalau dai-nya adalah perempuan, maka pertanyaan-pertanyaan seputar perempuan itu dijawab oleh perempuan juga. Karena perempuan itu yang mengalami. Perempuan itu yang tahu. Sehingga tidak muncul akhirnya seperti kata Pak penceramah pertama ini. Alami ini. Nah, entah betul, entah guru, sederhana. Tapi mengalami ini. Ya. Begitulah, Bapak. Maka ini diselenggarakan berkat ada juga Ibu, apa? Ada da'iyah kita yang sudah dikenal nasional. Apakah ini akan menghasilkan da'iyah di Bermeriah? Saya tidak langsung percaya bahwa ini akan mencetak da'iyah yang terbaik. Dalam jangka panjang, strategi kita adalah ini akan terus dilakukan setiap tahun, lalu akan ada komunitas. Komunitas da'iyah Bermeriah. Dengan ketika komunitas itu terbentuk, lalu kita menciptakan kompetisi. Dari kompetisi-kompetisi itulah muncul dalam jangka panjang da'iyah yang terbaik. Jadi ini hanya langkah awal. Saya tidak percaya bahwa kompetisi ini langsung menghasilkan yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Tapi yang paling terpenting adalah kita sudah melangkah untuk menciptakan sosok-sosok yang akan mensiarkan agama Islam ini, mengemas Al-Quran, mengemas isi hadis, lalu disiarkan kepada masyarakat, sehingga disiarkan dengan cara yang menarik, dengan cara yang memikat, sehingga da'iyah ini benar-benar eksis di tengah masyarakat kita. Mudah-mudahan acara ini nantinya kami selaku Kepala Daerah Kabupaten Bermeriah berkomitmen untuk terus mendukung acara-acara seperti ini. Tadi Pak Kepala Dinas sebutkan dari Pak Wakil. Itu jumlahnya karena saya wakil bupati itu Pak. Karena bukan, kalau bukan wakil lebih besar lagi itu. Perempuan yang berilmu dan berakhlak ini adalah pilar utama dalam membangun keluarga yang sakinah dan masyarakat yang beradab. Mudah-mudahan ini merupakan satu visi kecil daripada kami sebagai bupati dan wakil bupati untuk menciptakan manusia masyarakat Bermeriah yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dengan ini kami secara resmi menutup, ya. Menutup.
1: Ya, mohon izin Ibu Dewan Penasehat BKMT, Ibu Ketua BKMT untuk mendampingi Bapak Wakil Bupati untuk menutup secara resmi. Ya, didampingi juga Ibu Ketua Dharma Wanita Kabupaten Bermeriah.
0: Biasa menutup acara itu pakai ini. Ini protes Pak Bupati kemarin muncul gong.

0: topic.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara finalis Lomba Tausiah Da'iyah PKMT dalam rangka hari ulang tahun RI ke-81 Kepedayaan Madu Maria dengan ini resmi ditutup.
2: Saudara pendengar di kediaman di mana saja Anda berada, selamat siang. Demikian kita ikuti, kita dengarkan siaran langsung final dan penutupan Lomba Tausiah Da'iyah BKMT Bener Meriah tahun 2026. Kami cukupkan hingga di sini dan dilanjutkan RRI Takengon menghadirkan untuk dinamika olahraga RRI Pro 3. Selamat siang dan terima kasih.

Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda. Ini sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Gras. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Die Flanke kommt auf Malic. Schuss da. Nächste gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Talisca Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Talisca menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26, namun penyelamatan gemilang dari Daniel Kudryavkov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Talisca mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brasil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudryavkov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
3: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok
2: untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimana pun ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Stoops Fabio Ilic mengatakan bahwa meski ia tetap menunjukkan penampilan panjang.
4: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
2: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk memberikan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada dan bahwa gol pertama inilah adanya dan kami telah memberikan setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan dan tim hari dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut. Tahun Lyon dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg di waktu Indonesia. Namun manajer Louis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus yang membawa tiap akibat. ...15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen.
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: terus mencatat pencapaian baru dalam penampilan perdananya di level Elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Jurar menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Jodar tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
1: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu, sepanjang set itu, saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun, saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
0: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
2: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
0: Pada babak semifinal, Rafael Jodar akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal dijadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu malam waktu setempat untuk memperebutkan tiket ke partai final Canadian Open 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu, FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
0: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira, pendengar RRI, dimanapun anda berada, saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Ya, pastinya sangat bersyukur di debut pertama World Jam ini. Saya pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimatengin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain? Karena kan ini kejuaraan penting ya?
2: Pastinya beda, saya sama kak kalian mesti lebih difokusin lagi buat ke World Jam.
4: Udah sharing apa aja nih, Talita sama Rika
2: West? Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang gimana.
3: Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal apa kan sudah menjadi target pertama kak?
2: Nggak nyangka sih bisa debut di World Jam ini.
3: Udah persiapan mental sih, nggak tahu ya?
2: Menangin diri gitu nggak tahu ya? Pastinya iya. Paling ini apa ya? Biar agak tenang gitu. Ya, mungkin
4: sebenarnya.
2: Ada tekanan? Kalau tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada target dari kelas
2: nggak? Cukup ini perbedaannya. Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih. Nanti
4: ini aku pertama pakai potensi pakai yang juga oke jadi
2: senang juga sih ketemu Anseong, apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Tapi fokus aku pertama ini
2: iya pastinya.
3: Kalau itu saya bilang, kok aku perasaan kamu ketika akan tampil di kejuaraan dunia ini kan kaitannya turnamen lain meskipun pesertanya ya hampir sama ya seperti itu, gimana?
2: Mindsetnya mungkin pastinya cuma ingin main bagus aja sih, gak mikir kalah menang, soalnya kelarin kemampuan yang saya tuh.
1: Ya benar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad merah putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah tunggal putra Jonathan Christie, ini unggulan ketiga, Alwi Farhan unggulan ke-11, tunggal putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhani Wiryawan, di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solih Fikri, Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Jokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Malaysia Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya di setelah hanya meraih satu medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir di Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya, pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar RRI Takengon. Baru saja selesai Anda mendengarkan untuk rangkaian dinamika olahraga RRI Pro 3 hari ini 12 Agustus 2026. Rangkaian lagu dan juga informasi kami rangkaikan dilanjutkan kembali untuk kesempatan siang hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme ini layak kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sudah pasang bendera merah putih di depan rumah belum?
1: Tentu sudah dong. Bulan Agustus ini selalu jadi momen yang paling tepat untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Indonesia.
0: Benar sekali. Mengibarkan bendera itu bukan sekadar tradisi rutin setiap tahun, tapi wujud nyata penghormatan kita kepada para pahlawan yang telah berjuang.
1: Setuju. Makanya, ayo kita mulai kibarkan merah putih dengan penuh rasa bangga mulai hari ini.
0: Mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi utama untuk terus berkarya, menjaga persatuan, dan membangun bangsa ke arah yang lebih baik.
1: Saat melihat merah putih berkibar di mana-mana, rasanya semangat kebangsaan di dalam hati kita pun semakin menyala dan kuat.
0: Mari kita kibarkan terus bendera kebanggaan kita sepanjang bulan Agustus ini.
1: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Merdeka!

sama siang, siang hari ini bersama untaian lagu dan juga informasi akan menjadi bagian dari kegiatan Anda di hari ini. Pendengar di kediaman di mana saja Anda berada, kita untaikan informasi-informasi untuk pendengar RRI Takengon di

0: mana saja berada. Untuk informasi siang hari ini, pendengar RRI Takengon, di kediaman di mana saja Anda berada, semestinya informasi ini disampaikan tadinya waktu yang menunjukkan disampaikan ke pendengar itu di waktu yang menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tadinya kan ada siaran langsung untuk kegiatan BKMT Kabupaten Bener Meriah. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, saya hantarkan informasi ini sesingkatnya untuk sampai nanti sampai di waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman, di mana saja Anda berada, selamat siang saya ucapkan untuk siang hari ini. Pendengar RRI Takengon di kediaman, di mana saja Anda berada, senang sekali siang hari ini di antara waktu Anda istirahat atau masih dengan kegiatan-kegiatan yang tengah dilaksanakan, ada informasi yang disampaikan. Pendengar, ada pendidikan karakter melawan judi, narkoba, dan korupsi. Tiga persoalan ini mungkin terlihat berbeda. Judi berbicara tentang perilaku mempertaruhkan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan. Narkoba berkaitan dengan penyalahgunaan zat berbahaya, sementara korupsi berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan. Namun ketiganya memiliki satu persoalan mendasar yang sama, yaitu rusaknya nilai dan karakter seseorang ketika kejujuran, tanggung jawab, pengendalian diri, dan kepedulian terhadap orang lain mulai ditinggalkan. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, ada pendidikan karakter itu penting. Karena pendidikan karakter bukan hanya mengajarkan seseorang untuk mendapatkan nilai bagus di sekolahannya, di tempat kuliah. Pendidikan karakter mengajarkan bagaimana seseorang bersikap, bagaimana kita harus jujur, bagaimana kita harus bertanggung jawab terhadap keputusan yang kita ambil, bagaimana kita menghargai orang lain, dan bagaimana ketika kita enggak mengatakan tidak, ketika diajak melakukan sesuatu yang salah. Karakter seperti inilah yang menjadi benteng pertama dalam menghadapi berbagai pengaruh negatif. Ini juga di rumah adalah landasan yang harus ditekankan, ini yang harus kuat biar pondasi itu enggak bergerak. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, enggak mudah orang menjatuhkan atau merusak pondasi yang kita kuatkan di rumah. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, jadi ketika kita di rumah ada anak-anak yang kita biasakan jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan mampu mengendalikan diri agar memiliki bekal yang lebih kuat ketika menghadapi berbagai godaan di lingkungan pergaulan kita. Sama, anak itu di Indonesia 20 juga ada yang 18 itu juga masih anak-anak gitu. Kalau di luar negeri 15-18 itu mereka sudah melewati benua, mereka harus mandiri di usia itu. Jadi bukan anak-anak lagi namanya. Jadi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, begitu juga tadinya dengan remaja. Kalau seorang anak itu kita sejak kecil biasakan jujur, disiplin, bertanggung jawab, konon lagi kalau sudah remaja. Jadi di tengah perkembangan teknologi dan media sosial yang sekarang pesat sekali, berbagai informasi dan tawaran itu muncul hanya melalui layar telepon genggam kita. Judi online, pendengar RRI Takengon, itu contoh ya, dapat dikemas demikian rupa hingga terlibat seperti permainan biasa. Padahal dampaknya dapat merusak kondisi ekonomi, hubungan keluarga, bahkan masa depan seseorang. Jadi ini terus nanti berangkai, ini terus nanti berkaitan. Kalau sudah coba-coba semuanya tadi itu di online Anda, di handphone yang terus online kapan saja, pendengar RRI Takengon. Jadi terus nanti ada tawaran gamenya yang menarik kita. Terus nanti kenapa diajak lagi untuk ada transaksi gelap begitu kan, itu sudah mulai, itu tanda-tanda, jadi harus disikapi dulu.
1: Sebuah berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategomu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

0: Yang pendengar RRI Takengon, untuk siang hari ini kita teruskan kembali kebersamaan kita. Dan pendengar RRI Takengon, informasi yang disampaikan bagi pendengar RRI Takengon untuk siang hari ini, sebenarnya kita berulang terus menyampaikan, sebenarnya ini kita hadirkan di waktu yang menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi ya. Ada format yang lain, ada program yang lain yang harus, jadi kita geserkan sedikit untuk program sanksi ini. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, jadi ketika ada judi online, jadi ini biasanya dikemas sedemikian rupa sehingga terlihat seperti permainan-permainan biasa. Ajakan-ajakan yang ada di media sosial itu kita sikapi dengan baik, karena dampaknya bisa merusak kondisi ekonomi kita, hubungan dengan keluarga, bahkan masa depan seseorang. Nah, itu judi online. Bagaimana dengan narkoba, pendengar? Awalnya, ayo coba. Santai aja, bisa kok gitu. Ada yang ngajakin seperti itu kan ya. Jadi ini keputusan yang sangat sederhana sekali yang dapat membawa seseorang itu pada masalah yang sangat besar. Seperti tadi disampaikan, kalau ada gelagat-gelagat yang mencurigakan, transaksi-transaksi di remang-remang malam, di bawah lampu-lampu gelap-gelapan gitu yang cuma berapa watt saja lampunya gitu kan, itu harus dicurigai. Boleh nanya kita kalau misalnya ada anggota keluarga yang cewek kali ya, atau usia remaja lah yang masih harus dalam pengawasan setelah Isa. Lain lagi halnya di luar kota. Di luar kota pun ya, di daerah kita ini ada yang ngajak abis Isa harus keluar malam, ngajak jalan. Gak ada salahnya kan orang tua nanya kenapa harus malam hari. Kita juga sering pulang di jam-jam seperti itu, pendengar RRI Takengon ya. Dan di daerah kita ini juga ada beberapa tempat yang penerangan di jalan rayanya itu gak cukup, gak baik sekali. Jadi di bawah-bawah pohon-pohonan itu ada yang masih ngedit, ada yang masih berdua-duaan gitu, itu di jam Isa. Baiknya kita kanan kiri juga aware, kanan kiri juga sebaiknya peduli gitu kan. Kenapa harus di tempat yang gelap menunggu, kalaupun nunggu jemputan di tempat yang terang di teras rumah orang, kenapa? Karena di situ ada penerangan yang cukup. Karena ada lampu-lampunya, daripada gelap terus kebetulan juga kendaraan kita gelap, bagaimana? Ntar nabrak lagi. Pendengar RRI Takengon, jadi pendidikan karakter itu sangat penting untuk kita semuanya ya, membentuk kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan, kebijakan. Enggak hanya anak-anak tadinya usia sekolahan, terus tadi bagaimana dengan remaja, sama aja pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Jadi perkembangan teknologi membuat praktek perjudian, kenakalan itu dapat menjangkau masyarakat melalui perangkat-perangkat digitalnya. Online yang menawarkan hal-hal yang terkadang di luar nalar kita, kok bisa cepat gitu geraknya. Jadi kenapa? Karena aksesnya sekarang sudah begitu mudah dan cepat sekali.
1: Pendengar, pernah gak sih kepikiran? Korupsi itu bukan cuma soal uang negara yang hilang, tetapi jauh lebih kompleks. Dan kita sebagai warga negara bisa kena dampak buruknya. Seperti jalan yang rusak, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, hingga pendidikan yang belum merata. Semuanya bisa terjadi karena korupsi. Karena itu, jangan pernah menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Sekecil apapun bentuknya, tetap merugikan banyak orang. Mulai dari diri sendiri, biasakan jujur, tolak segala bentuk suap dan pungutan liar, serta berani mengatakan tidak pada korupsi.

Selamat siang untuk siang hari ini. Untaian lagunya akan mewarnai suasana siang lagi. Namun untuk siang hari ini di waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan terlebih dahulu untuk informasi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Selamat siang, kita kelintas informasi pada waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Dinas Pendidikan Daerah Aceh Tengah menggelar musabakah qiraat kutub di Gedung PL HUT Selasa 11 Agustus 2026. Acara ini dibuka langsung Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan. Turut hadir Kepala Baitul Mal, Kepala MPU, MPD, serta perwakilan Dinas Syariat Islam Aceh Tengah. Wakil Bupati Muhsin Hasan, kegiatan ini dapat menguatkan pengetahuan keagamaan bagi generasi Gayo di masa yang akan datang. Ini harapan kita bersama agar pemahaman terhadap pengetahuan agama semakin kuat, begitu yang disampaikannya. Kadis Pendidikan Daerah Aceh Tengah Azhari melaporkan kegiatan ini akan berlangsung hingga 13 Agustus 2026. Acara ini diikuti 50 peserta dari jenjang SMP dan SMA sederajat. Pengumuman pemenang dijadwalkan pada 17 Agustus 2026 setelah upacara penurunan bendera merah putih.

0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Agustus bukan sekadar tanggal dalam kalender. Ini adalah pengingat bahwa kemerdekaan diraih dengan perjuangan, persatuan, dan pengorbanan para pahlawan. Mari isi kemerdekaan dengan karya, prestasi, serta kepedulian terhadap sesama. Dari Aceh Tengah untuk Indonesia, kobarkan semangat merah putih di hati. Dirgahayu Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Tahukah Anda, korupsi tidak selalu berbentuk kerugian negara bernilai miliaran rupiah. Justru, seringkali korupsi berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dianggap sepele. Misalnya, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, memotong hak orang lain, menerima hadiah atau imbalan karena jabatan, atau menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan. Semua itu merupakan contoh perilaku yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, memperlebar kesenjangan sosial, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Karena itu, membangun integritas harus dimulai sejak dini. Bagaimana caranya? Dengan membiasakan diri untuk selalu jujur, tidak mencontek, tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita, menepati amanah, serta berani mengatakan bahwa yang benar tetap benar dan yang salah akan tetap menjadi yang salah. Langkah-langkah sederhana tersebut mungkin terlihat kecil, tetapi memiliki makna yang sangat besar dalam membangun budaya anti korupsi. Ingat, Indonesia yang bersih tidak lahir hanya dari tindakan besar, tetapi dari kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari. Mulai dari diri sendiri. Jadilah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi pondasi bagi Indonesia yang lebih bersih.

Pendengar RRI Takengon, selamat siang. Dan untuk siang hari ini, pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, kita alihkan, kita rangkaikan kembali pendengar RRI Takengon dengan untaian lagu-lagu daerah di kesempatan siang hari ini. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman, di mana saja Anda berada, untuk siang hari ini kita lagu-lagu daerahnya, budaya itu bisa menyatukan Indonesia, berkaitan tentunya dengan kita akan memperingati detik-detik proklamasi tahun 2026 ini, yang nantinya 17 Agustus 2026 musik-musik tradisional itu yang menguatkan Indonesia, musik-musik tradisional itu yang menyatukan Indonesia, musik-musik tradisional itu yang akhirnya jadi pondasi kuat. Kita nggak akan pernah beda dengan saudara-saudara kita dimanapun berada di Indonesia, di NKRI.

kan ya, Abah, di kediaman di mana saja Anda berada. Jadi untuk kita bisa lebih dekat lagi, kita satukan, kita padukan rasa kita dengan lagu-lagu dari beragam daerah yang mewakilinya. Jadi ini adalah kehidupan kita sehari-hari dengan pertanian, perkebunan, dan kegiatan-kegiatan warga di pasar, dan banyak lagi. Ini hal yang sama di daerah manapun di Indonesia. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, jadi terkadang semua ini seperti terpinggirkan, tapi adanya kita sekarang dengan lagu-lagu daerah ini, dengan adanya musik tradisional dan budaya daerah, jadi kita mengikuti perkembangan zaman. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, jadi kalaupun sudah terkenal dengan keindahan alamnya, Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat luar biasa. Dari Sabang sampai Maroke, Miangas sampai Pulau Rote sekarang. Jadi tambahannya itu, enggak lagi dari saya kecil ingatnya dari Sabang sampai Maroke. Sekarang sudah dari Miangas sampai Pulau Rote. Ini kita menemukan beragam bahasa, tarian kita, pakaian adat kita, upacara tradisional hingga musik tradisional yang menjadi identitas setiap daerah. Di tempat Anda sudahkah ada perayaan-perayaan seperti karnaval budaya untuk menjelang 17 Agustus ini? Tapi di Takengon Bundaran Meriah sudah berlangsung Takengon hari Senin, Bundaran Meriah hari Selasa. Ini adalah gambaran itu. Gambaran beragam daerah itu ada tarian, pakaian adat, upacara tradisional. Dari sana aja udah kelihatan memang Indonesia itu banyak. Di Gayo aja udah berapa bajunya modelnya. Jadi ini bukan hanya bunyi dari alat musik. Di dalamnya terdapat sejarah, nilai kehidupan, cerita masyarakat, dan warisan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi walaupun perkembangan teknologi dan masuknya berbagai jenis musik modern tentu memberikan warna baru dalam kehidupan masyarakat, anak-anak muda sekarang sangat mudah mengenal alat musik dari berbagai negara. Dari telepon genggam kan ada fitur-fiturnya di sana, genre musiknya juga banyak. Tapi kalau kita suguhkan lagu-lagu dari daerah kita, enggak kalah cantiknya, cantik sekali bahkan Indonesia itu dengan musik-musik yang ada.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kalau kita berbicara tentang musik tradisional, pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, terus ragam-ragam yang ada di Indonesia-nya tersebut, tentu ini lebih kreatif lagi tanpa harus kehilangan nilai dan karakter aslinya. Kita sudah hantarkan tadi itu ya pendengar ya, untuk lagu-lagu daerah tadi itu, ini adalah identitas kita yang gak mungkin bisa kita tinggalkan. Kemanapun kita melangkah, kita tetap NKRI, dan yang di luar saja mereka ingin kembali walaupun ada panggilan tugas, harus sekolah di luar negeri gitu. Jadi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kalau hilang tradisionalnya itu, musik tradisional, bahasa dan budayanya, maka salah satu dari identitas kita itu juga bakal hilang, pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Jadi ini kan sebenarnya berkaitan sama ekonomi dan juga pariwisata. Orang akan datang karena ingin melihat daya tarik wisatanya yang dikelola secara baik, kesenian tradisional, ada usaha-usaha menengah kecil di sana yang tentunya menjadi daya tarik. Mereka ingin beli souvenir, ingin beli kaos, ada gelang dan lain sebagainya, kain-kain tradisional. Bahkan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, Anda masih tertarik dengan musik-musik tradisional dan budaya-budaya Indonesia? Pasti kalau saya ditanya seperti itu, gemes sendiri kalau sudah puterin lagu-lagu daerah, pendengar ya.

Takengon, selamat siang untuk siang hari ini dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Untaian lagu-lagu daerah ini juga kita cukupkan, dan juga budaya musik tradisional dan juga budayanya hari ini di 12 Agustus 2026 kita cukupkan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Esok masih menguraikan lagi rangkaian lagu dan juga informasi. Tidak hanya bicara esok pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, nantinya untuk rangkaian lagu dan juga informasi masih akan Anda dengarkan lagi. Anda di RRI Takengon dan pendengar di kediaman di mana saja Anda berada, di Masjid Agung Ruhama Takengon sudah terdengar untuk tilawah atau pengajian menjelang zuhur segera tiba.

Wa min kitab man hu bi ilaik wa min

Sadaqallahul Azim.

Selamat siang pendengar RRI Takengon, kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Selamat siang, selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk siang hari ini. RRI Takengon merangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi untuk nanti sampai di waktu yang menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Dengar dari kawasan Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutelut Kebayakan, RRI Takengon menghantarkan informasi pada waktu yang menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kita nantikan kabar seru ni. Menyawah ni kabar Iwan Lau si seru ni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Uluh Kuning RRI Takengan menyawahan kabar seluni terlo Rabu 12 Agustus 2026. Biak sedere ini kabar seluni selengkapi kami sawahan. Kabupaten Aceh Tengah menerima tambahan dana alokasi umum DAU Tun Anggaran 2026 Delewe 50,118 miliar rupiah.
2: Kabupaten Aceh Tengah mendapatkan tambahan dana alokasi umum Tun Anggaran 2026 sebesar 50,118 miliar. Dana yang terdiri dari 25,484 miliar kini mendukung kebutuhan penggajian ASN daerah dan 24,633 miliar kini dukungan lending. Kepala Bidang Anggaran BPKD Aceh Tengah, Mirta Taupan Tanoga, membetulkan arai tambahan noya. Menurut penyaluran malai tindak lanjuti sesuai ketentuan perolehan keuangan daerah. Tambahan dana ini diharapkan memperkuat kemampuan fiskal pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Lisa Dana, RRI Takengan, menyawahi keberseruni.
1: Kemenak menyusun pedoman pesantren ramah kin kekanak.
2: Kementerian Agama melalui Direktorat Pesantren menyusun pedoman Safa Guarding Pesantren Ramah Anak Tun 2026 kin panduan pencegahan kekerasan dan perlindungan santri. Pembahasan rap pedoman berlangsung di Jakarta tanggal 10 Sawah 11 Agustus 2026. Urung melibatkan KPAI, Kemen PPPA, Polri, organisasi keagamaan, serta unsur pesantren dan penggiat perlindungan anak. Direktur Pesantren Kemenak, Basnang Sain, menyawahan perlindungan santri turah menjadi bagian penting wan tata kelola pesantren kati tercipta lingkungan belajar si aman, nyaman, dan ramah anak. Lisa Dana, RRI Takengan, menyawahni keberseruni.
1: Biak sedere ngekami sawahan ngekita pengi keberseluni ari RRI Takengan. Inantinan keberseluni selanjutnya jeplu wanjem satu ruhul waktu Indonesia Barat. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sedere, bermari kita pengenan keberseluni produksi RRI Takengan. Jelupan program Kabar Seruni.

0: Leboradio, Leboradio.
1: Eli, liburan yuk, healing, healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
2: Soal nabung, aku juga.
1: Yuk luar negeri yuk, luar negeri, Li.
2: Shh. Ke luar negeri, Indonesia saja. Indonesia punya segalanya, gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
1: Kita, kamu, Gen Z, cinta negeri, yuk jelajah Indonesia.

0: kediaman di mana saja Anda berada untuk dua buah lagu yang hadir sebagai lagu pembuka pada Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: RI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada. Sudah ada telepon pertama untuk siang hari ini. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, suaranya
1: dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Suaranya jadi dua. Pengeras suaranya kayaknya kegedean.
1: Kenal kabar cakengan nak?
0: Alhamdulillah, pora melengek yuk kuyu karena dia.
1: Kuyu sepoi.
0: Kuno serapa juga sehat ke?
1: Ini ida tu berutunya.
0: Jadi onepe kem ke kuyu bu?
1: Sepoi simpul, angin-angin segar.
0: Angin-angin segar. Apa bahasa baru angin-angin segar?
1: Dora-dora kirik gitu. Sambil mendengar dangdut Roholi. Jadi dora-dora arah hiburan, penting semangat, sehat.
0: Iya.
1: Sehat, turah, semangat.
0: Semangat. Oh ya, mengikutinya ucapannya ya. Biasanya nunung ucapannya. Ada Bu Nur yang ada di Tunyang.
1: Datu Berum, betul.
0: Siru-siru jadi arah dangdut yang menemani. Barunya Bu Ana Lagunte.
1: Ana Lagunte ya, lagu dangdut ya, Ari Arafik di Seger.
0: Arafik Ana ya, Bu.
1: Jangan-jangan samakan
0: jangan samakan kebetulan ke Bu. Oke, Bomi,
1: Salam-salami ibu si penyiar.
0: Iya, betul.
1: Bang Padri, Bang Bodi.
0: Mereka
1: penyiar BWD dan pendengar.
0: Iya.
1: Selamat amoy Kak Selvi, Kalanare. Kak Selvi ni Kalanare.
0: Ikalanare. Mejen.
1: Mejen di Degol.
0: Mejen ku Degol.
1: Bergang.
0: Betul.
1: Tinggal kutunyang Kak Selvi dekat Miwo, tertimpang layang kutunyang Datu Beru. Diarah makam Datu Beru.
0: Betul. Aku harap ulah karyonenya kak simpang layang netangku.
1: Iya. Tun sidang ya kak Ana.
0: Mi bu eh tak tulu tun silalu ke merah durin kami gebu.
1: Kakeng musim durin datu beru ge.
0: Ana nih hari simpang layang renye belang rongka ya pin durin ya renye ku kak selfie ne durin pelin.
1: Saya durin-pelin, di Manggajah.
0: Iya, betul.
1: Puting, bergang, yang ngeton durin.
0: Gure-gure, Bohmi, insya Allah.
1: Saya ini gure musim, lho, Kak,
0: gak? Mudah-mudahan, Kak, saya ini, Gebu. Ara waktu, ya, Kak, saya, ya, Pe.
1: Selamat kita mengingati, yaitu 17 Agustus, Kak, gak?
0: Iya, hari ulang tahun.
1: Iya.
0: Ita kengen ngele, karena apalagi Senin mana Gebu?
1: Bener meriah.
0: Lu Selasa mana? Betul. Iya. Katiranya upacara Emi, renya lomba-lomba Emi. Kebetulan Gebu?
1: Biasanya ke Pak Tagor nih deh, leku Datu Beru ke makam nih. Karena ini makam pahlawan.
0: Iya, betul ya Bu, betul ya.
1: Untuk aset bener meriah ke Datu Beru makam pahlawan.
0: Iya, betul. Gerepe karena bener meriah Aceh Tengah pe sudah menghormati. Kebetulan ya Bu.
1: Untuk mata kita pe Datu Beru gerak.
0: Betul, karena kita menghormati pejuang perempuan.
1: Iya, pejuang.
0: Iya, pejuang perempuan cutnya Din, cut Mutia. Bohmi Bu, Bohmi ketan.
1: Iya, kita dengernya si pendengar semoga sehat walafiat, lahir batin, tidak ada kekurangan suatu apapun. Semoga kita sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Bu Nur kayaknya kita ucapin sedikit lah, mau 17-an walaupun ini sudah bulan bulan Agustusnya, tapi tanggal 17-nya masih hari Senin. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari arah manakah gerangan siang hari ini?
2: Aku pulih Kendiri ke Anari, sibrakan ke Anari.
0: Jawabnya Kendiri ke Bang.
2: Oh.
0: Nanti kasih hari seberang, benar ya. Seberang ni serap nuihu.
2: Memarungka.
0: Serap ni aru guru ilan Bang.
2: Hangati.
0: Alah. Menjan hana kena pepatah Bang, kena jema-jema seniman-seniman hu. Hana ni gerali kerusi pangan serasa hana Bang.
2: Terasa rui kena
0: jawara ke kelomiti gere betapi ya ke Bang?
2: Anak gere merui kru.
0: Weh si kuenum serasa suri. Aku pe ke belajar royal ke pani aku pe weh.
2: Moyan pedi dong ya gere ka.
0: Oh ya na gere betapi len kru orosana ketigere maruhul len. Jadi deli len atui kelomiti mari jemur mane drum renya kata gunia anger ke?
2: Ke anak?
0: Guna Bang?
2: Si Oyana Bunda Nuri juga?
0: Bunda Nuri Datu Berutunyang.
2: Cuman yang ini ganjil kita ini pikir genap ke anak ke?
0: Hana ya Bang, yo ganjil gergenap asal memang bilangan ganjil.
2: Di sini ke pernah ke Datu Beru, di Datu Beru ya kak? Kebetulan kita ini masa kita mau ke Datu Beru gere.
0: Iya betul.
2: Jadi aku sarah penasaran ke anak. Arah Datu Beru Datu Bujang mana tiga arah berpikir gitu ya?
0: Gere tercatat memang wan sejarah.
2: Sedang arapil ya gal?
0: Arapil udah ya gere kita selusuri dan ketura arah Bujang pe betul ke Bang?
2: Sarani kak ke?
0: Bang.
2: Kecipirin Datu Beru ngarah ke memang tiutial berpikir min kita hati ya gere ke? Cuman pejuang-pejuang lagu lingwayana pahlawan kuna mikir ke
0: kita selusuri sejarah Bangga kita selusuri
2: mungkin kadang-kadang
0: sejarah.
2: Harap peserina ni piut ni peserina ni kadang go
0: iya ya siku maksudane karena kita baca-bacawan sejarah teba terputus sejarah tengah none cuma
2: kata-kata datu ni ko kata-kata kumpu arawan itu betul
0: iya betul
2: kata-kata datu arah piut.
0: Iya. Datun te berarti kuatasannya. Cuma kita udah berulen ya, Bang. Datu Beru memang meh umuri masa perjuangan na, Bang. Anak dengan
2: mungkin kadang-kadang anu ni peserina ni kadang kok.
0: Iya.
2: Jadi uno piote kadang-kadang ini saha ni datu, datu mu jaman menasa Beru.
0: Beru, datu Beru.
2: Lekak Datu Beru.
0: Karena arah informasi kami anu gebang tahtun sidah aku pegir kinget cerita-cerita tentang Aman Dimot IRR ini kebetaya arah kumpun ya Aman Dimot Isak jadi arah meluruskan sejarah-sejarah. Aku gerkinget nih Bang, pernah ke kumai dialog atau kami bawa dialog ke RRI gerkinget. Tapi arah lain keturunan Isak.
2: Tidak mau sentih dulu kak.
0: No maksudku si lagu-lagu
2: bahkan,
0: ya.
2: Bahkan kumpulin no, kak gerka. Orang-orang kita ini arah bertempat.
0: Iya.
2: Si Banan hari di Arisu hari Ramasenau kebetulan. Kirawan hari ini kebetulan guru sekolah mion.
0: Iya, non kenaki bangga si sejarah lagu ya. Keguru sempat kami gehku si maksuta. Siang merasa keluarga mereka silakan ke RRI kita. Kati kita cerita wan Agustus ni betul ya.
2: Dan ini gerbete ke anak lah, buka minde doruan tanggal tua, woy. Nanti gede.
0: Jantar peleng ulung ni pertek ini Bang. Renya si
2: ya, pet.
0: Si pet-peta ungke ketebak karena ngemeng kami pe bangun. Itu salah kasih Abang pe. Ngem sesingke pokoknya yuk
2: kuyu. Cuma ya, ini ke anak bete tanggal muda berkah. Lagu kami ini kan bete tanggal muda. Kuno dah model tanggal muda. Kuno model tanggal tua.
0: Ini
2: Dor tanggal tua kebetulan.
0: Ini ke pertengahan ni tanggal muda. Ngemengep mian betul. ada abang nih gak bomi bang sultan kuna kita bang sultan gak bomi kayak kita cerita tentang sejarah penguk sekali waktu denang nabang pe tentang sejarah pe lain waktu kenapa enggak
2: nong paling arah ke kudenang pe penguk anu sejarah ni bencana malam minggu sih kan ada
0: iya gerepe karena malam minggu karena memang dulu peminat nih ada waktu-waktu tertentu kan saya kena aku dialog tentang budaya Bang Sultan coba mulai rangkin rum didong ya kena aku kasih ata betal kisah haya ke betal ke bang
2: nong nong ke lagu bencana nengar aku tahu ke anak ke
0: yuk kasih udah aku kini hubungi pak ini kati denangan betal ya
2: mantap ya saya cuman begini kak gerka
0: bang
2: itu minyak kurang tasa rasanya merakir gerka
0: saya
2: cuman kena ke gunanya murmurum kita kuni
0: betul.
2: Kalau murung-murung kita kone ke betaya.
0: Karena ke, berarti karena
2: pertama hari ke anak, hari kedua sih hari sekul-kul pasti ada sawerel maksudnya.
0: Kita karena minyak karena ke kati gerker ya, ger ke karena mata lu kita.
2: Minyak kurang tasa terasa bau ker gerka.
0: Saya
2: cuman ke dekat turun kita pegawai ini ke berdenang pasti ada sawerel ya maksudnya.
0: Udah turahi ke ker mulu. keker ujung ini arah udah nong pede anu bang wai banyak kita udah ngu siru keker karena dia
2: salam-salamnya pertama sekali kan ke Anas keluarga ke Anas yang dia tengah tugas kemudian Kak Nur ke Anas Kak Nur ke Ayu Kak Selfie Bang Budi Bang Pajri Bang Cibro kemudian Kak Lisadana ke Aurora Kak Mayani Bapak pimpinan Imam Taup, Bapak Imam Taufik
0: iya bang
2: dan Bong-Bong bayinnya Bang Joy ang mayok ya
0: Griron oh ya lembar kedua kasih aku rasa
2: alah ya terus kelihatan Bang Joy
0: ngegatinan BWA saya ini tersana pel ya bertarung lah ngeteri
2: kalau anu ya karena tiba-tiba ini panen pokat doi
0: ya Allah entah mulan mulan Bang Joy atau mulan Mak Pita aku betih karena aku betih deh Mak Pita pepanen
2: kemudian Mas Boy Kewan Bang Amir Mahmud
0: iya
2: kemudian Aramiko Bang Mamat Bang Halid
0: iya
2: Bang Jafar Nanda Wahyudi Bang Hitam Bang Ote masing-masing di tempat
0: iya
2: kemudian Kak Fitri di mana saja berada Kak Yana Kak Mak Saadah di Isak kemudian Kak Selfi di Kana
0: oke.
2: Jadi cuman ini print kue Kak Kumusendurin tuh cheat kenal deh proxy dulu Bunda Nur nepi nguk print ya
0: ingat
2: Bunda Hana
0: ingat ya Bu Nur karena Hana ngerali ini
2: Mak Pita Mak Pita ini dor wan siang ke rumah itu bom gak?
0: Entah nanti.
2: Kamoy.
0: Iya.
2: Kemudian Mas Nawan jagong jagotnya sedih di cerita jagong
0: kita. Oh Tuhanku mudah-mudahan kuat kita dewi ini.
2: Sabar, tapi menghadapi cobaan dewi ini.
0: Betul ini nume kita pelin ke betah ya.
2: Alhamdulillah mani hari desa kita ini di Uning Berawang Ramung.
0: Iya, salah.
2: Khususnya umumnya Kecamatan Celalani juga anu lho kone.
0: Alhamdulillah kebetulan kebang. Ingat kita masa
2: mudah-mudahan tabah kita pelan bencana kita rasa.
0: Kita
2: aku 2024 nggak kurasa ya kak.
0: Nongpe 2025 mana nggak kurasa nongpe kebetulan kebang. Rumurum kita. Mane masyarakat masyarakat jagonga mujule jantar sawah kulinge kebetah ya jadi besi tulungan kita seni iya Bomi beres
2: kemudian Bang Mos Bang Bayu hari asam tejetnya
0: laguna gentik segeringet
2: lagu ya lagu ya lu di anak
0: dangdut bang yo
2: dangdut lah lagu Bayu
0: Dangdut udah
2: enggak betul dangdut kira
0: ana ya lagu e bang
2: lagu e aku kudemu rupanya anu hari Rebo mana kak
0: ana judul e bang
2: Ipak Munti anu kutalu sabi-sabi
0: judul e Iya, Bohmi bang, Bohmi.
2: Nanti kita berunggur sawah tanggal muda ya.
0: Iya, Bang. Ujuk nih ke?
2: Nih, ku kirim tuyul ke sikul nih, anak guna nih.
0: Ku pake sikul-kulah bang ya, soalnya sen pake ya.
2: Bukaan, tapi ku kirim ya.
0: Bami bang bo, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil saya carikan lagu yang dipilihkan sama Bu Nur yang berada di Datu Beru untuk siang hari ini ya. Jadi ini Mono Ketan.

siang pendengar RRI Takengon, untuk yang baru saja bersama RRI Takengon ya, tengah mengantarkan lagu-lagu dangdut untuk pesona dangdutnya siang ini. Begitu juga dengan pesona dari pendengarnya untuk hal yang sama di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Tapi sedang makan siang barangkali. Bang Joy itu yang ditunggu-tunggu sama Bang Sultan untuk cerita hari ini seperti apa. Nanti pesan singkat pelin kebetah ya. Nyanya memang ujian nulfunhu karena itu kuna ketah. Banyak peminatnya. Oke, sambil menunggu yang nulfun, saya bacakan pesan singkat untuk saat siang hari ini. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Fitri yang berada di kawasan Pairejo. Selamat siang Kak Fitri di kawasan Pairejo, yang mau request lagu darinya Ayu Ting Ting yang judulnya Apalah Cinta. Pairejo isi Kak. Lagu sih ngebeti happy day. Dekat Tugua ke Kak? Ketugua ke Ari Mendalini Pengu ke Kak? Ibu Simpang ya pokoknya. Salamnya untuk kakak penyiarnya saja dan semua pendengar RRI Takengon saja. Oke, selamat siang untuk Kak Fitri yang ada di kawasan Pairejo siang ini.

Fitri, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar cerita aja, Kak. Kenapa? Karena kalaulah Pro Dangdut mendengar terus bergabung-gabung sama semuanya, jadi rasanya senang gitu ya, Kak ya. Kertas dan api dari Revina. Oke. Ada Kak Yana yang ada di Takengon siang hari ini, ada Kak Yana yang ada di Toa siang hari ini. Bomi ke pakai pesan singkat pun enggak apa-apa ya kan. Senang rasanya memang kalau cerita-cerita kita ngerke. Jadi kampung nih Kakak ngeke lomba-lomba Hana teba lomba ya Kak ge ngukur keramil Hana nih nengkam-nengkam belut kepta ya. Usaha ya perah mau belut nih ibeli mulu karena dia perawan rerak-rerak si arawa ari umum si arap-arap pun. pindah-pindahin tepung ke betah ah lu oyana gelahmi ger mesin pe kita ger teridane. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita teruskan terlebih dahulu. Bu Nur ingin lagu ini nih, Bu Nur, lagu Jerman. Bu Nur gah aku neketan selera Jerman masalahnya kok ya penyanyi pe. Masa sekarang malah bingung Bu mana lagunya. Kami bersenandung, berdendang, renyek kita nih, Pe, Bu.

Mendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, ada sebagian lagu itu sampai 7 menit, 6 menit gitu kan. Memang seperti itu adanya. Jadi masih dengar-dengarin lagi nih Bu Nur nih.

0: Nah, ini dia yang selesai. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, itu judulnya Milikku. Ya, Bu Nur, selamat siang. Enggak apa-apa kalau enggak ingat juga. Aku juga enggak ingat judul lagunya, Bu. Tapi kalau kita cari, oh ini liriknya lagunya, judulnya apa ya gitu kan. Demurnya judulnya apa, Bu? Karena zaman kan udah secanggih ini ya, Bu ya. Baik, gimana aku mau ingat, usia aku aja masih 20 sekian. Jadi kan lagu ini lagunya ibu-ibu, lagunya bapak-bapak di era tahun 80-an ya, Bu ya.
1: Dangdut adalah kita.

0: Sekarang kita terus lagi ya untuk pro dangdut adalah kita. Pesan singkatnya kebaca juga di antara nanti kita masih terus nunggu yang teleponan untuk pro dangdut adalah kita. Ngecekin lagi kalau tadinya ada Kak Fitri di Pairaja, ada Kak Yana yang ada di Toa, nunggu-nunggu yang lain masih dengan lagu-lagu yang saya siapkan. Kita bakal dengerin karena lagunya juga disiapkan banyak. Ya, selamat siang. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Bu Nana.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Selamat, selamat siang untuknya Mas Boy. Iya, bagaimana Mas Boy?
1: Bunda sehat ke Bunda?
0: Sehat, alhamdulillah. Keturah sehat, kebetah ya. Mana kabar Mas Boy?
2: Terkali lah sama Mas Boy Sugar.
0: Kenapa? Kenapa Mbak?
2: Terkenal kali lah sama Mas Boy Sugar.
0: Memang kadang-kadang artis itu datangnya dari ini yang tidak kita duga gitu. sedang apa ya? Cabai kali, sayur barangkali siang hari ini sedang dipetik-petik.
1: Cari pinang ini bunda.
0: Lagi cari apa?
1: Pinang.
0: Oh alhamdulillah. Oh itu mahal itu. Untuk pewarna pakaian itu yang dicari orang. Ke aku pelepani mangas mbak eh. Pokoknya ini serba bisa. Ana tuh mau dibawa kemana aja bisa. Male mangas, male bedurin bisa. Mau nyari ikan, ayo gitu. Cidah rege mas?
1: Bunda.
0: Cidah rege?
1: Rege 15 si mulus ya bunda.
0: Oh 15, itu yang udah gak ada kulitnya ya?
1: Mulus bunda yang
0: Gitu, berarti ada kat, apa nih, ada nilai-nilai sendiri gitu ya, yang ini gini gitu ya.
1: Kalau yang sekarang itu bunda kan 12.
0: Coklat, coklat gimana?
1: Coklat nggak ada bunda.
0: Oh coklat nggak ada ya, cuma di pinggir jalan ini ya, banyak coklat di pinggir jalan raya ini ya. Jauh nggak, kayaknya berapa meter dari jalan raya kita mau menuju ke Degul itu ada tempat nongkrong gitu, enak aja suasananya, itu jauh nggak?
1: Tingkatan satu batu teman bunda.
0: Oh masih jauh lagi gitu ya, nongo tengah-tengah nong ya usawa. Dan ingat Mas Cibruni kan, dia Bang Cibruni aramanya kami kupalu kita berdurin, nggak tahu apa nama kampungnya.
2: Hai bunda, rapinang
0: titip di pinggir jalan aja nanti anak jemput. Usaha ya pikir ke, yuklah kita ngedangdut dulu lah, biarpun di kebun kita penting ngedangdut.
1: Bunda, bunda.
0: Apa ya? Apa ya?
2: Bunda.
0: Anak laguna.
1: Satu piring berdua.
0: Oh, sepiring berdua. Sekarang orang nggak pakai piring lagi, pakai daun pisang.
1: Pisang bunda kan. Buat bunda semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki. Bang Fajri, Bang Ari, Bang Di, Bang Cibro. Kak Selvi, Kak Yati, Kak Nur.
0: Betul betul.
1: Pak Dipaya Tumpi, Bang Sultan.
0: Baik, oke. Orang aku ngebayanginnya nyebrang ke sana, nyekup berganghu beta sungai gitu kan? Ya, kampung yang rusak kemarin itu karena bencana itu kan? Yang kebayang dari tempat kita ini ke sana gitu.
1: Kebanyakan Uning Baru bunda.
0: Oh Uning Baru kali. Siaplah, siap. Cuma ya Ana ini sebenarnya tukang jalan, nggak tahu tempat gitu. Siapa yang ngajak, oke aja gitu. Bomi pokoknya kayaknya ngebedulin cuti mulai aku kata bulan sidak kira-kira ya.
1: Bulan 4 paling bulan Mei
0: tahun depan rupanya masih lama itu sih, nggak bisa cuti dari sekarang. Tapi nggak apa-apa, tahun depan aja kalau gitu cutinya. Oke siap oke boleh beres. Siap, oh ya ke
1: lagu ni anuna nyonyana bunda ke Bireng berdua nongan udang di balik batu.
0: Oh, udang di balik batu. Oke, siap. Lain-lain selera musik masing-masing, Ngerka. Oke lah, boleh lah.
1: Ejat sudah
0: ya. Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak pernah lihat Ana, kalau Ana itu dibawa ke kebun-kebunnya orang, di mana di situ ada sayur, di situ ada durian atau apa gitu kan. Aku tuh jerit-jerit ngelihat ini, belum lagi kita dibawa ke windurin, di atas nulun tuh durin, nah memang tuh windurin. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, tadinya pesan singkat, telepon, terus telepon lagi lah, satu lagi untuk yang telepon, biar nanti kita rangkaikan lagi untuk lagu-lagu yang berikutnya. Masih banyak lagu nih yang akan didengarin sama-sama, kita dengarinya bareng-bareng sedang suasana siang, suasana istirahat, apapun kegiatan-kegiatannya yang masih bisa kita temani dengan unten lagu-lagu dangdut tentu. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, yang ini kita hadirkan karena pendengar juga biasa, sudah terbiasa dengan lagu yang kita dengerin sama-sama. Terus tadi Kak Fitri tadi itu di Pereje, apalah cinta. Cinta itu memang bikin rusuh dia. Selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mbak Ana.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kabar, apakah gerangan? Oh, kebalik ya, apa gerangan kabar?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak Ana.
0: Alhamdulillah, kita kan pinginnya semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu.
3: Ini dari Bang Jafar di wilayah Jatakeco.
0: Oh, Bang Jafar, sip. Ini kan dari Bang Sultan, terus ke Keto, ke Bergang, kemana? Oh, nyambung-nyambung ya, ke Bang?
3: Nyambung semua, Mbak.
0: Oke.
3: Karena di hari ini orangnya santun semua, saling mengenal, Mbak.
0: Ya Allah, jangan dikira. Ibu-ibu, kakak-kakak, Mak Kamo ya aku udah ketemu. Mak Vita udah ketemu. Kak Selvi. Terus Abah, siapa lagi? Kak Caca, udah nginep di rumahku. Aku udah nginep di rumah mereka. Oh, jangan dikira ketemu semuanya.
3: Jadi sebelum Mbak Ana, cuaca di sini mendung-mendung tapi gludok, Mak.
0: Oh,
3: Mbak, gak hujan juga ya.
0: Gludoknya aja yang ini. Aku pinginnya gitu, gludok itu datang drrr gitu kan. Yang disiram tuh bukan air, uang drrr gitu yang gitu. Sip lah, oke. Mudah-mudahan nih, tapi dengerin dangdut jadi seru.
3: Lagunya dulu ini Mbak Ana, lagunya Cinta Hitam.
0: Cinta Hitam, kan karena cinta lagi jadinya begini hidup ini.
3: Iya, dari Maggie Jack, Mbak ya.
0: Oke, siap.
3: Caranya buat Mbak Ana, buat Bang Kibro, Bang Budi, Bang Fajri.
0: Kadang-kadang Ana sama Budi duet, kadang-kadang sama Bang Fajri duet, Bang Ari. Kadang-kadang sendiri seperti ini gitu, tak using kepak ya.
3: Sama Bang Sultan yang di Nagan Raya, sama Bang Bayu di Simpang Balek. Bang Sutris di Simpang Balik juga.
0: Iya, betul. Cik Wan yang di Nagan Raya.
3: Bang Herman di Nagan Raya, Bang Sultan di Celala ya.
0: Bang Herman di Aceh Selatan.
3: Iya, betul Aceh
0: Selatan. Cik Wan yang ada di Nagan Raya.
3: Ini yang gak pernah masuk, Kak.
0: Okay.
3: Kak Fatma ini.
0: Jaringan kali susah.
3: Dari Sigli dia.
0: Agak susah barangkali jaringannya. Jadi
3: Mirun, Bang Joy, Bang Sembiring Kro, Sabah.
0: Iya.
3: Sesepuh kita nih Pak Rohimun nggak pernah hadir ini, Mbak.
0: Ada WA-nya, terus kadang-kadang nggak di jam Ana, di jam yang lain.
3: Pak
0: lagi
3: Rohimun
0: sibuk.
3: Sehat selalu, Mbak ya.
0: Mudah-mudahan sehat.
3: Nah, gitu aja Mbak Ana, lagunya aku tunggu untuk teman makan siang ini.
0: Oh, jadi harus segera karena sedang makan siang ya. Oke.
3: Okay.
0: Siap. Boleh, Breje. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan siang sama cecahnya orang Gayur, rebus-rebus sayurnya. daerah-daerah penghasil pucuk Jepang, apa kabarnya siang hari ini? Biar mereka juga tambah semangat. Kalau dijualnya ke besok, ngeteger, ngemal yang rege kami beli ya. Tapi kalau misalnya kita ke Umang, ke Blanggel. Sedang makan siang, jadi maunya dengerin Pro Dangdut untuk siang hari ini, biar tambah nambuh lagi lah makan siangnya. Ya oke lah, kalau memang harus cinta hitam dulu. Kejep, untuk lagu tadinya Ayu Ting Tingnya kejep.

0: Dewi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita menantikan yang lagi teleponan. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang juga Kak Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, apa kabar kakak?
1: Urang asih-asih ini tetap semangat. Dan jangan lupa bahagia.
0: Itu yang kita inginkan, itu yang harusnya.
1: Di kampung kakak oke masyarakat semangat, jangan lupa bahagia.
0: Oke, nggak kemangan kak?
1: Nggak kak Uy, kakak kemangan kak?
0: Gerilan kak Uy. Kololi Bang Sultan, hana istilahi kena ku ngembang Sultan.
1: Maru.
0: Nggih kerusi kupangan terasa. Hana kene kak bahasai kak.
1: Maru.
0: Nggih kak nasi yang kumakan terasa. Hana lah sinanya air yang kuminum ada surinya. Kau tak? Kangololi.
1: Apa ini anjing lagu?
0: Tuh ceh didongka.
1: Kadang pecul pe kampung awal.
0: Kurasa, ya kak.
1: Titipan yang lehana ya.
0: Kati bahasa bahasa yang nega kak. Ceh didong kak, ceh didong.
1: Bahasa halus ya yo.
0: Bahasa halus.
1: Waktu terang ayo dari ini
0: Bahasa halus.
1: Kata-kata negeri ya.
0: Oh ya bahasa halus.
1: Kata-kata negeri ya.
0: Kata-kata mutiara, kata-kata halus.
1: Kata-kata mutiara mila kenapa?
0: Oke.
1: Kunda kak. Apa kagum kengon ya? Kadang ini mempel nih kadang.
0: Oh kurasa kak. Oh keberepe oh.
1: Alhamdulillah tu kak.
0: Oh kak ya ara imam, ara tengku, ara si pokoknya beragam yang dengerin Pro Dangdut ni, kebetul ya?
1: Iya. Oke, dangdut ada di mana-mana, kan?
0: Betul. Ini kakak kuna kak lagu tu Hana.
1: Dong lagu mau ini kak. Ana dah.
0: Ana lagu tu kak.
1: Nong yang sedang-sedang saja deh kak Ana.
0: Yang sedang-sedang saja deh kak.
1: Redup-redup gantung seperti hatimu kan. Manis-manis manja. Nyalah gua pean mah di guru kak.
0: Iya. Aduh.
1: Yang sedang-sedang saja.
0: Jangan dikira ke Pro Dangdut kak gak. jadinya rame, jadinya senang kita. Oke lah. Kene kak Yana, aku gak dia tingku mengemengi cerita-cerita Wan Pro Dangdut nih, kau tahu ya. Ya, sahan singa Melawi ya kak. Sahan singa Melawi kakak ayah.
1: Gara.
0: Oh, gara ge.
1: Ini hati anak kuis yo. Tapi ni kumpuni meling.
0: Banyak kata kak Ehana nya kin sahen teh balaguane ya.
1: Nong salam mikin kak Ana jumlahnya beserta keluarga mudah-mudahan
0: ya, keluarga kita semua baik-baik. Betul kak.
1: Besok jumpa lagi para emak.
0: Iya, boh.
1: Kita undangan berumur, kita ngikuti belum mangan peri.
0: Iya, mudah-mudahan ada yang undang-undang kita ya.
1: Ada undang ulah undangannya bayaran tu kasih raker dia.
0: Betul, mudah-mudahan ada sih ngundang kita dor kak ga. Sip, bolehlah.
1: Nak tak lupa pula sana untuk karyawan dan karyawati di situ.
0: Sip, boleh kak, baiklah kak.
1: Dan salam-salamnya untuk para pendengar-pendengar RRI dimanapun berada.
0: Iya.
1: Dan penggemar-penggemarnya juga dimanapun berada. Okay. Biar semangat selalu. Semangat 45 jangan ketinggalan.
0: 45 sekarang ke ini sudah 81 tahun.
1: Iya.
0: Oke, siap kak.
1: Dan terakhir kak Ana, salam lewat udara untuk kawan-kawan kita semuanya dari Sabang sampai Maruki.
0: Oke, beres.
1: Lanjut perjalanan kak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat 45 itu sampai 81 tahun sekarang ini. Tadinya Kak Yana nunggu lagu Kak Fitri sedang akan segera hadir ke Kak Yana kertas dan api ang merara nanti sawah mujuh Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Vita yang ada di bom. Lagunya dari Evita Mala, Aku Rindu Padamu. Untuk diriku kah yang dirindukan? Salam buat semua pendengar setia. Untuk Mbak Ana juga, semoga sehat selalu. Pulangnya aku singgah ya, naik beca. Isi ke Mak Vita nih, di rumah ke di kebun. No hana siarawan rumah, mekumai. Lagi enggak bisa ikut pro dangdut, tapi dengar-dengar sikit-sikit, kecil-kecil aja. Sedang ada acara kawinan, tengah foto di antara pengantin. Ada Mak Selvi tengah ikut derma Pondok Baru, lagi acara-acara. Tengah foto sama pengantin. Tapi dengar-dengar curi-curi. Karena gitu, kadang-kadang dia curi-curi jemaah tengah becanang Mak Selvia Hana Nigrani. Kalau bisa sempet-sempetin untuk denger-dengerin pro dangdut. Oke lah, boh. Meh ini lagu ini saran-saran nih. Mas Boy, ada Kak Nurul sedang di kebun. Pokoknya ada ke si lebih-lebih pucuk-pucuk Jepang, ti pucuk keseluni di apa nih di dipanen tengahi petik gerke tengahi hana ya geraliga pucuk Jepang nyelang mien aku kedih aku beli.

tengah sama-sama dengerin Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Kak Selvi, selamat siang, walaupun gak bisa penuh-penuh gitu dengerin Pro Dangdut, tapi dengerin lah tuh kecil. Dengerin lah tuh tapi kecil suaranya. Mavita, selamat siang Mavita yang berada di kediaman untuk siang ini. Evita Malanya kita hadirkan mudah-mudahan pelan-pelan untuk semua pendengar di mana saja Anda berada. Berizin Mavita Bo. Iya woy, pinginnya duduk gitu ngopi sekali waktu ini. Gak ada kesempatan, di rumah gak ada waktu, di kantor gak ada waktu. Jalan-jalan sama teman-teman gak ada waktu.

Kita kengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada untuk siang hari ini. Saya lanjutkan kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang susah kali, enggak kadang berdering-dering ya. Ini enggak berdering-dering teleponnya. Request lagu dari Anisa Rahma, Hilang Tak Berkesan. Salam untuk semua, untuk yang lagi tugas, ngopi yuk. Aduh, ngajaknya itu sangat apa namanya nih ya? Mau kalau ada yang ngajakin ngopi duduk sekali waktu. Suasana seperti itu kadang-kadang jarang dan hilang terkadang karena rumah kantor gitu kan. Ada yang ngajak ngopi, oh kenapa enggak gitu ya. Aku juga rindu sama kopi ini. Sangar ada yang panas kan ya? Dingin juga. Diucapkan sama Bang Mus untuk siang hari ini. Jangan lepaskan mutiara di tanganmu hanya karena tergoda dengan kiloan intan di kejauhan sana. Saat kau berada di puncak, apakah kau masih ingat dulu kita pernah mencoba mendaki bersama? Enggak akan bisa sampai ke puncak karena di bawah banyak kali ranjau, enggak bisa naik lagi ke

0: Pendengar RRI Takengon, selamat siang. Ada yang telepon lagi untuk saat siang hari ini. Oke. Antara jadi dan enggak nelfonnya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Ana.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Mbak Ana.
0: Iya, betul. Mbak Ana nih untuk siang hari ini.
1: Nah, Mbak Ana, ya, Mbak Ana.
0: Oh, iya. Dengan bapaknya siapa kemarin?
1: Ali Fajara.
0: Oke, Ali Fajara.
1: Ya.
0: Oke, sama bapaknya, sama mamanya juga, papa mamanya. Oke, dari Rimba Raya.
1: Yang minta lagu tuh Mbak Ana.
0: Lagunya kira-kira?
1: Lagunya Haji Roma Irama aja.
0: Oke.
1: Judul serah Mbak Ana aja.
0: Pokoknya Roma Irama ya?
1: Iya, Mbak.
0: Oh, berarti.
1: Salam buat semuanya mendengar RRI gimana saja berada.
0: Oke.
1: Spesial buat Ali Fajara ini.
0: Dia lagi ngerecokin juga nih sebenarnya.
1: Iya, Mbak.
0: Tapi enggak apa-apa.
1: Dia ngomong kan ya.
0: Dia ikut apa ini ya. Coba kau dengerin radio dia pasti aku sapa juga.
1: Iya.
0: Siap. Oke, Bang. Dinantikan untuk lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rimba Raya. Bang Mus, tadinya terima kasih sebelumnya Bang Musnya. Kalau cuma ke Pantan Terong, tapi kalau ke apa namanya nih ke Burni Telong enggak, karena kan kalau udah jam segini Burni Telong tuh jangan ada yang naik ke atas gitu ya. Tapi warga di sana tinggal kan berapa kilometer dari dari kilometer berapa ke atas udah nggak bisa kalau jam segini, karena kalau mendung-mendung itu belerangnya naik gitu ya. Kerasa sekali ya Bang Musnya, jadi kita nggak akan bisa mendaki bersama Bang Mus. Tapi kalau ngopi bersama itu yang kurindukan, bisa duduk, bisa santai, sanger. Iyalah. Dan siang hari ini, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang nggak ada, kalau nggak ada rezeki ada saja. Ayo coba telepon Bang. Ini rezeki ini pasti ya. Untuk nelfon tapi belum sempat, nggak diangkat-angkat sama penyiarnya. Penting kita berusaha sudah nelfon ya Bang ya. Ayo telepon Bang. Memang sulit sekali. Gantung kali di sana pendengarnya ya, gantung kali ya. Tapi ini sedang kosong jalurnya. Tapi kalau sedang lagu kan nggak mungkin karena lagu terus kita jeda gitu kan. Oke lah pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, Bang Amir tadinya untuk yang telepon. Semoga bahagia walaupun sulit sekali kalau nelfonin RRI ya Bang Amir ya. Sulit memang. Tapi dengan hantaran lagu-lagu yang kita pilihkan, mudah-mudahan pendengar selalu merasa senang dan terhibur didengerin satu persatu lagu-lagu Anda.

Selamat siang pendengar RRI Takengon, di kediaman di mana saja Anda berada, di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tadi ada lagu Ikke Nurjana, Sepiring Berdua, terus apalagi lagu kita tadinya yang sudah berlalu satu persatu untuk untaian lagu-lagu yang hadir dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada.

di kediaman dimana saja Anda berada. Gerangan siapa lagi untuk siang hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Waktu terus beranjak, waktu terus bergerak untuk lagu-lagu yang dipilihkan sama pendengar. Boleh ya Bang Amir ya, saya padukan untuk lagu yang bakal kita dengerin ini, menyapa ke semuanya terlebih dahulu, walaupun nanti lagunya bisa akan hadir yang lain.

nggak pakai mic ya sudahlah, bergetar sudahlah untuk ruangan ini untuk lagu Gulali dari Roma Irama. Karena papanya Alifa tadinya pinginnya dengerin Roma Irama yang mana aja lah, pokoknya Roma Irama. Oke, konon lagi kalau dari awal Kak Fitri nunggu-nunggu, anak udah janji itu nggak enak aja sama orang.

0: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat siang untuk untayan lagu-lagu yang sudah hadir, sudah kita dengarkan. Mudah-mudahan merasa senang dan terhibur, itu yang kita harapkan. Oh pasti senang, Ana aja ngerasa senang kalau sudah menerima cerita-cerita dari pendengar-pendengarnya di Pro Dangdut.
1: Dangdut, Dangdut adalah kita.

masih ada ini pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada untuk siang kita. Kita isi di saat Anda tengah beristirahat, tengah tidur siang. Ada yang terusik sedikit dengan tidur siang ya, karena lagu-lagu dari RRI pada Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Kak Engon untuk lagu-lagunya terus hadir dan menemani Anda dengan aktivitas dan kegiatan-kegiatannya. Orang-orang kantor juga jam segini masih dengan pekerjaan yang ada. Beda dengan Anda yang menakar sendiri waktu kerja Anda itu mau jam berapa, mau istirahat jam segini, asar masuk lagi, ya Anda yang punya kerja pekerjaan sendiri. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman, di mana saja Anda berada, tadinya Anda sulit ngedapetin lagu yang dipilihkan sama Bang Amir ya. Oh, bukan Bang Amir yang

versinya apa namanya ini masih cukup lama lagu itu. Bukan lama, yang mengantarkannya ketika dia masih imut gitu kan, untuk mengantarkan. Ada lagunya Hilang Tak Berkesan apa ini ya? Berarti versinya lain dong. Untuk Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Enggak lama lagi selesai Pro Dangdutnya.

Baik, untuk pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, nantinya kita seru-seruan lagi karena nanti ada rekan Fazri cerita dengan teman-teman kita tentang seni, sastra, dan prestasi. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, saya selesaikan untuk Pro Dangdut adalah kita di waktu ini. Satu lagu lagi, dua lagi, selesai. Oke, saya undur diri dari ruang dengar Anda pendengar, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon. Mengawali jumpa kita untuk sore ini bersama saya Fajri. Berikut kita ikuti lintas informasi tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri IAIN Takengon yang sedang melaksanakan praktik profesi keguruan dan pengabdian kepada masyarakat atau PKPM di Kampung Gading, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah turut menunjukkan kepedulian terhadap korban kebakaran Pasar Jagung Jeget. Para mahasiswa bersama masyarakat Kampung Gading mengantarkan bantuan kepada korban kebakaran sekaligus melaksanakan kegiatan sosial berupa trauma healing bagi anak-anak yang terdampak musibah. Sekian lintas informasi dan selamat sore.

0: demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan yang lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan keberanian para pahlawan. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita. Mari isi kemerdekaan dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, bekerja dengan jujur, dan terus berkarya untuk Indonesia. Karena menjadi bangsa yang merdeka bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi tentang menciptakan masa depan yang lebih baik. Selamat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Terus melangkah, terus berkarya, terus jaga Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

0: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, untuk sore ini di program Indonesia Cerdas ya, bersama dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Takengon. Dan nanti juga bergabung bersama kita bisa melalui sambungan telepon atau juga nanti hadir dari guru pendamping dari dua siswi hebat ini. Ada Fatia Nadlira ya, juara 2 FLS 3N Fotografi Provinsi. Selamat sore, assalamualaikum Dek.
1: Waalaikumsalam Bang, selamat sore.
0: Sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Iya, hadir juga bersama kita Zahmi Alivia, juara 3 FLS 3N. Yang satu tentang
1: fotografi, yang satu lagi jurnalistik.
0: Oh ya, jurnalistik ya. Baik, selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat ya?
1: Sehat dong.
0: Oke, baik, selama kurang lebih 30 menit atau 40 menit nanti kita ngobrol bersama dengan dua narasumber kita, ada Fatia dan juga Zahmi. Seni sastra dan prestasi mengukir nama lewat FLS 3N. Nanti juga akan bergabung bersama kita Pak Darmawan Masri SPD, guru pembimbing dari kedua siswi yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Takengon. Mungkin sebagai pengantar nih Fatia, kan juara 2 ya,
1: iya,
0: untuk fotografi tingkat provinsi. Sebagai pengantar mungkin bisa disampaikan dulu nih, seperti apa sih perlombaan ini hingga kemudian tembus ke tingkat provinsi. Silahkan.
1: Iya Pak, terima kasih Bang. Jadi FLS 3N ini kan merupakan perlombaan yang udah nasional, dimulai dari kabupaten dulu, provinsi, lalu lanjut ke nasional gitu. Untuk di tingkat kabupaten kemarin, alhamdulillah saya mendapatkan juara 1 di tingkat kabupaten Aceh Tengah, dan akhirnya melanjutkan di tingkat provinsi gitu Bang. Dan di tingkat provinsi ini, alhamdulillah dapat juara 2 gitu.
0: Oke, ini untuk yang dilombain itu karyanya atau emang kita ngambil sendiri nanti di sana?
1: Ini karyanya Bang, kita kalau fotografi itu mengambil 9 foto dan disertai dengan takarirnya atau caption gitu. 9 foto itu dari foto 1 hingga foto 9 itu bercerita. Nah, saya kebetulan mengambil tema alat musik rebab. Alat musik rebab itu alat musik gayo yang sudah punah gitu Bang. Dan ternyata ada seniman gayo yang merekonstruksi kembali gitu. Salah satu seniman gayo di gayo ini itu namanya Bang Muazzin. Kebetulan ada coach aku yang dulu kenal sama Bang Muazzin. Nah, dari situ aku mulai coba kenalan sama Bang Muazzin, coba deket dan ketemuan buat membahas itu gitu. Nah, abang itu kan yang merekonstruksi alat musik rebab ini. Jadi karena menurut aku ini temanya unik, karena sudah pernah punah gitu ya Bang, beberapa tahun yang lalu. Jadi aku mengambil konsep alat musik rebab gitu.
0: Oke, baik. Karena emang atau ditentuin untuk tema fotografinya?
1: Iya, temanya itu kayak tentang apa ya kemarin Zahmi?
2: Kayak bagaimana sih seni bisa membangun karakter siswa-siswanya gitu, negeri bangsa.
0: Iya, baik. Untuk pengambilan foto itu ada 9 foto tadi ya?
1: Iya Bang, betul.
0: Kemudian 9 foto ini yang ditampilkan gitu ya, ada captionnya juga gitu ya. Untuk tingkat kabupaten berapa banyak pesertanya kemarin ini untuk lomba kategori fotografi ini, Fatia?
1: Sekitar 10 sekolahan Bang dari Aceh.
0: Oh, 10 sekolah ya? Itu tingkat SMA ya?
1: Iya Bang, betul.
0: Oke, tahan dulu, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lebih banyak ya. Berikutnya kita ke Zahmi Alivia. Mungkin bisa diceritakan juga awal mula nih ya, atau secara singkat sih kemudian ikut di jurnalistik ya. Silakan.
2: Nah, sama juga kayak Fatia tadi, alhamdulillah di juara di tingkat kabupaten, alhamdulillah Zahmi dapat juara 1. Nah, kemudian lanjut di tingkat provinsi, Zahmi alhamdulillah dapat lagi juara 3-nya. Nah, awalnya skenario awalnya kayak enggak tahu nih apa sih ini jurnalistik gitu. Kayak ini ngapain sih gitu. Jadi karena udah SMA jadi kayak coba-coba lah gitu Bang kan. Coba-coba, oh kok menarik ya, menarik ya. Jadi waktu itu ikut gitu, pas ikut ketagihan gitu, kayak oh kok asik ya, jadi kayak ikut gitu. Jadi alhamdulillah dari penasaran itu dapat juara gitu sih Bang.
0: Oke, untuk temanya juga ditentuin?
2: Ya temanya sama kayak Fathia, kayak gimana sih seni bisa membangun karakter bangsa. Nah di sini Jahmi kemarin tuh ngangkat tari gual Bang.
0: Oh tari gual.
2: Iya tari gual. Nah habis itu Jahmi cari tokoh-tokoh kayak aduh siapa sih penari yang udah lama nih di sini. Nah kebetulan Bapak Dermawan rekomendasiin ada namanya Bang Teuku Aga.
0: Teuku Aga.
2: Nah awalnya belum kenal nih Bang. Nah terus dikenalin lah, ini Teuku Aga, wah keren banget sih ini, kayak dari kecil udah menari gini-gini gitu kan. Jadi dari situ Jami wawancara Teuku Aga. Nah abis itu dari Teuku Aga abis itu wawancara gini-gini-gini abis itu jurnalis Jami diperkuat lagi sama Pak Muklis Gayu. Jadi kayak Bapak ini cerita gimana sih tari gual ini dulu didirikan. Nah jadi dari situ terbentuklah jurnalistik Jahmi yang lumayan lah untuk Jahmi kagumi gitu.
0: Untuk jurnalistiknya ditentuin juga nih berapa banyak gitu tulisan ya?
2: Iya iya iya. Ada maksimalnya 8.000 karakter.
0: Karakter.
2: Ya, abis itu Jahmi buat jurnalistiknya itu nggak nyampe 5.000, pokok di tengah-tengah 8.000 gitulah Bang. Di tengah 7.000-an karakter gitu.
0: Iya. Baik, ini yang kemudian juga ketika menang di tingkat kabupaten, karya ini lagi yang dibawa ke tingkat provinsi. Ya, tanpa Bang. Mungkin ada sentuhan lagi finishing biar lebih bagus atau seperti apa?
1: Kalau untuk Fathia Bang izin, kemarin ada sedikit merubah caption untuk menyambung.
0: Oke, dan itu dibenarkan ya, karena emang kita betul. Mainnya di tingkat provinsi setelah itu ya. Untuk Zahmi seperti apa?
2: Untuk Zahmi sendiri itu pure dari kabupaten ke tingkat provinsi, nggak ada perubahan sama sekali.
0: Oke, baik. Untuk teknis perlombaan di tingkat provinsinya ini gimana nih? Kalau mungkin tadi sempat disinggung oleh dua siswi kita bahwa kalau di tingkat kabupaten hanya ada 10 sekolah ya. Per sekolah itu mengirimkan satu saja?
1: Iya Bang, betul.
0: Artinya ada 10 peserta ya?
1: Oh enggak Bang, dari kabupaten kebetulan dari sekolah kami sendiri itu ada 2 peserta. Jurnalistik 2 peserta dan fotografi juga 2 peserta.
0: Oke, yang berangkat berarti yang juara 1-2 dari tingkat kabupaten?
1: Iya Bang, betul.
0: Oke, baik. Baik, kalau di tingkat provinsi seperti apa? Dan tunggu dulu ya, dan yang ingin menyaksikan secara live, ini live juga di YouTube RRI Takengon Channel dan juga di FM 93 MHz. Anda boleh juga dengarkan melalui RRI Digital di App Store dan juga Play Store di ponsel Anda. Baik, silakan dilanjutkan.
1: Oke, Bang. Untuk di tingkat provinsinya itu acaranya biasanya kan daring luring kan. Tapi kebetulan tahun ini dari jadi kita cuma mengirimkan file foto dan caption, lalu kemarin ada juga ketentuannya foto saat pengambilan fotografi gitu.
0: Sebagai jadi, bentuk bukti
1: Jadi ada beberapa file yang disatukan dalam satu folder itu dikirim ke link yang diarahkan dari provinsinya gitu Bang.
0: Oke, baik. Sayang ya, ada bawa contohnya gak sih? Atau mungkin bahwa
1: masih ada di posting di IG sih Bang.
0: Boleh nanti kalau ada sebenarnya bisa kita tampilin ya di YouTube-nya ya. Oke, bentar lagi kita coba usahain ya. Kalau dari Kak Zahminya seperti apa nih proses di provinsinya, sama atau mungkin ada yang berbeda dari cabang-cabang lomba yang lain?
2: Kayaknya memang sama sih Bang. Ini juga daring kan Bang, jadi karya-karyanya yang itu harus berbentuk file, habis itu harus ada bukti. Nah, Jami ada juga bukti foto wawancara bersama Teuku Aga sama Pak Muklis Gayu. Nah, di situ nanti dikirim ke pusat untuk mengirim berkas-berkasnya. Sama juga Bang, kayak Fathia.
0: Oke, baik. Fathia, kenapa kemudian memilih fotografi?
1: Awalnya kan Bang, waktu kelas 10 aku ikut FLS3N juga, tapi aku ikutnya di musik tradisi. Kebetulan aku di sekolah OSIS di bidang kesenian. Jadi ditawarkan sama pembina OSIS aku untuk ikut FLS3N di musik tradisi. Dan pada tahun itu di 2025 aku menang di musik tradisi juara 2 di Kabupaten Aceh Tengah. Lalu setelah itu kan masih ada waktu setahun lagi kan Bang, masih bisa ikut. Jadi aku mikir, aku ikut musik tradisi atau cipta lagu ya gitu. Karena kebetulan aku bisa mainin alat musik biola gitu kan Bang. Jadi kan jarang-jarang ya, mungkin itu kesempatan kan. Terus aku mikir lagi, saat itu aku pernah saat itu aku merasa benar-benar dilema, aku mau memilih yang mana. Tapi kebetulan ada kakak kelas aku yang tahun kemarin ikut fotografi, dia nyaranin fotografi aja karena Fatia punya potensi gitu. Terus aku cari-cari infonya dan aku tertarik nih Bang buat ikut fotografi. Aku coba dan ternyata seru gitu.
0: Oke, mungkin ini bisa didalami lagi nanti ya.
1: Iya Bang.
0: Baik, setelah juara 2 di tingkat provinsi, apakah kemudian kita ikut di tingkat berikutnya? Atau hanya perwakilan juara satu saja?
1: Iya, juara satu saja dari Aceh.
0: Oke, ini menjadi semangat tentu untuk kita bisa ikut lagi di tahun depan. Masih bisa ikut tahun depan?
1: Udah gak bisa lagi Bang. Terakhir tahun ini.
0: Oh, terakhir ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Kemudian kalau ke Zahmi, kenapa tertarik dengan dunia jurnalistik?
2: Nah, awalnya Bang, kan Zahmi sama sekali gak ada ketertarikan atau kayak, oh ini apa sih jurnalistik, awalnya kayak gak ada tertarik sama sekali nih Bang. Nah waktu kelas 10 Jami aktif juga nih, saat kelas 10 Jami sukanya tuh kayak menghitung gitu Bang. Jadi alhamdulillah waktu itu ikut OSN Olimpiade kan Bang, tingkat kabupaten di bidang matematika, alhamdulillah dapat juara 1. Nah awal dari situ, abis itu kelas 11 pengen coba lagi nih, apa sih yang selain OSN bisa diikuti gitu kan. Abis itu kayak sekolah kayak nengokin ini nih bidang-bidang FL gitu. Nah FL nih apa sih gitu, jadi kayak cari-cari gitu, pengen nambah-nambah prestasi juga nih Bang. Nah abis itu tadi, oh ada jurnalistik, kebetulan ada Abang Leting juga dulu ikut jurnalistik. Nah alhamdulillah dulu dia juara 1 juga. Nah Abang tuh rekomendasiin ke Jami, Jami bisa nih, nanti Jami abang bantu-bantu deh kayak gitu. Oh oke Bang, oke ya gitu. Abis itu pas ikut jurnalistik, ikut seleksi sekolah dulu Bang kan. Jadi kayak, oh enak nih kayak wawancara warga sekitar. Abis itu kayak cari lingkungan baru nih di lingkungan sekitar gitu kan. Abis itu tertarik. Abis itu ya ikut lah Bang jurnalistik. Ya abis itu ikuti alurnya, dapat.
0: Oke,
2: gitu.
0: Alhamdulillah ya, semangat ya. Dan juga pendengar atau juga yang sedang menyaksikan, kita beri aplaus ya untuk kedua siswi SMA Negeri 1 Takengon ya. Dan kalau boleh tahu nih, berapa lama proses persiapan untuk kemudian hasil karya tadi bisa ikut dilombakan? Mungkin dari Fatia dulu.
1: Untuk Fatia sendiri setelah seleksi dari sekolah, Fatia langsung gerak Bang, karena kan mulai dari mencari konsep dulu, apa yang harus dipersiapkan itu tentunya kan gak sebentar kan Bang. Jadi Fatia waktu udah lulus, Fatia langsung gerak buat cari konsep, cari apa nih yang menarik. Awalnya Fatia gak milih konsep ini Bang, awalnya Fatia ngambil tentang alat musik gayo yang diambil dia dari tempatnya dulu, dari museum, terus dibawa mengalir dari danau terus ke atas pegunungan Gayo gitu. Tapi setelah itu Fatia mikir, ini kayaknya terlalu basic ya buat orang-orang, ini tuh udah awam gitu, apa ya yang unik. Nah Fatia ketemu nih sama rebab tadi. Jadi Fatia
0: rebab
1: ngambil,
0: ya atau rebab?
1: Kalau Gayo rebab Bang.
0: Rebab?
1: Iya rebab.
0: Oke, nanti mungkin kita bisa cari ya.
1: Iya benar. Fatia ambil rebab dan kemudian Fatia udah mulai ambil foto. Terus pernah revisi juga karena kurang ya Bang fotonya. Kata bapak pembimbing saya, ini ngambil fotonya jangan auto, harus tahu ISO-nya berapa gitu. Jadi aku ngambil ulang, jadi sekitar sebulanan deh kayaknya Bang buat persiapan.
0: Oh sebulan ya?
1: Iya,
0: untuk hasil yang maksimal memang perlu proses yang maksimal
1: betul
0: ya.
1: Sekali, Bang.
0: Kalau Zahmi seperti apa?
2: Aduh, kalau Zahmi sih Bang, kayaknya lebih susah dari Fathia.
0: Waduh.
2: Karena baru terjun nih Bang kan, dari baru terjun kayak persiapan Zahmi adalah sekitar 2 bulanan itu ada. Nah, waktu ikut itu memang pertama gercep gitu kan, karena gak tahu apa-apa sama sekali. Habis itu kayak nyari-nyari awalnya Zahmi gak pilih tadi gue Bang, Zahmi cari Kerawang Gayo. Karena kan kayak Kerawang Gayo ada skill kita untuk memahami desainnya gitu Bang kan. Terus Zahmi pikir apa sih yang udah umum tapi kayak masih asik gitu untuk di jurnaliskan gitu. Nah, ketemulah tadi gue. Biasanya tadi gue kan udah umum gitu, tapi Jami pengen kayak tadi gue tuh gini loh gitu.
0: Oh, enggak yang umumnya kita ambil ya.
2: Iya. Jadi kayak tadi gue tuh gini loh, lebih dari itu gitu.
0: Betul.
2: Nah, dari tadi gue kan tadi kan di temanya kayak seni yang membentuk karakter. Nah, di tadi gue ini di situ kita kayak mengajarkan kayak gimana sih bekerja sama dengan partnernya gitu. Abis itu gimana latihannya gitu. Jadi kayak dari situ karakter anak bangsa tuh kayak terbangun gitu tadi gue ini sendiri gitu. Nah, awalnya Zahmi itu cari konsepnya kayak sempat direvisi sama bapak karena kayak urutannya gak gini loh Zahmi, ini diginiin gitu. Nah, dari situ juga Zahmi belajar kayak oh ternyata bukan gini ya, kayak ya udah ada gitu perubahan dari diri Zahmi gitu.
0: Oke, baik, tahan dulu, jangan terlalu banyak diulas dulu. Nanti kita lanjutkan lagi, kita break dulu sebentar.
2: Oke, baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor Impact.
1: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, kita kembali di program Indonesia Cerdas bersama dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Takengon, ada Zahmi dan juga Fathia ya. Tadi sudah ngobrol tentang prestasi kedua narasumber kita. Ada yang satu juara fotografi, yang satu juara jurnalistik. Ada tantangan ketika menyiapkan materi lomba ini?
2: Cukup banyak sih bang kalau buat tantangannya gitu, karena kan nggak sebentar kan waktunya, betul-betul harus mateng gitu persiapannya.
1: Iya, itu selama persiapan itu didampingi langsung sama guru pembimbing atau seperti apa?
2: Iya bang, didampingi sama guru pendamping, sama guru pembimbing. Nanti kalau misalnya kita nyari konsep nih sendiri, tapi kita konsulnya ke bapak pembimbing kita gitu.
1: Oke, baik. Pendengar, berkaitan dengan Pak Darmawan Wasri, kita sudah coba menghubungi beliau namun belum dapat tersambung ya, sambungan teleponnya, mungkin dalam perjalanan, dan juga mungkin nanti juga dapat kita hubungi kembali, atau juga mungkin beliau berkenan untuk hadir di studio Pro 1 RRI Takengon. Dari Fathia sendiri atau dari Zahmi ya, seperti apa berkaitan dengan persiapan dan juga mungkin pendampingan dari guru pendamping atau juga pembimbingnya, mengingatkan karya jurnalistiknya mungkin harus sesuai,

0: Mi malah di matematika gitu ya. Ha, kan agak sedikit bertolak belakang ya ke jurnalistik dan juga ke fotografi ya. Seberapa intens persiapan ini? Kemudian ketika sudah ada materi konsul seperti apa? Saling bergantian boleh.
1: Kalau Jami sendiri saat agak arjennya itu saat menentukan kalimatnya gitu, kayak ini letak kalimatnya itu kayak letaknya bagusnya di mana nih?
0: Ya, mungkin bisa diceritakan ini ya.
1: Nah, itu kan awalnya kan seharusnya itu pertamanya kayak ceritanya dulu gitu. Cerita gimana sih Tarigul tuh gimana gitu. Nah, tapi karena temanya itu kayak jurnalis future, jadi kayak harus ada dari sosoknya gitu, bahkan kayak mengalir lah gitu. Nah, jadi Jahmi taruh Bang Teuku Aganya itu di awal gitu. Terus ada openingnya sedikit, kayak opening kayak dataran tinggi Tadogayo memiliki kekayaan alam dan budaya. Nah gitu. Habis itu Jahmi lanjut ke profil Bang Teuku Aga gitu. Profil Bang Teuku Aga, abis itu lanjut lagi kayak gimana sih seni bisa membangun karakter negeri dan bangsa gitu. Abis itu untuk penutup baru Jahmi kasih sejarah tentang Tarigul sendiri gitu. Nah, bagian susahnya tuh itu sih Bang, kayak peletakan kalimatnya itu agak sulit gitu.
0: Iya, ini mungkin jadi pembelajaran juga ya. Alhamdulillah ketika terjun langsung dapat juara gitu ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Artinya bisa berkembang nanti lagi ya. Mungkin bisa ditampilin juga yang punya Fatia nih.
2: Ini udah masuk ke foto keempat Bang.
0: Mungkin foto yang berikutnya. Oke, nanti coba disiapkan dulu ya beberapa fotonya. Ini mungkin boleh ceritain juga sambil disiapin.
2: Ketika sudah selesai membuat bahan dasarnya, membuat alat musik rebabnya, ini ada ditorehkan sedikit ciri khas gayonya Bang, Kerawang Gayo gitu. Nah, jadi ini ditorehkan sama Bang Muazzinnya, seniman gayonya itu Kerawang Gayo menggunakan pisau gitu Bang.
0: Baik. Ini diambil ketika memang prosesnya sedang berjalan ya?
2: Iya Bang.
0: Atau memang lagi dikerjain gitu ya?
2: Lagi dikerjain.
0: Ini di mana kalau boleh tahu?
2: Ini tuh pengambilan fotonya di rumah senimanya sendiri Bang, di Simpang Balik.
0: Waduh, jauh ya?
2: Iya, lumayan jauh Bang. Pengambilan fotonya itu aku ngambil di seladang kopi karena kebetulan di situ backgroundnya bagus dan lalu lanjut ke rumah Bang Muazzinnya gitu Bang.
0: Baik. Dan rebab ini sebelumnya emang bahkan saya juga baru lihat nih.
2: Iya.
0: Siapa yang arahin untuk pilih ini?
2: Coach aku Bang, awalnya kan aku masih bingung kan, terus ada coach aku yang dulu, dia nyaranin buat ambil yang unik deh, jangan ambil yang udah biasa. Terus aku mikir apa ya yang unik, aku search tuh Bang, nah ketemu kalau ternyata rebab gayo ini udah punah beberapa tahun yang lalu, dan kemudian direkonstruksi sama seniman gayo Bang Muazzin namanya. Jadi aku tanya sama coach aku dan kebetulan coach aku kenal dekat sama Bang Muazzin. Jadi dari situ aku mengambil kesempatan untuk menggali itu gitu Bang.
0: Baik. Rebab ini sekarang masih banyak digunakan oleh para pementas seni atau mungkin ada info tentang itu?
2: Kebetulan yang aku tahu dan aku lihat cuman Bang Muazzin aja Bang. Abang itu sendiri dia memang karyanya sudah mendunia. Kebetulan abang itu sering bolak-balik Itali buat mementasin karya-karya seninya dan salah satunya itu rebab Bang.
0: Rebab ya. Mungkin ini dengan adanya Fatia angkat ini mulai tahu lagi ya, makin masyarakat mulai banyak yang tahu bahwa ada masyarakat atau juga orang gayo yang hasil karyanya bahkan pementasannya di luar negeri ya. Seberapa sering Fatia kesana?
2: Kemana Pak?
0: Ke Simpang Balik tadi untuk ngambil.
2: Itu dalam satu hari Fatia ke Simpang Baliknya langsung. Sebelum kesana Fatia betul-betul menyiapkan dulu Fatia buat.
0: Ini mungkin boleh.
2: Nah kalau di foto ini tuh udah masuk ke proses pemasangan senar Bang. Pemasangan senar itu dipasang satu-satu mm-hmm. karena ini alat musiknya itu semacam alat musik biola bang. Mm-hmm. Jadi ini tuh versi tradisionalnya.

0: gitu.
1: Ya, ini berbahan dasar apa?
0: Kebetulan kayunya itu dari batang nangka, Bang.
1: Batang nangka ya. Terus?
0: Terus itunya
1: pakai kulit ya?
0: Iya, Bang, betul. Kulit kerbau.
1: Kulit kerbau. Oke, baik. Dan Fathia ini pendengar, kalau ini hanya beberapa saja cuplikan yang kita tampilkan. Beliau ada 9 ya. 9 foto yang menceritakan tentang proses pembuatan alat seni tradisional ya.
0: Iya, Bang, betul.
1: Namanya tadi rebep.
0: Iya.
1: Rebep kalau dalam bahasa gayunya ya.
0: Iya, Bang, betul.
1: Di tempat beliau ini, di tempat abang yang Fathia sebutkan tadi, banyak tersedia ini.
0: Abangnya memiliki 2 atau 3 alat musik, Bang. Yang satu itu alat musik yang sering dia bawa ke Itali, dan yang lainnya itu mungkin buat cadangan ya, Bang.
1: Iya, baik. Kalau boleh tahu nih, setelah diumumkan pemenang kan, kalau Fathia juara 2, Zahmi juara 3 ya. Mohon maaf kalau salah. Yang juara satunya apa sih karyanya? Mungkin bisa menjadi bocoran juga ke depan kalau kita mau ada FLS3N, kita harus buat yang apa sih gitu.
0: Yang juara satu itu Fathia kurang tahu sih, Bang, dia mengambil karya apa. Tapi Fathia udah mencoba cari tahu karena penasaran kan, Bang, kenapa kok dia bisa juara satu nih.
1: Betul. Padahal kita sudah unik kali nih ya.
0: Fathia coba cari-cari nama dia. Dia dari modal bangsa, Bang, kebetulan. Saya mulai cari-cari di IG, tapi sampai sekarang belum ketemu, Bang.
1: Belum ketemu ya, karena emang karena ini daring ya.
0: Iya, Bang, betul.
1: Karena nggak langsung ketemu gitu ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditambahin, Zahmi?
2: Zahmi sendiri sih, kan ini daring kan, Bang. Jadi jurnalistiknya pun juga berbentuk file gitu. Nah, Zahmi juga penasaran gimana sih juara satu bisa dapat gitu. Gimana sih bentuk jurnalistiknya gitu. Nah, juara satunya itu sama juga dari Fathia, Bang, modal bangsa juga gitu. Cuman Zahmi kurang tahu apa sih isi jurnalisnya, karena kan isinya file gitu lah, Bang, kan. Jadi kurang tahu gitu.
1: Oke, kita break dulu ya. Kita coba hubungi lagi guru pendamping dari kedua siswi ini, dan tetaplah bersama kami.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama dengan Bapak Darmawan Masri, SPD, guru pembimbing dari kedua siswi juara FLS 3N dari SMA Negeri 1 Takengon. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Darmawan Masri.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, baik.
1: Bung siapa?
0: Fajri, Pak.
1: Fajri, Bung
0: Fajri. Okay. Ya. Baik, kami sudah banyak mengulas bersama dengan dua siswi Bapak dan sudah banyak bercerita tentang bimbingan yang Bapak berikan kepada mereka sehingga berhasil meraih juara. Mungkin sebagai pengantar, apa yang ingin disampaikan Pak kepada kedua siswi hebat ini?
1: Oke, sebelumnya saya mohon maaf untuk tidak bisa hadir ke lokasi karena ada liputan tadi di Jagung Jagat, ada musibah kebakaran. Yang pertama sekali saya mau sampaikan kepada kedua siswa, selamat ya sudah meraih prestasi. Inilah hasil kerja keras yang sudah kita raih selama bimbingan dengan saya. Dan ke depan masih banyak lagi event-event yang harus kita ikuti untuk bisa meraih prestasi lebih tinggi lagi.
0: Baik, bagaimana Pak Darmawan melihat potensi dari Fathia dan Zahmi?
1: Ya, kalau saya melihat luar biasa sekali ya. Saya 3 tahun ini memang ditunjuk sebagai pembimbing fotografi dan jurnalistik. Nah, di mana di tahun pertama dilombakan jurnalistik dan fotografi di FL3FN 2 tahun yang lalu, itu siswa SMA 1 Takengon itu berhasil menjadi juara 4 di tingkat nasional setelah juara di tingkat provinsi. Dan alhamdulillah tahun kemarin kita tidak dapat juara di tingkat provinsi, dan tahun ini kembali bisa menjadi juara walaupun masih juara 2 dan juara 3 di untuk jurnalistiknya. Saya lihat kedua potensi siswa ini luar biasa sekali ya. Saya selaku pembimbing tidak perlu repot-repot untuk mengarahkan karena ada beberapa hal yang mereka memang sudah paham gitu. Terutama di bagian jurnalistik dan fotografi ini. Gitu. Okay. Jadi nggak repot-repot lagi ya. Potensi mereka luar biasa.
0: Tinggal poles sedikit-sedikit lagi lah bahasanya nih Pak ya.
1: Ya benar sekali Bung Fikri.
0: Ya baik. Kemudian seberapa penting Pak peran guru dalam membantu siswa mengembangkan bakat di bidang FLS 3N inilah Pak Darmawan?
1: Kalau peran guru sebenarnya itu sangat vital ya Bung ya. Terutama apalagi ini kan untuk mata lomba jurnalistik dan fotografi ini kan baru 3 tahun ya. Tiga tahun baru dilombakan, sedangkan untuk lomba-lomba seperti seni itu kan udah lama.
0: Betul.
1: Ya, sudah ada FL3SN ini. Untuk karena baru mungkin apalagi di dunia jurnalistik ini kan enggak banyak orang yang tertarik gitu kan. Banyak orang yang tertarik ya, karena apa? Karena mungkin beranggapan bahwa jurnalistik itu ya erat kaitannya hanya jadi wartawan, padahal kan tidak.
0: Betul.
1: Yang dikerjakan Bung Fajri itu gitu ya.
0: Iya, betul. Ini dunia jurnalistik ya, sedang kita jalani gitu ya.
1: Iya, gitu ya. Sebenarnya dunia jurnalistik kan luas, bukan hanya sekedar menjadi wartawan, menulis berita apa kan tidak seperti itu sebenarnya. Okay.
0: Baik.
1: Walaupun lah pekerjaannya ya yang dilakukan itu sebenarnya wartawan juga gitu kan.
0: Betul. Baik. Pak Darmawan, bagaimana sekolah memberikan dukungan Pak terhadap siswa yang mengikuti kompetisi tidak hanya FLS 3N Pak, mungkin di bidang-bidang lain sedikit Pak Darmawan?
1: Kalau dari sekolah saya rasa nggak ada masalah ya. Dukungannya penuh. Apabila misalkan guru pembimbingnya tidak bisa ada di dalam, itu dicari dari luar. Saya kira itu luar biasa gitu. Kalau dukungan itu nggak ada masalah, gitu. Nggak ada masalah. Bahkan kalau misalkan kita bisa raih prestasi lebih tinggi, tentu pihak sekolah mendukung dengan penuh gitu.
0: Baik. Sebelum pesan terakhir mungkin Pak, bagaimana Bapak ketika membimbing mereka Pak sehingga bisa meraih prestasi? Karena tadi sempat disebutkan oleh Fathia ketika dapat materi langsung konsul. Ini seperti apa Pak Darmawan?
1: Ya namanya juga pekerjaan lapangan, fotografi dan jurnalis itu kan pekerjaan lapangan. Apalagi dalam anunya kan biasanya kalau misalkan guru itu kalau memberikan instruksi kan pasti ada marah-marahnya juga gitu kan.
0: Ini bumbu-bumbunya.
1: Ada marah-marahnya juga, kadang-kadang ada yang mungkin yang tersinggung gitu kan. Nah, itulah pembelajaran saya kira gitu kan. Yang penting hasilnya maksimal. Sekarang mereka berdua itu udah menikmati hasilnya lah, walaupun belum maksimal untuk kejuara satu gitu kan. Tapi masih banyak lah event-event lain yang bisa diikuti. Dan karyanya saya rasa luar biasa hebat. Saya nggak terlampau banyak mengedit-edit gitu lah. Karyanya luar biasa gitu.
0: Oke, terakhir Pak, mungkin di waktu yang singkat ini, apa pesan Bapak untuk siswa yang kedua ini yang memiliki bakat hebat ini Pak?
1: Pesan saya ya terus mengasah kemampuan, jangan berpuas diri dengan hasil yang ada, masih banyak hasil yang harus diraih ke depan gitu. Dan jangan malu belajar gitu, walaupun nanti ke depan tidak bimbingan lagi, ya jangan malu bertanya sama gurunya gitu.
0: Oke, baik. Sedikit dari dua siswa ini apa yang ingin disampaikan kepada gurunya?
2: Oke, terima kasih Pak udah membimbing. Mungkin kalau nggak ada Bapak nggak bisa ya, nggak tahu karena nggak ada yang arahin mungkin. Karena adanya Pak Darmawan yang ngebimbing kami, kita bisa tahu kita harus berbuat apa gitu.
0: Oke, baik. Dari Pak Tia singkat juga.
3: Apalagi dari Zahmi di bawah.
0: Oh, Zahmi, maaf. Terlalu semangat sepertinya.
3: Apalagi nih Zahmi Pak, terima kasih banget sama Pak Darmawan karena Zahmi baru terjun juga dari di dunia ini gitu Bang kan. Jadi terima kasih banget karena udah membimbing Zahmi untuk orang yang awam banget untuk Zahmi nih Bang. Yaudah, terima kasih banyak Pak Darmawan.
0: Oke, baik.
1: Ya, sama-sama.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Darmawan ya, waktu kita singkat ya. Dan apa yang disampaikan tadi mudah-mudahan bermanfaat dan juga didengar oleh para siswa lain yang tentunya masih di bawah bimbingan beliau nanti ke depan ya, untuk ajang-ajang ya. FLS3N. Terima kasih Pak. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, demikian pendengar sambungan telepon kita bersama dengan guru pembimbing dari kedua siswi ini, Pak Darmawan Masri SPD. Baik, kita closing statement, apa yang ingin disampaikan sebagai kesimpulan dan harapan dari Zahmi dulu ya. Karena tadi sudah salah sebut, saya kasih Zahmi duluan.
3: Oke, Bang. Untuk siswa-siswa yang di luar sana.
0: Boleh.
3: Oke. Cobalah untuk mencoba hal baru karena hal baru itu tidak seburuk itu kok. Jadi untuk hal-hal baru itu membuat kita menjadi jauh lebih berkembang daripada yang sebelum-sebelumnya gitu.
0: Oke, okay, baik.
3: Sih, Bang.
0: Dari Zahmi ya. Fatia. Saya masih kebalik-balik nih.
3: Oke,
0: silakan.
2: Dari Fatia sendiri, buat generasi muda, apalagi generasi muda Tanoh Gayo, jangan lupa buat mengapresiasi seni budaya kita, karena kan Gayo ini sangat kental kan Bang, tradisinya. Jadi kemanapun kita nantinya, ke ujung dunia manapun nantinya kita, jangan lupa terus mengingat seni budaya kita, karena kan kita sebagai generasi muda, kalau bukan kita, siapa lagi yang membawa tradisi Gayo ini gitu Bang.
0: Oke, baik, terima kasih Fatia dan Zahmi.
3: Iya Bang.
0: Ya, yang mendengarkan juga di Pro 1 RRI Takengon dan juga yang sedang live di YouTube RRI. Oh, kita coba cek dulu ada beberapa sepertinya yang sudah menyampaikan tadi. Mungkin ini bagian dari menyemangati juga. Ya, baik. Pendengar, kita live juga untuk sore ini di YouTube RRI Takengon Channel. Dan ya, ada beberapa yang menyampaikan semangat dan juga semangat terus adikku Fatia nih dari Fauzia, Vin Fauzia. Oke, dan juga ada Tirtona Official ya. Dan terima kasih untuk kedua narasumber kita. Mungkin nanti kalau ada kegiatan lagi, ada hasilnya yang luar biasa, boleh berkabar nanti singgah mampir lagi di RRI Takengon ya. Terima kasih Fatia dan juga Zahmi. Kami akhiri untuk program Indonesia Cerdas kita sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Indonesia Cerdas kita.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung ke daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi.
5: Allahu Akbar.

menunaikan ibadah sholat asar bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan pendengar, selanjutnya rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia hadir menemani kebersamaan kita hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita nantikan juga untuk dialog bersama dengan Dandim Acita.

Tahukah Anda, literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan gawai atau internet, tetapi juga kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, menjaga etika, dan melindungi keamanan diri di ruang digital. Semakin baik literasi digital kita, semakin aman dan nyaman aktivitas kita di dunia maya.

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

Teman-teman, pernah gak sih kepikiran kalau hujan berasal dari air laut, kenapa air laut rasanya asin sedangkan air hujan justru tawar? Jawabannya ada pada proses yang disebut siklus air. Saat matahari memanaskan permukaan laut, yang menguap hanyalah molekul air. Sementara itu, garam dan mineral yang membuat air laut terasa asin tertinggal di lautan. Uap air yang murni kemudian naik ke atmosfer, mendingin, dan berkumpul menjadi awan. Ketika awan sudah penuh, uap air berubah menjadi butiran air dan turun sebagai hujan. Karena garam tidak ikut menguap, air hujan pada dasarnya memiliki rasa yang tawar. Meski begitu, saat jatuh ke bumi, air hujan bisa membawa partikel debu atau polutan dari udara sehingga kualitasnya dapat berbeda-beda. Jadi, meskipun berasal dari laut, hujan tetap terasa tawar karena alam memiliki cara luar biasa untuk memisahkan air dari garam melalui proses penguapan. Menarik bukan? Alam memang penuh keajaiban yang patut kita pelajari dan jaga bersama.

0: Tahukah Anda, literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan gawai atau internet, tetapi juga kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, menjaga etika, dan melindungi keamanan diri di ruang digital. Semakin baik literasi digital kita, semakin aman dan nyaman aktivitas kita di dunia maya.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Talking On pukul 16.37 menit waktu Indonesia Barat. Masih dengan rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia. Dan nanti, tepat pukul 17, kita akan ikuti dialog bersama dengan Komandan Kodim 0106 Aceh Tengah berkaitan dengan program ketahanan pangan dan juga program yang dilakukan oleh Kodim pada wilayah Aceh Tengah, tepatnya Kodim 0106 Aceh Tengah, bersama dengan Komandan Kodim nanti yang akan bergabung bersama kita untuk mengikuti dialog pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, dialog kita nanti berkaitan dengan membangun ketahanan daerah meliputi air, jembatan, pangan, TMMD, dan juga YONIP TP. Tetaplah bersama kami di 93 FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah nggak sih kita berpikir dunia digital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru? Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan PP Tunas dan Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget, ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber, sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

tetap sehat, lakukan kebiasaan berikut. Konsumsi makanan bergizi seimbang. Perbanyak makan buah dan sayur, minum air putih yang cukup, berolahraga minimal 30 menit setiap hari, tidur yang cukup, hindari rokok dan alkohol, kelola stres dengan baik, dan rutin memeriksakan kesehatan. Langkah-langkah sederhana ini mampu mencegah berbagai penyakit tidak menular yang kini semakin banyak dialami masyarakat.

0: Wow. Ada kerjaan tipis-tipis nih. Cair kah? Cair lah. Kalau satu kerjaan bisa dapat untung 1 juta. Kita gelapkan aja nanti kanan kirinya kan.
1: Aman gak tuh?
0: Ah, yang udah-udah juga aman kok. Toh yang lain juga gitu. Tunggu. Percakapan tadi itu gak benar ya. Kesalahan yang dilakukan bersama-sama bukan berarti benar. Bibit korupsi dimulai dari hal yang kecil. Mulailah budaya anti korupsi sejak dini. Dan mari jadikan kejujuran sebagai kebiasaan, integritas sebagai pegangan, dan korupsi sebagai musuh bersama. Karena Indonesia yang maju hanya dapat terwujud dengan masyarakat yang jujur dan berintegritas.

Pendengar, pernah nggak sih kepikiran? Korupsi itu bukan cuma soal uang negara yang hilang, tetapi jauh lebih kompleks. Dan kita sebagai warga negara bisa kena dampak buruknya. Seperti jalan yang rusak, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, hingga pendidikan yang belum merata. Semuanya bisa terjadi karena korupsi. Karena itu, jangan pernah menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Sekecil apapun bentuknya, tetap merugikan banyak orang. Mulai dari diri sendiri, biasakan jujur, tolak segala bentuk suap dan pungutan liar, serta berani mengatakan tidak pada korupsi.

0: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami dan juga yang menyaksikan mendengarkan secara langsung di live YouTube RRI Takengon Channel. Untuk sore ini edisi spesial kita di program Membangun Ketahanan Daerah bersama dengan Dandim 0106 Aceh Tengah yang baru beberapa minggu atau beberapa pekan lalu juga bertugas di dataran tinggi Tanoh Gayu. Ada Bapak Letkol Jeni Rudi Haryanto yang sudah hadir bersama kita. Selamat sore, Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, pendengar selama kurang lebih 30 menit ke depan kita ngobrol santai bersama Komandan Kodim yang satu ini tentang program ketahanan daerah, ada air, jembatan, pangan, TMMD, dan UNIP-TP. Khusus untuk sore ini, edisi spesial, edisi khusus di Pro 1 RRI Takengon, kita membahas tentang jembatan dan juga pangan, serta beberapa program yang akan dilaksanakan oleh Kodim 0106 Aceh Tengah di bawah Komandan Rudi Haryanto. Mungkin sebagai pengantar nih Pak Dandim ya. Untuk program ketahanan daerah, dan beliau ini sebenarnya spesialis di salah satu topik kita ya. Kalau mungkin Anda mengikuti bagaimana perkembangan karir beliau saat bencana, mungkin pendengar sudah paham. Mungkin sebagai pengantar sedikit Pak Rudi, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi banyak.
1: Oke. Ya, jadi
0: silakan.
1: Untuk di bidang ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Letkol Jeni Rudi Haryanto. Kebetulan saya menjabat sebagai Komandan Kodim 0106 Aceh Tengah. Yang mana sebelumnya saya juga gak asing dengan Aceh Tengah ini. Yeah, karena siap. Pada saat awal bencana, kami sudah mulai membantu melaksanakan tugas-tugas juga di sini. Mm-hmm. Yaitu masih sebagai jabatan Danyon Sipur 16 yang markasnya ada di Aceh Besar. Mm-hmm. Jadi mulai dari awal bencana, kami mulai membantu kegiatan-kegiatan itu mulai dari pembangunan tower sementara dari PLN yang sempat runtuh, kemudian juga menyambungkan masang jembatan-jembatan yang memang terputus pada saat itu. Kemudian juga di saat ini kami menjabat Komandan Kodim yang kurang lebih saya lihat tugas pokoknya juga nggak jauh berbeda juga saat ini ya, tugas pokok saat ini di mana masyarakat masih banyak yang kesulitan terkait masalah akses transportasi, itu jembatan dan jalan, kemudian juga pangan yang memang masih belum bisa 100% kembali Pak, sebelum bencana. Dan juga saya monitor di wilayah Aceh Tengah ini juga banyak daerah-daerah yang masih kesulitan air, di mana itu juga salah satu program unggulan dari TNI Angkatan Darat, di mana kita juga ada program baik itu pangan ataupun manunggal air. Mungkin itu sekilas membuka dari kami.
0: Baik, luar biasa mendengar kalau Anda mungkin kalau kita dulu ketika bencana bagaimana kesusahan listrik, jalan, akses jalan pada putus, beliau ini terlibat salah satunya di program itu sehingga kita bisa menikmati akses listrik tadi ya, Pak Rudi, salah satunya. Kemudian bagaimana juga akses telekomunikasi dan jembatan. Baik. Karena tadi sudah disinggung ya, ada program jembatan, pangan, dan juga mungkin karena ini memang secara garis komando di bawah Panglima TNI ya Pak ya, benar Pak ya, bahwa program ini bagian dari tentara bersama rakyat untuk membangun daerah, kan gitu ya Pak ya. Untuk berkaitan dengan topik kita Pak, jembatan dan pangan, mungkin lebih khusus di Aceh Tengah, mungkin bisa disampaikan juga sore ini Pak Dandim, seperti apa sih perkembangan untuk akses-akses dan juga pengerjaan jembatan yang ada di Aceh Tengah yang mungkin kalau kita lihat di beberapa lokasi bahwa memang banyak masih anggota Bapak yang masih bekerja. Seperti apa Pak Dandim?
1: Ya, terima kasih. Jadi jembatan sendiri kebetulan Presiden menunjuk langsung kepada Kepala Staf Angkatan Darat sebagai dan Satgas Jembatan, yang mana kita bertugas untuk membantu percepatan dalam pembangunan jembatan-jembatan tersebut. Kami juga memiliki batas-batas kemampuan juga. Untuk saat ini di Aceh Tengah ini kurang lebih sudah ada 11 jembatan mungkin yang terbangun, mm-hmm. baik itu dari jembatan Beli ada 5 buah, kemudian yeah. juga ada jembatan Aramco ada 1 titik juga yang sudah selesai, mm-hmm. dan juga jembatan Perintis yaitu jembatan gantung, mm-hmm. itu ada 4 titik yang sudah selesai.
0: Yeah.
1: Dan saat ini kami juga masih mengerjakan 1 buah jembatan beton serta persiapan untuk pembangunan 1 buah jembatan Beli juga, mm-hmm. yang memang sekarang masih dalam tahap persiapan, mm-hmm. di daerah Burlah ya.
0: Burlah, Ketol ya.
1: Ketol, ya. Daerah Ketol, mm-hmm. saya di nama jembatan Berawang Gajah. Mm-hmm.
0: Ya baik, luar biasa. Mungkin apresiasi aplaus ya untuk Kodim 0106 Aceh Tengah. Ada Beli tadi kalau dicatatan saya, ada Aramco, yeah. kemudian ada jembatan gantung. Ada jembatan beton juga,
1: iya,
0: Pak ya,
1: betul.
0: Yang akan yang sudah nih Pak ya.
1: Ya sudah.
0: Uh-uh. Dan jembatan Beli nanti akan juga dikerjakan ya Pak ya.
1: Iya, sedang persiapan.
0: Kalau kita lihat nih Pak, artinya kalau program ini kan nggak jauh beda ya Pak, ketika Bapak menangani bencana waktu itu ya Pak ya, jembatan ya. Ini kan gitu ya, ya Pak ya.
1: Betul betul.
0: Bagaimana melihat kemudian sangat ketergantungan sekali wilayah kita dengan jembatan Pak, terutama ya. Juga bagaimana TNI ikut serta dalam membantu rakyat, membantu masyarakat untuk bisa membuka akses ini, Pak Dandim.
1: Ya betul. Berangkat dari keresahan masyarakat mungkin ya, kalau secara umumnya di Indonesia ini mungkin masih banyak daerah-daerah tertentu yang memang masih belum terjangkau oleh mm-hmm. pemerintah daerah atau pemerintah pusat, memang mungkin dalam tahap. Oleh karena itu mungkin dari situ Bapak Presiden juga menunjuk Bapak Kasat sebagai dan Satgas Jembatan, mm-hmm. dan kebetulan juga kita baru dapat bencana, yeah. di mana hal tersebut menjadi salah satu sarana pokok untuk transportasi, mm. di mana banyak sekali jembatan-jembatan yang terputus terutama di Aceh Tengah, yeah, ini
0: betul, Pak.
1: Akibat dampak bencana, mm. sehingga banyak masyarakat yang terhambat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari,
0: yeah, benar,
1: baik itu
0: benar.
1: Berangkat sekolah,
0: yeah.
1: Di sini juga banyak juga yang berprofesi sebagai petani,
0: betul,
1: di mana
0: Pak.
1: Rumah dengan lahan kebunnya juga terpisah,
0: ya,
1: sehingga
0: ya.
1: Mereka tidak bisa pergi berkebun ataupun mengambil hasil kebunnya,
0: ya.
1: Karena rusaknya jembatan-jembatan tersebut.
0: Mm-hmm.
1: Oleh karena itu kita berangkat dari sana, dengan program yang ada kita maksimalkan untuk dapat membantu kesulitan masyarakat ini supaya ya. Dapat teratasi, ya minimal sudah bisalah mereka sekolah dengan aman, sudah bisalah mengangkut walaupun mungkin dengan segala keterbatasan,
0: ya.
1: Karena kalau kita ketahui bersama di sini sungai-sungainya makin melebar, Pak.
0: Betul
1: ya?
0: Betul Pak, betul Pak.
1: Yang di mana sebelumnya mungkin hanya 20-30 meter, bahkan paling panjang 100, bahkan sekarang sudah sampai ada yang 200
0: betul.
1: Meter.
0: Hmm.
1: Sehingga kalau untuk membangun jembatan yang memang permanen yang dapat digunakan dengan maksimal memang butuh waktu yang lama. Oleh karena itu untuk mengatasi minimalnya masyarakat sudah bisa dapat beraktivitas lah secara normal, yeah. baik itu walaupun mungkin masih terbatas dengan menggunakan sepeda motor, ya minimal kita sudah bisa sedikit mengatasi kesulitan masyarakat.
0: Oke, okay, baik, luar biasa. Bahkan disebutkan tadi pasca bencana bentangan sungai itu lebar Pak ya?
1: Iya, yeah, betul sekali.
0: Mungkin beliau terlibat langsung nih bagaimana di beberapa titik beliau terjun seperti itu ya?
1: Iya,
0: yeah,
1: betul sekali.
0: Baik, rata-rata Pak, Beli, Aramco, kemudian jembatan gantung ini kalau mungkin bisa spesifik Pak, berapa lama sih Pak proses pengerjaannya Pak? Kalau memang barangnya atau infrastrukturnya ready gitu Pak?
1: Oh iya. Yeah. Kebetulan kalau untuk jembatan Beli, mm-hmm. itu dia butuh waktu kurang lebih 2-3 minggu sebenarnya,
0: oh, okay.
1: sudah bisa
0: 2-3
1: minggu. Ya, 2-3 minggu ya,
0: yeah.
1: tergantung dari kesiapan lahan tersebut.
0: Uh-uh.
1: Karena kebetulan kalau jembatan Beli ini kan dia punya batas kemampuan lah, dia bentangan maksimalnya hanya sampai 30 meter.
0: Oh, nggak boleh lebih dari situ ya Pak ya?
1: Bisa lebih, tapi kita butuh tiang di tengahnya,
0: okay, siap,
1: yang
0: siap,
1: membutuhkan
0: siap.
1: Waktu yang lebih,
0: lebih
1: panjang,
0: lama,
1: lebih lama
0: betul,
1: lagi.
0: Siap.
1: Sedangkan kalau untuk jembatan beton, untuk yang kami kerjakan saat ini, batasannya sampai dengan 20 meter.
0: Oke.
1: Okay. Itu kurang lebih dapat kami kerjakan sekitar 4 atau 5 minggu.
0: 4-5 minggu ya Pak ya?
1: 4-5 minggu. Sedangkan untuk jembatan gantung itu kita butuh proses memang yang agak lama.
0: Oh, ini lebih lama lagi Pak ya?
1: Iya, lebih lama jembatan gantung. Karena memang ada kerumitannya dan
0: ya.
1: Memang ini bentangannya pun bisa lebih
0: panjang.
1: Lebih panjang.
0: Betul-betul Pak.
1: Sementara ini yang sungai-sungai bentangannya makin panjang, kita baru bisa bantu dengan jembatan gantung ini.
0: Iya, seperti yang di kawasan Ketol tadi Pak ya, Burlah tadi.
1: Iya, kalau di Burlah itu kita jembatan beli Mas.
0: Oh, nah,
1: seperti yang di Rejepayung.
0: Rejepayung ya Pak.
1: Yang baru saja selesai kemarin, kita bangunkan di Rejepayung. Memang desa Rejepayung itu selama ini masih menggunakan jembatan apung yang sempat kalau memang arusnya besar itu langsung sering rusak.
0: Oke. Okay. Kebawa arus Pak ya?
1: Ya, kebawa arus. Kemudian juga di sana hanya ada jembatan tali saja yang membahayakan. Padahal di desa Rusip ini terdapat sarana pendidikan di sana.
0: Oh, akses sekolah Pak ya?
1: Akses sekolah. Jadi dari 4 desa yang ada di sekitarnya, yaitu desa Jamat, desa lupa juga ada 4 desa di sana, okay, termasuk Rejepayung, itu bersekolahnya di desa Rejepayung.
0: Okay. Dan akses ini sangat penting Pak ya?
1: Iya, untuk karena ini cuma satu-satunya akses jalan menuju ke arah Rejepayung. Oleh karena itu kemarin kita atasi dengan membuat jembatan gantung tersebut. Alhamdulillah kemarin sudah selesai.
0: Sudah selesai Pak ya?
1: Ya, kurang lebih waktunya kita 3 bulan untuk mempersiapkan jembatan gantung itu. Dan sekarang sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
0: ya Pak ya. Artinya bagaimana tentara bersama rakyat hadir untuk memudahkan, terutama apalagi kita pasca bencana ya Pak ya.
1: Iya betul.
0: Mungkin kalau di wilayah Kodim lain tanpa bencana mereka fokusnya bisa di lain gitu ya Pak ya.
1: Iya betul.
0: Kebetulan kita kena musibah, kemudian bagaimana lebih fokus juga di jembatan ini, bagian dari ketahanan juga kan, gitu ya Pak ya. Kira-kira nih Pak, kalau kita bangun jembatan tadi, ini berapa banyak personil yang dilibatkan Pak Danim?
1: Personil yang dilibatkan lebih kurang kita sekitar 1-2 regu, tapi kita kerjakan juga sistemnya padat karya ya. Jadi harapannya di sini juga selain anggota, kita juga masyarakat. Ajak masyarakat yang ikut membantu pekerjaan tersebut sehingga bisa selesai bisa lebih cepat lagi.
0: Oke, baik. Ini program ini sudah, kalau tadi disebut Pak Danim ada 5 jembatan Pak ya? 5 atau 6 yang sudah selesai ya?
1: Untuk jembatan Billy ada 5. Untuk jembatan Aramco-nya ada 1 titik yang sudah selesai. Kemudian jembatan gantung ada 4.
0: Ada 4, sudah 10.
1: Jembatan beton 1.
0: 11
1: yang sudah selesai.
0: Selesai.
1: Saat ini yang sedang dikerjakan 1 jembatan beton dan 1 jembatan Billy.
0: Oke, berarti 2 Pak ya.
1: 2 lagi yang sedang dikerjakan.
0: Oke, baik. Ini sudah sesuai Pak dengan kebutuhan mungkin, atau juga sudah sesuai dengan perintah dari komando atas atau seperti apa nih Pak?
1: Ya, kita berdasarkan kebutuhan masyarakat juga Mas ya. Jadi berdasarkan kebutuhan masyarakat sesuai dengan perintah dari komando atas juga kita sudah menyiapkan semuanya untuk membuat jembatan-jembatan di titik-titik tersebut.
0: Nah,
1: ada beberapa titik lagi memang yang sudah disiapkan juga, cuman saat ini masih proses proses birokrasinya untuk penyediaan anggaran baik ataupun materialnya untuk masih dalam tahap persiapan.
0: Baik, ini boleh sedikit ya Pak disinggung ya Pak, berkaitan kan kondisi geografis di Takengon, Bapak mungkin sudah sangat paham, sudah merasakan bagaimana sulitnya medan yang harus kita lalui. Ini seperti apa Pak untuk memudahkan kebutuhan seperti kebutuhan bahan untuk jembatan-jembatan ini untuk sampai di daerah di titik Pak?
1: Itulah salah satu tantangan terbesar kami dalam membangun jembatan, terutama di karakteristik wilayah yang Aceh Tengah yang memang medannya agak lumayan.
0: Nah,
1: alhamdulillah tapi dengan kerjasama dengan masyarakat di titik-titik tersebut alhamdulillah memang masih dapat terjangkau semuanya oleh kita. Ada beberapa memang yang harus dilangsir dengan kendaraan-kendaraan kecil sehingga bisa cepat sampai ke lokasi, dan alhamdulillahnya itu dia masyarakatnya, alhamdulillah masyarakat Gayo semangat gotong royongnya cukup tinggi. Jadi apapun kita itu mereka langsung menyambut, kita juga ikut sama-sama bergotong royong membantu dalam apa yang kita butuhkan untuk dalam pembuatan jembatan tersebut.
0: Oke, baik. Walaupun medannya yang Pak Dandim sempat senyum tadi tertawa beliau melihat kondisi alam kita yang memang luar biasa, apalagi mungkin di daerah Linge yang Bapak sebutkan tadi, Rejepayung ya Pak.
1: Rejepayung,
0: ya? Itu jauh sekali wilayahnya. Dan mungkin anggota beliau juga harus ekstra, harus lebih lah tenaganya sendiri Pak ya. Baik, yang 2 ini Pak sedang proses pengerjaan atau setelah ini ada lagi Pak Rudi? Mungkin bisa diinformasikan Pak.
1: Saat ini yang 2 sedang proses Pak ya. Jadi untuk jembatan beton saat ini sudah mencapai sekitar 25% untuk jembatan beton itu di daerah Rusip Antara, okay, di Desa Pilar Wih Kiri. Uh-huh.
0: Nah, itu sudah. Itu ini beton Pak ya?
1: Itu beton. Betul. Itu beton. Uh-huh. Sedang kita kerjakan, mudah-mudahan akhir bulan ini sudah selesai.
0: Yeah.
1: Saat ini sudah mencapai sekitar 20%. Uh-huh. Kemudian untuk jembatan Beli yang akan kami bangun di Burlah, rencana itu panjangnya 36 meter.
0: Panjang ya Pak ya?
1: Panjangnya 36 meter, ini saat sedang tahap persiapan. Jadi mm-hmm. kita sudah pendorongan material ke sana, mm-hmm. dan sudah mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera dimulai pekerjaannya.
0: Oke, baik. Ya, mudah-mudahan ketika beberapa akses penting ini, jembatan, kita ngomong jembatan walaupun ada Beli, Aramco,
1: ya,
0: jembatan gantung, jembatan beton gitu ya. Ini bagaimana jembatan ini sangat vital sekali untuk menghubungkan dua daerah yang agar tidak terisolir gitu ya Pak.
1: Iya betul.
0: Bahkan tadi sempat disinggung oleh Pak Dandim, ada satu daerah di Reje Payung yang harus melewati itu untuk menuju ke tempat sekolah, tempat ya, pendidikan ya Pak ya. Bagaimana kira-kira nih Pak, selama, dan pendengar untuk diketahui beliau baru 2 pekan di sini, tapi beliau sebelumnya seperti yang kami sampaikan tadi, beliau sudah ikut juga terlibat dalam proses bencana, pasca bencana waktu itu. Bagaimana sinergi antara TNI Pak, pemerintah daerah, tapi tadi sudah disinggung juga masyarakat dalam membangun infrastruktur Pak?
1: Nah, alhamdulillah, jadi dalam pembangunan terutama jembatan ini, kita senantiasa bekerja sama, baik itu dengan pemerintah daerah lewat PU daerah, mm-hmm. kemudian juga BPBD daerah, mm-hmm. termasuk juga dengan masyarakat.
0: Yeah.
1: Dengan masyarakat semuanya mendukung, sehingga apa yang kita kerjakan tidak saling tumpang tindih, mm-hmm. tumpang tindih program, termasuk juga bisa tepat sasaran.
0: Iya, yeah, betul.
1: Ya, berdasarkan masukan dari masyarakat, mm-hmm. kita konsultasi ke pemerintah daerah, yang dilihat mana skala prioritas memang yang harus dikerjakan, nah itu yang kita utamakan. Jadi mm-hmm. semuanya ini memang sudah terkoordinasi dengan baik dengan seluruh stakeholder yang memang yang terkait.
0: Oke, baik. Sejauh ini Pak, tapi walaupun tantangannya tadi cukup besar, medan yang luar biasa, nggak ada masalah Pak ya?
1: Alhamdulillah sejauh ini belum ada masalah yang cukup itu ya. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan aman sehingga bisa digunakan masyarakat dengan maksimal
0: Pak. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi Pak, mungkin kita break dulu. Setelah ini kita masuk ke topik yang berikutnya, bagaimana tadi jembatan ini sudah sangat lengkap sekali diulas oleh Pak Dandim, dan mudah-mudahan terus TNI dapat bersama dengan rakyat membangun akses-akses yang diperlukan sekali, untuk terutama untuk akses transportasi. Baik, kita break dulu, tetaplah bersama kami pendengar di 93 FM.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: teman baru sana ngajak main game online.
1: Teman baru dari sekolah?
0: Enggak sih.
1: Kenalnya dari mana?
0: Dari game, tapi dia baik kok, nah.
1: Sanu, di dunia digital kita nggak selalu tahu siapa yang sebenarnya di balik layar.
0: Jadi, Sanu nggak boleh main?
1: Boleh, tapi selalu cerita ke Ine kalau ada yang bikin nggak nyaman.
0: Oh, jadi harus hati-hati ya, Noh?
1: Iya, dan Ine akan selalu ada untuk menemani Sanu.

0: Iya, pendengar Pro 1 RRI Takengon dan juga penonton YouTube RRI Takengon Channel sore ini masih bersama dengan Bapak Dandim ya, 0106 Aceh Tengah. Kita sudah ngobrol tadi banyak hal berkaitan dengan jembatan ya, bersama dengan Letkol Zeni Rudi Haryanto. Ya, tadi sudah diulas ya, lengkap sepertinya jembatan yang sedang, yang selesai, dan yang akan dibangun ya. Kita tinggalkan itu bagian dari mudah-mudahan prosesnya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan Pak Dandim tadi dan dapat membuka akses bagi masyarakat. Kemudian kita menuju ke pangan. Sedikit mungkin Pak Dandim bisa disampaikan nih Pak, bagaimana untuk program ini di wilayah Aceh Tengah?
1: Iya, baik, terima kasih. Kalau kita ketahui, pangan itu kan merupakan salah satu dari kebutuhan pokok ya Pak
0: ya,
1: yang mana itu dapat mempengaruhi dari stabilitas ataupun keamanan suatu wilayah.
0: Betul.
1: Kalau memang pangannya sudah terjamin ya, di suatu daerah tersebut, ya tingkat stabilitas kemudian keamanan di wilayah juga cenderung lebih tenang lah, lebih aman lah. Sehingga oleh karena itu itulah pentingnya gimana kita harus menjaga pangan ini untuk dapat terus berjalan. Kami juga saat ini di ada beberapa program yang sedang dilaksanakan.
0: Ya, siap.
1: Kebetulan mungkin dalam beberapa waktu ke depan dapat dilaksanakan juga di Aceh Tengah ini.
0: Ya,
1: karena saat ini sedang berjalan ada di wilayah PD Aceh Utara itu ada rehabilitasi sawah dan cetak sawah. Di mana kita ketahui bersama saat ini juga pemerintah sudah berhasil juga memperoleh swasembada pangan.
0: Betul,
1: nah,
0: betul.
1: Nah, itulah dasarnya memang pengejaran untuk dapat mengejar swasembada pangan. Oleh karena itu kita juga didorong untuk turut serta membantu masyarakat untuk dapat meningkatkan produksi pangan tersebut.
0: Pangan,
1: nah, utamanya di daerah ini mudah-mudahan bisa kembali segera pulih lagi untuk kondisi ketahanan pangan di wilayah Aceh Tengah.
0: Ya, baik. Biasanya nih Pak Dandi mungkin bisa sampaikan atau mungkin berbagi nih informasi Pak. Biasanya fokus di pangan ini untuk makanan pokok atau seperti apa sih Pak? Mungkin padi atau jagung atau seperti apa sih mungkin arahan yang biasanya dilakukan di setiap kodim Pak?
1: Iya, arahannya sebenarnya kita bisa paket komplit Pak ya.
0: Oke.
1: Okay. Yang sedang dikembangkan di kami ini, kita juga sedang membuat prototipe juga untuk ketahanan pangan ini, di mana ada bahan pokok di mana padi juga kita utamakan di sana, kemudian pendukungnya juga termasuk sayuran, nah, termasuk juga produksi untuk proteinnya. Nah, dalam hal ini yang mungkin kita bisa bantu upayakan adalah produksi telur.
0: Telur.
1: Nah, di mana kalau kita ketahui bersama saat ini telur juga harganya naik turun
0: ya. Biasa nih, Pak.
1: Ya, jadi sehingga harapannya kalau kita bisa membuat suatu masyarakat ini bisa mandiri.
0: Iya.
1: Sehingga mereka tidak ketergantungan lagi dengan pasar.
0: Oke, betul.
1: Harapannya ke arah sana. Di beberapa daerah sudah dilaksanakan dan kemudian juga di satuan-satuan termasuk di Kodim juga sedang kami kembangkan skala minimalis lah, skala minimalis di mana di sana ada produksi karbohidrat berupa tanaman jagung, kemudian juga ada sayur-sayurannya yang mudah ditanam sebagai kangkung, sawi, kemudian juga siapkan kandang ayam pertelur, sehingga minimal bisa dapat menghidupi rumah tangganya masing-masing.
0: Betul, ya. Ini secara sederhana, secara sekup kecil, paketnya lengkap dari Pak ya.
1: Iya,
0: dan mungkin ini bisa dikembangkan skala besar atau ditularkan ke keluarga-keluarga yang lain.
1: Iya, Pak, itu arahnya ke sana. Kita mulai dulu dari skala yang kecil, nanti makin besar, syukur-syukur kita bisa membantu pemerintah dalam menindaklanjuti program-program tersebut, sehingga harapannya seluruh masyarakat nanti udah gak ketergantungan lagi. Jadi masyarakat udah nggak perlu beli telur lagi ke warung, mereka sudah bisa apa
0: produksi
1: sudah
0: sendiri.
1: Ada produksi sendiri, bahkan harapannya bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, bisa jual ke warung malah ke depannya harapannya seperti itu. Kita juga ada beberapa pelatihan-pelatihan yang memang disiapkan dari Angkatan Darat untuk dapat menunjang program-program tersebut.
0: Ya, baik. Kalau di Takengon sendiri kan tadi sudah disampaikan ya, bahkan ada yang sudah mungkin di sebelum Bapak gitu ya, sudah dilaksanakan. Kalau rencana ke depan Pak, dalam waktu dekat atau mungkin tahun depan lah kira-kira.
1: Ini kami coba komunikasikan karena kemarin juga sempat berbicara dengan beberapa masyarakat, salah satunya di daerah Linge ya.
0: Oke, siap.
1: Di mana di sana penyampaiannya sebagian besar sawahnya tuh terkena bencana, dampak bencana. Sehingga mereka tidak bisa menanam, bahkan untuk makan sendiri pun mereka masih ketergantungan dari bantuan. Mudah-mudahan dengan program ini mudah-mudahan kami bisa masukkan sehingga di daerah-daerah terdampak bencana ini bisa disegerakan proses rehabilitasi sawahnya, terutama sehingga masyarakat bisa kembali segera menanam padinya itu.
0: Baik, sudah ada arah ke sana berarti Pak ya, untuk di Takengon mungkin gambarnya di Linge gitu ya Pak ya.
1: Salah satunya yang kemarin kebetulan pas sempat komunikasi aktif ya, daerah Linge itu daerah Jamat ya, kalau daerah Jamat itu kebetulan banyak yang kondisi terimbat, sawahnya ya, ya terdampak sehingga mereka memang membutuhkan segera untuk proses perbaikan sawahnya itu agar bisa menanam kembali.
0: Oke, baik. Ketika bisa menanam kembali mungkin hasilnya bisa seperti Bapak sampaikan tadi, minimal keluarga itu sudah nggak beli lagi ya Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Selain itu Pak, mungkin ada kegiatan lagi kalau misalnya di beberapa, bahkan kalau kita lihat ada yang panen tepat tadi disinggung, ada yang jagung juga gitu ya Pak ya, ada yang proteinnya. Selain itu mungkin Pak ada yang dalam waktu dekat ada juga lagi dikerjakan Pak?
1: Oke, selain di bidang pangan, kebetulan salah satu program unggulan dari Angkatan Darat adalah Manunggal Air. Okay. Di mana kita berupaya membuat sumur bor ataupun pipanisasi untuk dapat mengaliri, memberikan kesediaan air bagi masyarakat. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat kami bisa melaksanakan program-program ini, bisa membantu masyarakat-masyarakat sini memang yang mungkin masih kesulitan air.
0: Ya betul.
1: Karena program itu juga ada di kami juga, sudah berjalan juga beberapa waktu yang lalu, ada beberapa sumur bor juga yang sudah dibuat dan beberapa pelaksanaan pipanisasi untuk dapat mengalirkan baik itu untuk masyarakat ataupun untuk pertanian.
0: Iya, ini program mungkin ini salah satu kebutuhan penting juga Pak ya, ya
1: air. Betul, air. Air ini merupakan kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok dari masyarakat, di mana ya untuk bertani kan kita juga butuh air.
0: Betul.
1: Untuk hidup sehari-hari kita semuanya butuh air, air bersih. Kita ketahui bersama juga di sini juga banyak masyarakat juga sebelumnya mungkin mengandalkan sungai, yang dimana sungai pada saat sebelum bencana itu masih jernih. Nah setelah bencana ini, pasca bencana kita ketahui bersama kan kondisi sungai-sungai di Aceh, terutama di Aceh Tengah ini masih kondisinya kotor. Harapannya dengan program ini kita bisa membantu kesulitan masyarakat dalam penyediaan air bersih.
0: Oke, baik. Mungkin bisa sedikit bocoran nih Pak Rudi. Ada berapa banyak Pak rencana atau ada berapa nih yang disediain oleh Kodim sendiri untuk titik-titik sumur bor? Misalnya masyarakat mau ketika kesulitan air bisa langsung menghubungi ke Kodim. Mungkin bisa disampaikan juga sore ini sedikit Pak.
1: Boleh, mungkin lewat acara ini mudah-mudahan bisa membantu kami juga dalam melakukan pendataan daerah-daerah memang yang saat ini kebutuhan air bersihnya masih terbatas dan potensi-potensi wilayah mungkin yang memang di sana apakah butuh pipanisasi ataukah butuh sumur bor. Silakan saja mungkin dapat berjenjang dilaporkan ke Babinsa, akan secara berjenjang dilaporkan sehingga kita ajukan ke satuan atas supaya bisa turun program tersebut di daerah memang yang saat ini membutuhkan air bersih.
0: Oke, baik. Ya, artinya masyarakat boleh langsung menghubungi Babinsa terdekat ya, dan nanti mungkin diseleksi juga memang daerah mana yang paling memerlukan kan gitu ya Pak Danim ya. Dan artinya program ini bisa bermanfaat. Mungkin sebelum closing Pak ada yang lagi mau disampaikan?
1: Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Intinya kami saat ini berupaya membantu mengatasi kesulitan masyarakat yang ada di wilayah Aceh Tengah. Kami ada, kalau memang ada kesulitan-kesulitan yang dapat kami bantu, silakan berkomunikasi dengan Babinsa apapun itu. Nanti mungkin kami bisa jadi lidah penyambung kepada pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, termasuk juga mungkin dengan program-program yang ada di kami dapat kita tersalurkan dengan efektif dan efisien, tepat sasaran. Harapannya apa yang kita laksanakan dapat membantu seluruh masyarakat dalam mengatasi segala kesulitan. Kami di sini hadir bukan untuk mengambil alih, ya mungkin sudah ada stakeholdernya jembatan, pangan sudah ada Dinas Pertanian, air juga mungkin sudah ada bagiannya sendiri. Kami bukan mau mengambil alih, namun kami membantu dengan jaringan kami yang ada, dengan program-program yang ada. Harapan kami bisa mempercepat proses penyebaran ataupun pembangunan yang ada di wilayah daerah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan.
0: Ya, baik, terima kasih Pak Letkol Zeni Rudi Haryanto dan Dim 0106 Aceh Tengah. Luar biasa yang disampaikan beliau, bagaimana membangun ketahanan daerah. Tentara Nasional Indonesia, TNI Angkatan Darat terutama hadir bagaimana untuk memudahkan masyarakat. Iya. Seperti yang disampaikan tadi, mudah-mudahan bermanfaat kan gitu ya Pak.
1: Amin.
0: Ya. Baik, terima kasih Pak Rudi sudah hadir di RRI Takengon. Sukses untuk program-programnya Pak.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi Pak, bisa mampir RRI Takengon untuk kita sampaikan program-program yang sudah berjalan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ya, berikan Pro 1 RRI Takengon rangkaian pilihan lagu Gayo terus menemani kebersamaan kita untuk sore ini ya, hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan terus hadir beberapa pilihan lagu Gayo menemani ruang dengar Anda.

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya? Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim gunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, rangkaian pilihan lagu-lagu Gayo masih terus menemani kebersamaan kita untuk sore ini ya. Dan nanti seperti biasa kita juga akan nantikan untuk dapat bergabung bersama dengan Masjid Ruhama mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran hingga menjelang waktu maghrib nanti untuk kelas Takengon dan sekitarnya. Satu pilihan lagu kembali hadir menemani ruang dengar Anda untuk sore ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

17 Agustus bukan sekadar tanggal dalam kalender. Ini adalah pengingat bahwa kemerdekaan diraih dengan perjuangan, persatuan, dan pengorbanan para pahlawan. Mari isi kemerdekaan dengan karya, prestasi, serta kepedulian terhadap sesama. Dari Aceh Tengah untuk Indonesia, kobarkan semangat merah putih di hati. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

Berbicara tentang bahasa di masyarakat Gayo, banyak yang berpendapat suku Gayo memakai bahasa Aceh. Akan tetapi, masyarakat Gayo memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Gayo yang dialeknya jauh berbeda dengan bahasa Aceh. Dalam tatanannya, bahasa Gayo ada yang halus, ada yang kasar. Karena kemajuan zaman dan perubahan, serta silih bergantinya suku dan ras yang masuk ke tanah Gayo, bahasa yang dipakai pun lebih sering bahasa kasar. Bahasa halus lebih banyak yang mengetahui orang tua, karena dalam bahasa halus tersebut banyak istilah-istilah yang harus dimengerti. Dalam bahasa Gayo juga mengenal tingkat kesopanan dalam berbicara dan ditunjukkan dengan tutur dengan panggilan yang sopan dan berbeda. Hal tersebut menunjukkan tata krama, sopan santun, rasa hormat, penghargaan, dan kasih sayang.

0: Sudah pasang bendera merah putih di depan rumah belum?
1: Tentu sudah dong. Bulan Agustus ini selalu jadi momen yang paling tepat untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Indonesia.
0: Benar sekali. Mengibarkan bendera itu bukan sekadar tradisi rutin setiap tahun, tapi wujud nyata penghormatan kita kepada para pahlawan yang telah berjuang.
1: Setuju. Makanya, ayo kita mulai kibarkan merah putih dengan penuh rasa bangga mulai hari ini.
0: Mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi utama untuk terus berkarya, menjaga persatuan, dan membangun bangsa ke arah yang lebih baik.
1: Saat melihat merah putih berkibar di mana-mana, rasanya semangat kebangsaan di dalam hati kita pun semakin menyala dan kuat.
0: Mari kita kibarkan terus bendera kebanggaan kita sepanjang bulan Agustus ini.
1: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Merdeka! 17.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Talking On, selanjutnya rangkaian pilihan lagu-lagu islami hadir menemani kebersamaan kita sembari menanti untuk dapat bergabung ya bersama dengan Masjid Rohamah mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran jelang waktu maghrib nanti untuk kuliah Talking On dan sekitarnya. Adapun waktu maghrib kita hari ini pukul 18 lebih pukul 18 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat.

Tahukah Anda? Indonesia merayakan 81 tahun kemerdekaan pada 17 Agustus 2026. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Teks proklamasi yang kita kenal sekarang sangat singkat, hanya terdiri dari dua kalimat utama, tetapi menjadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Naskah proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jakarta. Sangsaka merah putih yang dikibarkan saat proklamasi dijahit oleh Padmawati, istri Soekarno. Angka 81 bukan sekedar usia, ia menjadi pengingat bahwa perjalanan Indonesia telah melewati lebih dari 8 dekade. Dari perjuangan kemerdekaan hingga terus membangun masa depan. 81 tahun Indonesia merdeka, terus melaju, terus berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

kisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, kita masih menantikan untuk dapat bergabung bersama dengan Masjid Rohama untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran sore ini.

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا

المنكر وأولئك هم المفلحون.

Assalamualaikum ibadah sholat maghrib bagi anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Pendengar, saat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat sebagai penghujung kebersamaan kita. Nanti kita bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti warta berita sentral. Sekaligus mengakhiri kebersamaan saya, ada rekan Yati nanti akan hadir dengan rangkaian program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah.
2: Sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
0: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
1: Oh, saya tadi ingin melihat gimana
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkeu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
1: Ingin melihat pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya enggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih. Sehingga kalau saya ngeluarin anggaran enggak sayang-sayang amat.
3: Dalam kunjungannya, Menkeu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik menurutnya lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran.
4: Okay, what can you say about that?
5: Because our government have tried to reach these goals by MBG programs.
3: Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkeu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
6: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
7: Alhamdulillah dalam prosesnya mengalami perkembangan mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNBP di kampus terbaik seperti UI dan ITB. dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu dari di internal kita, di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang kita terima dari jalur SNBP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Kan apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar, seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul Transformasi lebih maksimal.
4: Kepada Ibu Anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina dan juga...
6: Sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
8: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
6: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima Pro terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui toko mandiri Indogrosir atau TMI. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
9: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh...
10: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indogrosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
9: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta Pak ya, untuk beli alat-alatnya. Kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
10: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema Purna Bakti Berwirausaha dari Pengabdian Menuju Kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
2: Bukan hanya sebagai lini bisnis, bagi koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba nantinya, mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
10: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
11: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
10: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
11: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia secara sukarela dan mandiri.
10: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpah Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
12: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
10: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
13: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
14: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat apa koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
13: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
15: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
13: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
16: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu.
17: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Goasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di bea cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
16: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian, dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari.
17: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
18: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Gowasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
17: Diketahui Winda Lorenza Gowasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI I Gusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia, yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air. Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Liteloli. Niar.
19: Terima kasih dan pendengar. Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU 1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya, open turnamen ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
20: Kami ini open untuk Dan Biar.
19: Iya, dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, Nira Pulit, 23 RRI, Tersenung Udara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, bersama saya Yati hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Pro 3 RRI Berita Sentral, dan semoga yang informasi yang disajikan tadi dapat menambah wawasan kita semua pendengar ya. Ya pendengar, kan kami hadirkan mimbar agama setelah lagu ini.

Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema mimbar agama kali ini adalah hidup bermakna tanpa perjudian. Perjudian adalah salah satu bentuk perbuatan yang merusak keberkahan hidup. Ia mengikis harta, merusak akal, dan menghancurkan keharmonisan keluarga. Islam menegaskan bahwa hidup bermakna adalah hidup yang dijalani dengan kerja keras, kejujuran, dan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala dan undian adalah perbuatan keji dari perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung." Quran Surat Al-Maidah 90. Ayat ini menegaskan bahwa perjudian adalah jalan setan yang harus dijauhi demi keselamatan dunia dan akhirat. Pendengar yang budiman, Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa bermain dadu, maka seakan-akan ia mencelupkan tangannya ke dalam darah dan daging babi. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa keras larangan terhadap segala bentuk perjudian. Hidup bermakna tanpa perjudian dapat diwujudkan dengan tiga hal. Pertama, mencari rezeki yang halal, bekerja dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Kedua, menghindari godaan yang cepat kaya. Menyadari bahwa keberkahan datang dari usaha, bukan dari jalan haram. Dan ketiga, menguatkan iman dan sabar. Menjadikan iman sebagai benteng dari godaan perjudian. Pendengar yang dirahmati Allah, hidup bermakna adalah hidup yang dijalankan dengan keberkahan. Menjauhi perjudian berarti menjaga diri, keluarga, dan masyarakat dari kehancuran. Pendengar yang budiman, mari kita jadikan hidup ini bermakna dengan menjauhi perjudian, dengan mencari rezeki yang halal, menghindari godaan yang cepat kaya, dan mengutamakan iman. Kita akan memperoleh keberkahan hidup serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk senantiasa menjaga diri dari segala bentuk perjudian dan menjadikan hidup kita penuh makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu, saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan

0: kisah ada seorang anak yang bertanya pada ibunya.
1: Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?
0: Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita.
0: Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas.
2: Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar.
0: Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur

Ya baik pendengar RRI Takengon, dimanapun Anda berada saat lagi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita akan memasuki waktu sholat isya pendengar ya. Dan saat lagi juga kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rohmah Takengon untuk mendengarkan kumandang azan isya.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik SIKMH mengajak masyarakat perkuat kepedulian terhadap keamanan lingkungan, bijak bermedia sosial, serta bersama-sama mencegah kenakalan remaja. Pesan tersebut disampaikan Kapolres saat mengikuti kegiatan Subuh Berkah bersama IAIN Takengon dan Dewan Masjid Indonesia DMI Aceh Tengah di Masjid Babut Taubah, Terminal Lama, Kecamatan Bebesan, Rabu 12 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Kapolres mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Media sosial, kata dia, hendaknya digunakan secara bertanggung jawab dan tidak menjadi ruang untuk menyebarkan hoax, provokasi, maupun informasi pribadi secara sembarangan. Perhatian khusus juga disampaikan kepada para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak. Orang tua diimbau mengetahui aktivitas dan pergaulan anak, termasuk memberikan pendampingan dalam penggunaan telepon seluler sebagai langkah pencegahan kenakalan remaja. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon bersama saya Nur Hayati.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

0: Ya baik pendengar, seperti biasa pendengar ya, saat ini sudah pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat dan ini Rabu malam. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta Pendengar untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Dari studio Pro 1 RRI Takengon kami ucapkan selamat malam pendengar, selamat mendengarkan.
1: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
2: Udah mas, gak sabar banget pingin ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet, muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
1: Sama dong sama kayak kita ya gak sih?
2: Halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
3: Mbak Ari. Ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnama Sari.
2: Aduh, Ari, udah kangen banget nih aku, Mbak. Aduh.
3: Podo, kangen. Aku juga kangen sekali, apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
2: Tuh, seluruh Indonesia ini, Mbak Ari.
3: Seluruh Indonesia.
1: Betul.
3: Apa kabar semuanya? Selamat malam. Senang sekali ya ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
2: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita ya Mbak Ari ya.
3: Yes.
1: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
2: Mbak Ari lagi sibuk apa sekarang Mbak Ari?
3: Oh, saya tuh banyak sekali kesibukan.
2: Pastinya.
3: Tambah tua kok tambah ya.
1: Tambah makin sibuk ya, tambah tahes.
3: Amin. Aku nih saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari Pacitan dari
2: Masya Allah, luar biasa nih Mbak satu dari, ini.
3: Kemarin ya rolling terus ya terus ya. Ada acaranya ada acara.
2: Pasti ada. Iya ya Mbak ya. Dan sekarang nih orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Acara reuni nostalgia. Wah, yes, banyak ya banget ya.
3: Okay. Karena seusia kita ini memang yang diperlukan adalah charging jiwa kita, charge jiwa kita untuk review memori-memori yang manis gitu, jangan yang jelek. Betul, yang jelek dibuang. Gitu kan.
2: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya.
3: Yang sweet aja deh. Itu loh yang sweet aja.
1: Mbak Ari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun
2: di industri musik itu tahun berapa dan gimana ceritanya Mbak Ari?
3: Aku tuh gini sayangku, saya itu bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku, Rusdiana Kusmiran, satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran, ya kan?
2: Iya.
3: Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
2: Iya, iya.
3: Dia pembaca qiraah juga, kemudian suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya. Kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo itu. Bunda kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang. Jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan ya namanya orang bisnis ada pasang surut
2: pastinya.
3: Di saat down, tiba-tiba saya bisa nyanyi ya. Itu semua karunia Allah ya. Saya gak tahu asalnya dari mana. I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble. Bisa.
2: Jadi vibranya luar biasa nih Mbak Ari ya.
3: Iya gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titiek Puspa, Teti Kadi, etc. ya. Dan Lili Suryani. Kelas 2 SD aku.
1: Wow.
3: Dan mulai
2: berarti masih umur 7 tahun, luar biasa ya.
3: Ya, 7-8 tahun, kelas 2 SD, and then kelas 2 SD, terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus. Terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Delala ibu bapakku tuh support.
1: Oke.
3: Ya, kakakku kan kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama sama Jainal Combo. Ya, sama Jainal.
2: Oh iya.
3: Mas Jainal. Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha. Itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, enggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan enggak boleh nyanyi, enggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut pop singer Jawa Pon Jawa Timur.
1: Oke, kelas 3 ya.
3: Sama, itu udah barengan sama Emilia Kontes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD.
2: Iya, iya, iya.
3: Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. And then pop singer juga bareng, dia juara 1 pon ke-7, aku juara 4 tahun 70, kelas 5 SD.
1: Oke. Okay.
3: Ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur, juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako. Setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
1: 5 SD udah rekaman ya, Mbak?
2: Itu umur 11 tahun, Mbak Ari.
3: Ikut 5 Wow. 12 tahun aku, 5 kelas 5 SD.
1: Wow.
2: Luar biasa, Mbak Ari.
3: Aku jek seneng jomplo ngono lho, Ita.
1: Jomplo. Bentengan ya, Mbak ya. Jomplo singit.
3: Sepak tekong, sepak tekong itu suka terus apa gubak soder eleng
1: gubak soder eleng. Iya.
3: Gubak soder kapan itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-temanku kan sekolah semua, kita mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada, padahal bapakku wong tajir waktu itu ya. Cukup.
1: Belum berasa jadi artis ya, Mbak?
2: Iya.
3: Oh, belas, aku nggak ngerti. Artis tuh sudah nggak ngerti. Jiparani wartawan tuh nggak tahu aku nyapu kok.
1: Lagi nyapu, oke.
3: Benar, serius ini.
1: Aku mau
3: ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Iya, suruh masuk. Padahal aku mandi. Anu baru keluar, lo kaget wartawan.
2: Ya ampun.
3: Kayak gitu-gitu lucu.
1: Oh iya.
3: Nah, dari situ aku rekaman itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Waktu itu barengan sama Titik Sandora, Ineke Kusero, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Christine Solo, terus Tati Kadi, Ernie Johan semua. Tumplek-plek di Mutiara Record yang notabene wong Surabaya.
1: Okay.
3: Wong Surabaya. produsernya ya. Dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta.
1: Ya. Begitu ceritanya.
3: Jadi aku kelas 5 SD itu ke Jakarta naik kereta api cuki-caki gitu. Belum ada pesawat.
1: Tahun 70.
2: Berarti udah masuk rekaman.
3: Lagu Kenangan Desember, terus apapun Kenangan Desember, terus Andi Lumut itu pertama album. Terus lagu kayak Naik Sepeda Asik di depan rumahku itu album pertama. Terus disusullah album kedua tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu. Itu album kedua.
2: Okay.
3: Lanjut Terkenang Selalu, terus apalagi ya itu lagu.
2: Berarti
3: yang
2: masih
3: album
2: kan
3: kedua tuh.
2: Mbak Ari tuh masih muda banget tuh ya.
1: Bukan masih muda, masih kecil.
2: Masih kecil.
1: Oke. Siap.
3: Jadi belum balek tak? Belum.
2: Kita umur segitu.
3: Bener ini. Jadi
1: masih
3: panggil kita nggak ngerti mas. namanya pacar, terus nggak ngerti.
2: Iya, Mbak. Aduh.
1: Oke. Okay. Siap. Nah,
3: Yang awal siapa? Ibu bapakku dewe.
2: Iya, Pak, berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya, Mbak Ari ya.
3: Ya, itu kita yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik, yang paling utama adalah support keluarga. The most important thing.
1: Okay. Ya,
3: kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
1: Okay.
3: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku merit. Loh, itu ibu bapakku gitu, gila
1: okay, deh. Siap.
3: Kayak provos, gitu. Provosku dua, provosku.
2: Ayah dan ibu.
1: Ayah dan ibu ya. Oke.
3: Okay. Alhamdulillah ya, itu semua lagu-lagu itu di kala itu itu booming semua.
2: Booming semua, Mari ya.
3: Alhamdulillah. Yang album ketiga Senandung Sedih, Muliakanlah Tuhanmu, itu mendengar burung bernyanyi.
1: Siap kalau gitu.
2: Waduh, Mbak Ari ini baik. Luar biasa benar.
3: Terus Muliakanlah Tuhanmu itu, et cetera et cetera. Lanjut ke yang lain baru tahun 77. Banyak ya, masih banyak itu Grand Theft Auto. Ada 200 ya? Album.
1: Wah, 200 album. Oke.
3: 200 album ya.
1: Mbak Ari, ini banyak penelpon yang ingin ngobrol sama Mbak Ari Kusmi. Ada pada
2: para nanti. Para penelpon ingin ngobrol sama Mbak Ari.
1: Siap, kita
2: ke Manado ya.
1: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Doni Jo. Selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya
2: bangsa Indonesia. Assalamualaikum, siapa ini?
1: Bung Beni Jo namanya. Mari.
4: Ma'il, apa kabar?
1: Beni Jo dari Manado.
2: Ini namanya Bang Beni. Bari,
3: Beni Jo, hai, ya. Apa kabar? Sobatku hantam, hah, orang Manado.
1: Silakan pertanyaannya.
2: Silakan,
1: Beni Jo.
4: Oke, assalamualaikum, Mbak Ari, Ari Kusmiram. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Beni Jo.
1: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya.
2: Mbak Ari
1: tadi ya memang ya. Oke, enggak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
3: Ya, ya, oke, disampaikan aja.
4: Tolong misalkan ya Mas Yudi dan Mbak Ita, ini pertanyaan ya. Ini kan lagu-lagu Ari Kusmiran ini pada booming, ini banyak ya. Yang booming kan. Ini pertanyaannya begini, ya, banyak yang lagu yang booming, ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama, okay. Ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa? Okay. Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka, seperti apa menyikapinya? Itu aja ya, Mbak Ari Kusmiran pertanyaannya. Siap. Mbak Ie, Mbak Ita, Siap. Bung Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada Mbak Kusmiran, Bang Ebu ya, Mbak Kusmiran semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gadi di Sumatera, di Korea Jakarta, Om Ana di Ibu Ana di Sorong.
1: Siap, oke. Okay.
4: Itu aja, makasih.
1: Wassalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Palu. Bu Farida. Bu
2: Farida, selamat malam.
5: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
1: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Siapa ini?
1: Ibu Farida dari Palu.
5: Yang Farida dari yang Palu.
2: Mbak Farida dari Palu ya.
1: Betul.
2: Masya Allah.
5: Iya, iya.
2: Tabarakallah.
5: Iya, tadi sudah
2: lanjut.
1: Silakan pertanyaannya.
5: Mbak Ari Kusmiran ya, luar biasa ya. Betul. 50 album yang dirilis. Betul. Ya.
1: 200.
5: Yang Ibu Farida tanyakan lagu ini tadi ya, Setulus Hatimu. Semurni Cintaku itu dirilis tahun berapa dan album keberapa? Okay. Hanya ini yang Ibu Farida tanyakan. Siap. Ya buat Mbak Ari Kusmiran, salam sehat. Mas Yudi sama Mbak Ica,
2: sama-sama.
5: Ibu Farida mungkin salam ya.
2: Oh, boleh, silakan Bu Farida.
5: Iya, buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya.
1: Okay.
5: Ada Ayu di Matohi tadi, nah, terus ada Cigur di Jakarta dan seluruh pendengar yang ada di Denpasar, di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ari ya. Ini satu lagi ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
2: Halo Mbak Wulan.
6: Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramit,
1: Mbak Paramita Rusadi. Silakan, silakan.
6: Aku Mbak Ita.
2: Iya, silakan Mbak Wulan.
6: Salam Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam dan aku ingat lagu ne Mbak Riku Smiran ya. Itu
1: yang mana?
6: Tulus hatimu.
1: Oh, siap.
6: Semurni cintamu.
3: Wah, luar biasa.
6: Sayang, percayalah aku. Nanti diputar
1: ya, Mbak. Oh iya, pasti diputar. Ditunggu sampai selesai ya.
6: Iya. Ya, salam-salam buat yang ada di apa? RRI Pro 1 di Madiun ada Mas Haji Heraswadi ya, selamat malam.
1: Okay.
6: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mbak
2: Iya, siap,
6: Mbak Ulan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima ada Ibu Isal di Riau.
2: Malam Ibu Isal.
1: Bu Isal, selamat malam.
7: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Isal.
7: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
2: Baik, Bu Isal.
7: Sama Mbak Ari Kesmiran ya?
2: Iya, betul.
7: Enak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
1: Oke. Okay.
7: Terkenang selalu itu, tahun berapa? Dia apa, tahun berapa? Dan umurnya berapa ketika lagu itu?
2: Oke.
7: Siap. Tolong putar nanti ya Yudi ya.
2: Iya, siap Bu Isa.
7: Mbak Elka Semiran, terima kasih. Suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
1: Oke.
7: Mungkin itu aja Yudi.
1: Siap
2: Bu Isa.
7: Salam-salamnya sedikit Bu Isa.
1: Boleh, silakan.
7: Untuk penyiar RRI Pro 1 ya, pengamatku, semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga, Ita, semoga selalu ya.
1: Siap.
2: Terima kasih.
7: Mbak Kesmiran juga, selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
2: Mbak Ari. Siap ya, Mbak Ari?
3: Oke.
1: Ini tadi ada Pak Bung Benijo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Ya? Ditanyain nama Bang Bung Benijo tadi.
3: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
1: Oke.
3: Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan,
2: betul,
3: dari
2: Papri.
3: Betul. Iya. Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
2: Enggak
3: ada penjelasan dari lagu A B C D E.
2: Ya, pokoknya dapat
1: pokoknya transfer gitu ya. Tiba-tiba. Ya.
3: Karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga, baru nyampe ada pajak
2: ya,
3: juga,
2: kan ada pajaknya
3: baru
2: juga
3: nyampe ke kita.
1: Siap. Jadi gak bisa diprediksi ya, gitu ya.
3: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, ya, apakah
2: lagu yang mana, terjadi.
3: Ya. We never know.
1: Artisnya
3: kasihan ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
2: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ria.
3: Soalnya ini memang masih baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage
2: betul
3: lebih baik lagi. Transparan lagi gitu aja. Harapan kami. Oke. Okay?
1: Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang?
2: Mbak Ari.
1: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
3: Penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
1: Gen Z ya.
3: Sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya. Pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
2: Ada kemudian pop jazz juga.
3: Pop jazz, soul, kemudian
2: ada rock juga Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
3: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa.
2: Ya, koplo Mbak.
3: Kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu. Ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini kita ini sedang.
1: Okay.
3: Semua genre musik sedang dilibas Jawa yang ya koplo ya, Jawa-Jawa yang itu ya. Ya mungkin ini perputaran musik. Kadang-kadang kita udah jenuh musik ini, ganti ke musik
2: nanti
3: ini.
2: Nanti akan dulu, kembali just lagi ke tahun-tahun seperti dulu Mbak. Jadi muter aja
3: ya,
2: tuh Mbak.
3: Ke pop itu Indonesia kembali.
1: Siap.
3: Dulu musik jazz semua. Dangdut.
2: Terus ada masanya tahun 90-an tuh ada slow rock Mbak.
3: Nah, itu Slorok termasuk Ita Purnama Sari ini Slorok. Dia.
1: Siap.
3: Ria, Ita Purnama Sari kemudian
2: Sopo. Ada almarhumah Nika Ardila.
3: Nah, bang, itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi Slorok itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan? Siap. Hentakannya itu harus kuat. Ya, powernya juga harus full power kalau lagu Slorok itu.
2: Bari.
3: Sama okay. dengan pop biasa, Indonesia.
2: Ya, betul, Mbak Ri.
3: Sama dengan pop Indonesia. Ah, itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
2: Setuju.
3: Itu. Apalagi setuju, di saat kita manggung show ya. Itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu.
1: Siap.
3: Itu harus prima betul.
1: Okay.
3: Dan latihan pernapasannya tuh harus rutin gitu, enggak bisa.
2: Hari ini ngomongnya lugas loh. Waduh, angkat topi ya, Mbak. Mantap. Kenapa? Lugas ngomongnya, Mbak.
1: Oke. Okay.
2: Angkat topi ya, kan? Aku, Mbak.
1: Mari ini. Ada Bu Farida.
3: Yang apa? Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
2: Betul sekali, keren-keren. Mbak, setuju. Dan teknik vokalnya itu juga beda sama yang zaman dulu, Mbak.
3: Betul. Kalau dulu gini, saya cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
2: teknologi AI, canggih.
3: Teknologi yang luar biasa.
1: Siap.
3: Zaman Mbak Ari Kusmiran fals dikit aja udah ketahuan.
2: Udah lah, ya bener. Gak bisa dipoles, Mbak. Gak bisa diedit.
1: Oke.
3: Okay. Nah, kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize. Begitu turun nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Enak sama penyanyi sekarang.
2: Beda zaman, Mbak.
3: Bersyukurlah. Nah, bersyukurlah penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
1: Oke.
3: Okay. Sekarang rugi bener deh.
1: Ini ada
3: ya, kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
2: Oh, ikut
3: AI
2: terjun. Ya. Putra-putrinya ikut terjun ke musik, Mari.
3: Metal semua.
2: Wih, mantap.
3: Heavy rock semua, metal. Waduh. Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2
1: kelas. Okay.
3: Mozart, Beethoven. Wuh, udah dia yang nomor 2.
2: Yang semua ya, Mbak.
3: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk, waduh bagus banget. Belum rilis aja, belum.
1: Oke.
2: Okay. Belum rilisnya loh, Mbak.
1: Baru ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun, Bu Farida tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru. Nanyain tentang nanyain tentang lagu Setulus Hatimu. Hatimu
2: Semuai Cintaku tuh tahun berapa rilisnya, Mbak?
1: Dan album keberapa? Ya. Itu yang ditanyain.
3: Itu, aduh, Masya Allah, lali aku, Rek.
1: Lali aku, Rek.
3: Itu Setulus Hatimu itu, aku tuh kok sekali ke Jakarta ya, ambilnya tuh shred 6 album bikinnya, 7 album. Sekali aku ke Jakarta, karena aku sekolahnya di Sidoarjo, di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta, seminggu itu harus bisa 6 album,
1: 7 album. Gitu. Ternyata jadi, begitu ya?
3: Ya, sistemku seperti flat pay, aku flat pay nggak royalti. Tapi sekarang dibikin royalti gitu, gitu ya. Terus udah gitu, untuk lagu setelah tadi lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
2: Album ke-10 ya. Tahun berapa, kayaknya, Mbak Ri?
3: Itu tahun 78-79, hampir 80 lah.
1: Tujuh delapan tujuh sembilan ya.
3: Terus ada John.
2: Ya, John.
3: Wah, siap. Itu semua yang saya diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya bersyukur, Mbak Ari, ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits. Ada gitu yang nantol satu lagi, ya,
2: ada yang populer ya.
1: Siap kalau begitu.
3: Iya, jadi saya kadang-kadang kalau di TikTok aku bingung aku ditanyain lagu A B C D F sampai iklan pun lagu motor itu sampai sekarang orang hafal lagi.
1: Siap itu, kalau bener, begitu. Bener. Mari kita istirahat dulu, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
2: Kita dengerin suara Mbak Ari.
1: Ini ada lagu John dan Malam John. Yang Dingin.
2: Siap.
8: Oke.
1: Siap. Yuk. Pendengar Pro 1, nanti silakan Anda yang ingin ikutan gabung, Anda bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
2: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811-7972-7912. Ditunggu.
1: Nomor WhatsAppnya nggak bisa dipakai telepon ya, karena ya, kita pakai ngobrol sama
2: aja.
1: Mbak Ari ya. Kusmiran. Kalau enggak, Anda bisa mengirimkan voice note.
2: Ya. Siap.
1: Kita dengerin John dari John, Ari Kusmiran.

0: Lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Siap.
0: Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo selamat malam di Basra.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bukan mas.
0: Kenapa?
1: Tadi sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh begitu.
1: Biak Belitung Bima Bintuhan Bogor.
0: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas,
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malina.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Kemudian nunukan Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telepon ya di line studio, karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon,
1: bisa, karena
0: dipakai sama Mbak
1: bintang tamu,
0: Ari.
1: Nama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 0213440696 atau 0213441499. Oh baiklah, kita Mbak Ari, kita lanjutkan lagi ya.
2: Yo.
0: Oke. Ya.
1: Kita ngobrol lagi ya Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari. Oke. Mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya Mbak? 70 tuh udah lama banget. Itu kendalanya apa Mbak? Selama berkarir.
0: Orang-orang.
1: Woi, Masya Allah. Orang-orang itu alias tidak ada.
0: Melujur mulus ya Mbak Ari ya.
1: Mulus ya Mbak Ari, mulus nih bener.
3: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah karier, profesionalisme kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Bari saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer Mbak saat itu tahun 70-an?
3: Saat itu nggak ada manajemen toh,
1: ya aku juga orang
3: manajer toh,
1: ya belum ada tuh kan,
0: belum ada ya,
1: itu era 90-an tuh baru ada manajer
0: ya. Gitu ya,
3: langsung bapak ibu
1: langsung keluarga tuh. Betul, rata-rata seperti itu. Oh ya, saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya Mbak, ya Mbak Ari ya, saat itu 70-an
3: ya. Tidak terlalu banyak seperti sekarang ini tuh. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
1: Betul.
0: Iya, benar banget.
1: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri, betul banget.

0: dulu karena nggak begitu sekarang, ya?
1: Karena sekarang loh, sekarang kan computerized.
0: Iya, iya.
2: Kalau dulu kita tergantung sama para produser.
1: Kalau dulu tergantung
2: produser. Tergantung label ya, Mbak ya, kita dulu.
1: Ya, kita bisa produksi sendiri sekarang.
2: Betul,
1: kita produksi sendiri bisa. Okay. Dengan kita punya label sendiri bisa karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
2: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh, Mbak. Ya Mbak Ari ya.
1: Ah, sekarang kan begitu karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
2: Betul.
1: Kan? Jadi apa ya, semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work, homeworking gitu, ada di lokasi rumah sendiri.
0: Siap.
1: Lebih santai, lebih rileks.
2: Betul kan? Sekali.
1: Ya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya peralatan.
2: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label, para produser dan betul, label
0: tuh. Oke. Mbari, ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbari,
2: dari
0: boleh ya?
2: Dari Bandung nih Mbari.
1: Boleh,
2: ada Mbak Anissa. Selamat malam Mbak Anissa.
0: Mbak Anissa?
2: Anissa.
0: Oke, terputus namanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
2: Di Jember. Ahmad. Halo Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi, selamat malam Mbak Permata Sari.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
2: Langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
3: Halo Mbak.
2: Silakan.
3: Mbak siapa?
0: Ari Kusmiran.
3: Oh Mbak Ari Kusmiran, yang Jawa Timur.
0: Betul. Langsung pertanyaannya Bapak.
3: Yang kembali. Ya apa kabarnya Mbak Ari Kusmiran?
0: Mbak Ari gimana kabarnya ditanyain?
3: Berapa puluh tahun?
1: Alhamdulillah. Sehat.
3: Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
0: Siap, oh, oke.
3: Okay. Apa bertanya? Ingin bertanya saya Mbak Ari. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
0: Oke, okay, ya? Siap.
3: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi, karena suara-suara Mbak Ari ini merangkang juana ini ya.
0: Oke, okay, siap. Terima ya, Pak Ahmad ya.
3: Ya. Juga saya ingin bagi salam dulu.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak apa Haji Blankon, juga Mbak Lita, Lita Sita di Jember, salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haja Istiqomah di Cimenet. Juga semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia ya. Salam sehat, salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
0: Siap. Merdeka.
2: Merdeka.
3: Ya, terima kasih Mas Yudi. Terima kasih Mbak Lita.
0: Sama-sama.
3: Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, Mbak Ita baju hitam yang cantik dengan khas poni.
0: Yang cantik. Foni, iya.
2: Oke, okay, ya, Bang Leman.
4: Itu apa tuh poninya itu?
0: Silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
4: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita dengan bintang tamunya. Itu Mbak Aikman itu apa tuh? Dia itu apa ya?
0: Apa?
4: Halo?
0: Ya, halo ya, apa Bang Leman, silakan. Oh, ya.
4: Dia itu apakah dia itu punya obsesi?
0: Oke.
4: Okay. Cita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
0: Siap.
4: Jadi, gitu Mas Yudi. Dan kedua, apakah waktu dia gadis, waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun fannya gitu yang tidak senonoh gitu maksudnya, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
0: Oke, okay, siap.
4: Makasih,
0: sama-sama.
4: Mas Yudi.
0: Apa tuh?
4: Untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah utama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik. Ini pertanyaan lewat WhatsApp ya. Ada malam.
2: Dari mana nih? Dari Bucip, Bucip
0: di Delo. Depok.
2: Depok.
0: Depok.
2: Bucip. Jadi tulisannya Delo.
0: Oh iya Depok.
2: Dari Bucip. di Depok. Selamat malam Hari Pro 1, nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka terkenang selalu.
0: Terkenang, oke. Okay.
2: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita, salam untuk Ibu Ari dari Bucip di Depok. Terima kasih.
0: Baik, kalau begitu tidak ada
1: kembali.
2: Betul Mbak Ari.
0: Ada penelpon lagi. Pak Hasanuddin
2: dari Bogor
0: di
2: ada Bogor. Pak Hasanuddin.
0: Pak Hasanuddin, silakan.
1: Pak Hasanuddin.
2: Hasanuddin.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, selamat hari, selamat
0: malam.
5: Oh, Mbak Ari Kusmiran, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
2: Mari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa ada pertanyaannya Pak Hasanuddin?
5: Langsung aja saya ke poinnya aja. Ya. Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
0: Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
5: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah Masya Allah. Masya Allah. Keluarga terjun di bidang di musik kemarin. Semua bermacam-macam ininya.
0: Kagum sekeluarga terjun ke dunia musik katanya.
5: Dunia musik Masya Allah semuanya.
0: Oke.
5: Okay. Yang di bagian Korea ada ini Masya Allah benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih Pak Ari.
0: Silakan.
5: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, bukan di begadang itu kan berapa malam itu?
0: Oke. Okay.
5: Itu butuhkan waktu yang sangat fresh. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Ari Kusmiran selama terjun di
0: siap? Oke, okay, ditungguin ya.
5: Yang benar-benar kotak itu aja.
0: Oke, okay, okay, terima kasih Pak Hasanuddin.
5: Terima kasih Mbak Ita, selamat malam, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih juga. Lanjut kita ke Sulawesi Selatan. Satu lagi ya.
2: Ica.
0: Ica di Sulawesi Selatan. Halo Ca, selamat malam Ca.
6: Halo. Assalamualaikum Mbak Yudi.
0: Mbak Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: Mbak Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya. Ica mau nanya dong sama itu kan aku kan enggak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih Mbak Ita. Jadi oh yang ini
2: lagunya populer sekali.
6: Yang nyanyi itu ya, yang
1: amin ya rabbal alamin.
0: Nyanyi yang mana Ica?
6: Gitu.
0: Setulus hatiku.
6: Iya. Kan kalau Mbak Ita
2: ya
6: Mbak
2: jago
6: paling sering itu.
2: Nah, itu yang itu nyanyi Mbak Ari Kusmiran, Mbak Ica.
6: Iya, makanya aku bilang, oh yang nyanyi. Tapi Ica tuh paling suka ini.
0: Apa tuh? Kepaling suka apa?
6: Lagu yang tadi, yang ini.
2: Iya.
6: Entah di mana.
2: Ini, oh lagu Mungkinkah. Lagu Mungkinkah judulnya.
0: Kok mungkin?
2: Oh, di mana? Malam yang dingin ya?
0: Malam yang dingin. Itu malam yang dingin, Mbak Ari ya?
2: Malam
0: entah di mana kita berada.
1: Malam yang dingin malam festival
0: tuh. Oh, iya, festival. Oke, oke.
6: Entah di mana kita.
1: Melki Gosia.
6: Itu lagu aku suka dan itu lagu emang itu, suka
0: itu. Oh, Ica sukanya lagu itu ya?
6: Suka kayak pukul 1 gitu kalau malam-malam.
0: Oh, siap.
6: Jadi aku tahu lagunya.
0: Oke.
6: Oke deh gitu aja. Pokoknya semoga sukses aja ya. Dan aku titip salam aja buat semuanya.
2: Iya.
6: Buat semuanya aja ya.
2: Iya Pak. Iya Pak. Sembarinya
6: Mbak Ica. Banyak selamat malam, selamat istirahat.
2: Siap.
0: Siap Mbak Ica.
6: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Ari kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar ya. Banyak pendengarnya, fansnya Mbak Ari banyak banget.
2: Ini nelponnya.
1: Terima kasih.
0: Oke.
1: Pendengar penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng,
0: tengah. Siap. Ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari Jember. Pertanyaannya, bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Silakan Mbak Ari.
2: Silakan dijawab Mbak Ari.
1: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
0: Oke.
7: ya, before I get married ya, saya menyanyi dari kelas 5 SD rekaman ya, rekaman di masa sampai umur 24 saya married. Baru married umur 24, jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain, kemudian married langsung mak jeblus, nggak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla bla bla, ngurusin perusahaan.
2: Iya, sekaligus jadi pengusaha loh mbak.
7: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, bayangin. Ya, tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah married, anak yang didahulukan. Ya,
2: benar, keluarga nomor satu, betul Mbak Ri.
7: Maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali, karena betul. Orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
2: Ya, ya. Betul, setuju.
7: Siap. Jadi harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak
2: roboh, Mbak.
7: Wah, wis pokoke ngono. Enggak usah disebutno semene kok promosi. Ngono kan. Jadi harus diperkuat itu fondasi, karena kita antara berdua ini kan beda-beda dunia.
2: Betul.
7: Satu businessman, satu
2: penyanyi.
7: Nah, tapi dunia usaha itu juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha ini karena kita membutuhkan promosi, betul. Membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Nah, jadi masih matching lah. Ada interaksinya tuh masih ada di situ, makanya saya bisa bertahan sampai
2: detik ini.
7: Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya. Sudah bisa
2: jagoan.
7: Sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan ya di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini enggak akan mulai Tembang Kenangan kalau
2: enggak ada Mbari ya. Benar, setuju sekali. Nah,
7: kalau enggak Ari Kusmiran dulu yang start. yang membuka pertama Tembang Kenangan itu populer itu ada ya? Ari Kusmiran.
2: Iya.
7: Okay. Kalau enggak dia enggak buka itu.
2: Tembang Kenangannya akhirnya enggak jadi ya Mbari ya. Aduh.
7: Iya, karena itu yang kontak saya langsung itu di rootnya ya Pak Handoko waktu biasa. Itu Pak Handoko langsung kontak ke suami saya, mau nggak mau ngijinin karena sesama pengusaha ya, kan, sama-sama pengusaha, sama-sama direksinya. Akhirnya ACC saya kontrak sama Fatur itu Fatur waktu itu ya.

0: biasa Mbak Ari.
1: Direksinya bingung karena itu kelebihan saya menghafal lagu. Kemudian total. Kalau saya sudah kerja total.
2: Bang itu selalu dalam kondisi prima Mas Yudi.
3: Gitu ya.
2: Kan aku berapa kali show satu panggung sama Mbak Ari.
3: Ah, siap siap siap.
2: Banget.
3: Mbak Ari dari ada lagi yang disampaikan.
1: Cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga. Ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla bla harus kita schedule yang benar.
3: Oke.
1: Kita schedule-nya yang benar
2: kalau berdampingan, betul.
1: Ya, harus ada solusi. Harus.
2: Betul, Mbak.
1: Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin atau dipaparin dengan dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu, tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
2: Ya ya.
1: Okay. Karena antara suami istri juga harus ada balancingnya untuk pengertian satu sama lain. Gitu. Suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti istri juga.
2: Benar sih, Mbak Ari.
1: Nah, itu yang poin paling penting itu di situ di understanding antara suami istri.
2: Malah alhamdulillah putra-putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
1: Ya, aku enggak ngerti itu mereka.
3: Siap.
1: Ya masalahnya eyang-eyangnya juga senang musik semua
2: sih. Mbak Ari.
3: Oh, iya.
1: Senang musik semua. Jadi enggak bisa dicegah semuanya.
2: Jadi darah daging.
1: Ya, suamiku tuh seneng musik juga, pertua aku juga seneng musik luar biasa. Lah, tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus konsen di rumah tangga. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
3: Oh, oke, baik.
2: Gitu. Anak udah gede.
3: Ini ada Bang Leman di Lampung.
1: Enggak
3: ada masalah ya?
1: Enggak ada masalah. Enggak ada. Cuman awal-awal memang kita rumah tangga itu memang harus kita komit benar, harus komit kencang itu di situ.
3: Siap.
2: Oke. Okay.
3: Kita ke Bang Leman di Lampung ya.
1: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur waktu gitu aja. Gitu, ya kan?
3: Siap. Oke.
1: Okay.
3: Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
2: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
3: Obsesi yang belum terwujud.
2: Ya, yang belum tercapai apa, Mbak Ari, di dunia musik?
1: Di dunia musik ya?
2: Konser tunggal ya, mungkin Mbak Ari.
1: Konser tunggal udah beberapa kali.
2: Oh, udah berapa kali ya Mbak Ari?
1: Jakarta sudah. Lupa
2: aku nggak diajak jadi bintang tamu Mbak Ari.
1: Nanti next konser.
2: Bener loh ya.
1: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
3: Ya, konser selanjutnya sih. Ya.
2: Udah nggak sabar ini.
1: Iya konser next konsernya kalau yang lain sudah kemarin sudah di Jakarta di aduh aku
2: Mbak Ari nggak undang-undang deh. Buat RRI ya, sama nanti, aku nonton. Nanti.
3: Siap, oke.
1: Okay. Don't worry.
3: Kemudian
1: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser ya, gitu ya.
2: Yang gala konser.
3: Oh, siap.
1: Gala konser gitu.
2: Siap, Mari.
1: Mari. Itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Yeah. Ya butuh manajemennya juga.
2: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ari ya.
1: Amin. Enggak bisa, harus juga enggak bisa.
2: 2027 mungkin ya, Mbak.
1: Ya konser tuh paling minimal ya, persiapan
2: tuh 6 bulan. Persiapan tuh paling minim 6 bulan memang Mbak. Betul.
1: Ya betul. Ya tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
3: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans nggak sih?
2: Iya Mbak Ari. Mungkin saking fansnya.
3: Banyak ya.
2: Contohnya apa Mbak Ari?
1: Terutama cowok-cowok.
2: Pastinya
3: banyak
2: dong.
3: Banyak lah ya. Oke.
1: Waktu remaja iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
2: Banyak ngelamar enggak Mbak Ari saat itu?
1: Aduh, sabar-sabar.
2: Sabar-sabarnya. Mantap bener ya, Mbak Ari ya.
1: Itu mereka punya hak ya. Kita nggak bisa melarang karena manusiawi lah.
2: Betul.
1: Lihat sosok
2: idola. Apa itu? Sosok idola. Ya.
3: Sampai watu rek.
1: Aku jadi watu, podo ae.
3: Iya.
1: kita itu manusiawi.
3: Okay. Ya,
1: jadi berbagai kalangan, dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas tingkat yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
2: Luar biasa.
1: Dan kita dihadapi dengan baik karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga, nggak sembarangan gitu.
3: Siap.
2: Mantap, mari.
3: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
2: Tadi pertanyaannya apa?
3: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
2: Tadi sih udah kutanyain ya tadi, iya Mbak Ria.
1: Orang-orang lancar, mulus, lancar.
2: Kayak jalan tol Mas, wes itu jawabannya.
1: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
3: Masya
2: Allah. Luar biasa.
1: Benar,
2: Mbak Ari.
1: Okay. Ya, itu nggak bisa diiri sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga nggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang nggak enak? Aku enak terus tuh.
2: Iya ya Mbak ya. Waduh.
1: Nggak enaknya waktu sakit itu aku tenggorokan. Waktu sakit.
2: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima sakit, itu ya? Benar.
3: Oke, okay, siap.
2: Sama kayak aku. Enggak,
1: sayang aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
2: Wah, wow, jadi 9 bulan tuh enggak bisa nyanyi.
1: Enggak bisa sakit buat ngomongannya semua ke 9 bulan.
2: Lah kok lama itu, banget itu. Mbari?
1: Ya karena aku overuse. Bayangin lu.
2: Oh, iya
1: tour sih. Show ke luar negeri, tour show seluruh Indonesia.
2: Itu bisa berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya, Mbak.
1: Jadi, oh. Kalau begitu sakit, kalau misalnya Ita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat.
2: Iya, jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
1: Tenggorokannya diistirahatkan.
2: Betul,
1: tenggorokannya
2: betul,
1: yang penting. Waduh. Jadi setelah aku itu susah sembuhnya, susah.
2: Iya, jadi pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya Mbak ya?
1: Bukan rusak, jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak ada penebalan gitu loh.
3: Oke. Okay. Ngapal ya kan bahasa ya. Jawa Timurnya ya?
2: Kapal. Suaranya kapalan. Untung loh Mbak Ari berhasil sembuh ya.
1: Didawa ke dokter spesialis harus THT. Dioperasi.
2: Ya.
1: Aku gak wani.
2: Lah akhirnya jangan Mbak, katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang ya, sih.
1: Aku gak berani operasi, aku ke ada
2: pengobatan
1: non medis, pakiran namanya, non medis pakiran di Blitar Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
3: Oke.
1: Okay. Itu dikasih jamu, diobatin, didoain pakai jamu. Hilang loh.
2: Masya Allah.
3: Alhamdulillah.
1: Sing ngapal itu hilang.
2: Sing kapalannya dihilangi ya Mbak. Okay. Aduh,
1: luar biasa. Langsung aku pulang. Wah, aku ini pulang harus rekaman udah kontrak ini aku Purnama Rekord ini udah disusul terus sama produser. Suaminya Ii Sugianto dulu kan Bang
2: iya.
1: Rizal.
2: Oh iya ya Bang Rizal.
1: Bercoba udah dibikinin musik soalnya.
2: Tapi aduh, alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
1: That's why. Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya supaya kita mental kita juga kuat. Begitu keluar dari sana jebret langsung booming lagu Aku dan Dia.
2: Oh iya,
1: Aku dan Dia. Hari itu booming lagi alhamdulillah itu.
3: Oke.
1: Terus lagu Putiran Cinta setahun telah berlalu. Itu terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover ya.
2: Iya, iya itu juga banyak di cover orang tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa ini Hati Selembut Salju.
3: Okay.
2: Keren.
1: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya? Enggak tuh.
2: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
1: Iya, itu aja karena kebanyakan AC aku rekaman terus tuh kena AC atau
2: ya apa bendino nyanyi Mbak. Ya.
1: Bendino tak tanpa istirahat.
3: Ini subtitlenya bendino itu tiap hari ya saudara-saudara ya.
2: Oh iya ya. Ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Bari.
1: Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya. Beber kosong. Delosor aku sampean saking pegel awakku toh. Bayang aku waktu itu belum married ya. Lumeret delosor aku mbek ibu pun delok TV. Telepon kring jam 12 siang. Jam 5 sore ri. Di Domo ada tamu dari luar negeri, Pak Domo ada tamu dari Malaysia kalau enggak salah. Jam 5 sore nih gua bawain duit dekek ceplok. Piye?
2: Wow. Jadi,
1: wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ ada tamu dari Malaysia. Jadi
2: harus menyanyi di situ ya.
1: Harus menyanyi. Aku lagi jelosor lagi. Kayak bokong.
2: Jelosor itu bahasa Indonesianya.
3: Le apa ya?
1: Aku bilang kan. Jangan saya dia penyanyi lagi mana enggak bisa Pak Domo enggak mau waktu itu kan.
3: Oke.
1: Okay. Yo delalah. Lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana. Jadi gak ada sikatan toh, gak ada sikatan.
3: Jadi ceritanya ya kan, ceritanya itu Mbak Ari baru saja nyampe terus istirahat ya. Baru saja nyampe rumah, istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di lantai gitu namanya ndelosor kan. Ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya itu istirahat juga. Jam 12, jam 5 diminta nyanyi.
2: Wah, luar biasa
3: karena ada tamu dari
2: tamu
3: Malaysia.
2: Malaysia betul.
3: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
2: Menteri dong.
1: Menteri.
3: Iya.
1: Komkamtib, sudah Komkamtib tuh.
3: Oh, oke. Okay. Waktu itu pejabatnya Pak Domo ini enggak mau penyanyi lain kalau enggak
2: Mbak Ari pokoknya.
3: Baiklah kalau begitu.
1: Karena dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi.
2: Lagu
1: wajib itu sama Setulus Hati mau nggak bisa nggak boleh dilepas. Lagu wajib. Jadi aku masya Allah ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyian nggak mau?
2: Ya Allah. Maunya Mbak Ari Kusmiran.
1: Kalau kita sudah terjun itu ya. Mundur tuh susah,
2: betul. Mm-hmm.
1: Untuk mundur tuh susah.
3: Oke.
1: Okay. Ya sudah. Siap. Kita syukuri aja itu semua karunia dari Allah.
2: Benar-benar.
3: Oke. Okay. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse. Kita dengerin lagi lagunya.
2: Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
3: Adaku terkenang selalu. Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
1: Ari.
2: Ya.
0: Kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Oke. Siap kalau begitu. Waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari ya?
1: Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan lagunya, albumnya dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo.
0: Mbak Ari.
1: Oh, iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche Van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi. Mbak Ari.
1: Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Haduh.
1: Haduh. Judul lagunya Haduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donat yang enggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Singkatannya itu JHYT.
2: Apa?
0: JHYT.
2: JHYT.
1: Ayo, Mbari.
2: JHYT.
1: Kamu bisa, Mbari.
2: JHYT.
1: Oke, nyerah Mbari.
0: Nyerah ya.
2: Nyerah.
1: Jalan hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Iya. Jalan hidupku yang tersesat.
0: Siap. Oke.
1: Apa donatnya lewat
2: dosaku.
0: Langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbari? Kisah Tentang Kita.
2: Faris RM dong.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbari. Pencipta lagu gak Kisah apa, Tentang Kita. Gak apa,
0: pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
1: Nyerah
2: aku.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kawin?
0: Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya bener. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ri. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ri?
2: 12 lagu.
1: Dikit lagi. Nyaris.
2: Ya.
1: Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Oh, satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya. Ya.
1: Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ri?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu.
1: Oh, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Five B aduh.
1: Oh, salah Mbari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mbari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar Is Sweet ini milik Mbak Ari Kusmiran?
2: Sebentar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang tiga batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Apa Mbak Ita?
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Mbari.
2: Wah nggak bisa berarti on ini.
0: Enggak ingatannya.
1: Ingatannya Mbari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya.
1: Ya, ada teman-teman Bari.
0: Tapi sebutkan dua aja Bari.
1: Ini teman Bari semua.
2: Untuk Sebuah Nama, untuk ya. Aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh
1: ngerti. Dari tadi.
0: Iya ya.
1: Aduh, lali terus. Nyerah nih Mbari, nyerah.
2: Enggak, Ade Manuhutu, Isaryanto.
0: Cewek semua Mbari.
1: Cewek nih Mbari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Mbari. Wes nyerah Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V. Hah?
1: Terkenal nih, dia ini terkenal Mbari.
2: Anu seto, aku lali jeneng ini. Seto. Aduh, si itu loh. Untuk Sebuah Nama, untuk aduh Finis Haryanto bukan ya.
1: Wes mbak waktunya wes.
0: Ayo siapa boleh kalau masih diinget-inget lagi.
2: Sopo ya Fe sopo. Vera Ferial.
0: Akhirnya. Ya udah nggak apa-apa. Ini satu aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Bener Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Oh. Iya sampai itu loh Santi aku lupa namanya Santi
1: Haryo.
2: Mau nyebut Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oke. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya iya.
0: Kalau
2: namanya Haryono.
1: Ya oke.
0: Mbak Anne Rizana.
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke.
0: Okay. Oh siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi tiga sebetulnya.
0: Iya ya kan tiga.
1: Itu
0: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Ya ya tiga itu.
0: Ya kan.
2: Ya, Santinya tuh aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe tang Vera gitu loh.
0: Iya. Ya,
2: gak dapet donat aku.
1: Gak dapet donat Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri.
0: Oke, baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa Mbari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih Mbari.
0: Okay.
1: Yang datanya buat Mbari.
0: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp banyak WhatsApp banget ya. Coba kita cek. Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari. Penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Salamnya untuk Bang Denny, Bu Farida dan Pak Widi juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Terima kasih Bas Yudi dan Mbak Ita.
0: Oke, ini ada ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
1: Sumba.
0: NTT. Terima kasih Bang Jack, salam buat
1: fans
0: semua
1: ruang
0: rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Assalamualaikum Bang, selamat malam, salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya, Mbari dari Pacitan.
0: Request lagu kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
2: semuanya.
1: Nih, satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian Sungai Babilon.
1: Mbak Ari Kusmira.
2: Di tepian Sungai Babilon.
1: Woi, aduh, itu lagunya enak. Buat dansa-dansi ya Mbak itu ya.
2: Banyak. Lo Padang Tambucie.
0: Siap.
1: Ada siapa lagi
2: Mas Yudi?
0: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
2: Ya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita bertanya tentang masalah kan ini bintang tamunya dah Mbak Ari Kusmiran ya.
0: Siap.
3: Betul. Biasa seangkatan dengan Mbak Titi Kadi kalau nggak salah mungkin sebanyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Ari Kusmiran masih muda itu kan. Kayak usia 30 tahunan dan gitu, seperti itu. Nah ini saya bertanya kan banyak album-album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak Ari Kusmiran adalah John sama Satu Hatiku Seumur Cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah. Nyokot versi dari lagu Begadang kan, kalau nggak salah kalau saya dengar.
2: Betul, mas.
0: Oke.
3: Yang kedua saya bertanya, kan apakah putra atau putri Bari Kusmiran itu berapa itu kan? Dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Bari Kusmiran. Uh-huh. Itu yang saya tanyakan. Dan mohon maaf ya, saya telepon ke kalian, telepon masuk-masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena lebih pakai, kalau saya pakai voice note. Uh-huh. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat Mbak Ayu. Salam juga terlupa buat para kru RRI seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sungiliat.
0: Oke, okay, siap.
3: Ada Talia, ada juga Mbak Mbak Presti.
0: Oke.
3: Okay. Dan di RRI Jogja juga ada Mbak Dina. Dan buat semua-semuanya aja. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama.
3: Responnya atas jawabannya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Indra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang. Gimana, Mbak Ari?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
0: Oh, ya.
2: Itu iya betul, lagu Begadang tuh dijawain betul. Dan aduh, anehnya tuh top lagi, aduh ya ampun, aku sampai kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
1: Okay.
2: Jadi kawat musik yang wah gitu-gitu, aku nggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum. Waduh. Dia kemarin menang sound itu, menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia, nanti mau tour dengan musik heavy rocknya.
1: Wah,
2: ya.
1: Luar biasa, Pak.
2: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi ya, memang beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik ya.
0: Okay.
2: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang edukasi.
0: Oh.
2: Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua.
0: Siap.
2: Basicnya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya, Pak, dari Bandung.
0: Ya. Pak Hendra di Bandung.
2: Hatur nuhun pisan ya.
0: Siap.
2: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Barakallah semuanya. Oke.
0: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya. Ya.
1: Cipayung. Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Juga kepada Mbak Ari, bintang tamu kita yang wow. Mantap sih ya. Saya dari awal mendengarkan. Satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran. Tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya umur belasan tahun tapi suaranya
2: nyanyi lagu cinta
4: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh, Mbak. Itu gimana,
2: amin,
4: Mbak ya?
2: Amin.
0: Siap.
4: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang, modern gitu ya, asli.
2: Ya,
4: kalau sekarang kan kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja, Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi, terima kasih.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Cipayung.
1: Cipayung, dari Bu Atin.
2: Thank you so much, Mbak Atin, cantik. Mbak juga cantik. Saya katanya yang wow gitu, Mbak juga wow juga ya. Saya tuh nggak mimpi, Mbak, suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh nggak mimpi dan nggak tahu. Oh, namanya kelas 5 SD mana tahu lagu cinta-cintaan. yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya, Mbak, yang ngasih itu pertama tuh lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjo
1: yang Arek yang tampil akhirnya yang membawakan di rekaman ya.
2: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan, dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur tuh lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta Satu, kemudian yang kedua The Love of Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta. Se-Jawa Timur itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
1: Iya, ya masih ada, belum toh. Ada.
2: Enggak ada. Enggak ada penyanyi ya. Anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasih lah

0: Ada Pak Hanafi di Padang.
1: Puterin lagu di tepian Sungai Babylon.
0: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin, habis itu kita ngobrol lagi. Closing ya, Bari ya.
1: Oke Bari.
0: Dikit lagi, siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Waduh, tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Mbak Ari.
1: Mbak Ari.
0: Yeah. Wah, kita ya, 2 jam
1: sama
0: ngobrol.
1: Kebersamaan kita mau berakhir, Mbak Ari.
2: Seru ya? Seru.
0: Oh iya dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta
1: sambil
0: mampir lagi ya.
1: Mbak Ari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Oh, pasti.
1: Mbak Ari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia? Apa harapan Mbak Ari?
2: Oh iya, harapan saya itu tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
2: Ya? Okay. Dan kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini, dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya,
1: Pro 1 ya. Satu, betul.
2: RRI Jakarta, yang diasuh ini adikku cantik Ita bernama Sari, dan satunya siapa, Yudi.
1: Mas Yudi Ismail, Ruang Rindu.
2: Ismail, Ruang Rindu. Semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu loh ya.
0: Siap.
2: Menggali apa namanya artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya, legend.
1: Para gitu legend, ya, Mbak. Legend kebanggaan
2: masih banyak
1: Indonesia. Masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Betul, Mbak. Dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak Ari, setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Siap.
2: Gitu ya. Tapi suara Mbak mereka tetap konstan.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Pro 1.
1: Terima kasih Mbak Ari Kusmira.
2: Tidak bosan.
1: Cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh, tentu tidak.
2: Sering di request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya,
2: Pro 1 di seluruh Indonesia.
0: Siap kalau begitu.
2: Gitu ya.
0: Mbak Ari, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Terima kasih Mbak Ari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke, sukses. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, ini lagu terakhir tentu, Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu Mbak Ari, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Oke, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sampai bertemu kembali Rabu depan.

Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti ya bersama Pro 1 RRI Jakarta, Ruang Rindu, Perjaringan Nasional. Dan pendengar, saat ini pukul 22 waktu Indonesia Barat, kita kembali ke siaran lokal di Pro 1 RRI Takengon, kenal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, masih akan kami hadirkan Ruang Rindu ya untuk Pro 1 RRI Takengon, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, dan masih akan kami hadirkan lagu-lagu nostalgia di ruang dengar Anda. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung ya, boleh di line telepon kami di 0821-6585-4676 dan juga boleh kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp kami di 0852-7082-5272.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Ya baik pendengar, satu buah lagu ya dari Alda Risma, Patah Jadi Dua. Dan pendengar bagi Anda ingin bergabung ya langsung saja di line telepon kami 082165854676. Dan juga pendengar yang bagi yang ingin mengirimkan pesan gitu ya untuk request lagu malam ini, lagu nostalgia pendengar ya, dan juga mau titip-titip salam ya, boleh ya di line telepon kami yang baru saja ya katakan tadi, dan melalui pesan WhatsApp juga di 0852 7082572. Ya, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu Kak Yati. Udah sabar, sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mas Boy gimana Mas Boy?
1: Alhamdulillah Kak, gak ada kekurangan suatu apapun Kak.
0: Itu yang penting ya Mas Boy ya. Oke. Mas Boy lagi apa nih?
1: Lagi ngopi kan?
0: Lagi ngopi ya, sambil apa dengerin Pro 1 ya Mas Boy ya?
1: Iya.
0: Oke. Mas Boy ada ingin disampaikan atau Yati nanya nih lagu malam ini?
1: Tajuknya aja Kak.
0: Gimana Mas Boy?
1: Tajuknya dari Rano Karno kereta sebelah aja Kak.
0: Ke kereta singgah ya Bang ya?
1: Singgah.
0: Kereta singgah. Oke, Mas Boy.
1: Salam-salamnya buat guys. Sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki dan mudah anak, Kak. Erti, Kak Nur. Bang Padri, Bang Ari, Bang Kedro, Abah di Payatumpi. Semua-semuanya kayak.
0: Oke, siap Mas Boy.
1: Kak Piola di Makassar kayak. Semua-semuanya Kak pendengar RI ya.
0: Oke, siap Mas Boy.
1: Terima kasih Kak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama Mas Boy. Terima kasih juga untuk Mas Boy Kak yang sudah bergabung ya. Dan Mas Boy ditunggu lagunya dari Rano Karno Kereta Singgah. Ya pendengar, Mas Boy sudah bergabung ya dari Yati lupa Mas Boy ini dari mana. Iya pendengar, bagi Anda ingin bergabung lagi seperti Mas Boy untuk request lagu nostalgia, mungkin mengenang apa ya, mengenang masa lalu kali ya, boleh ya di line telepon kami di 082165854676.

Ya baik pendengar, sembari Yati menantikan untuk pendengar yang bergabung ya, Yati hadirkan terus lagu Nafa Urbah, Belahan Jiwa. Ya untuk lagu Mas Boy, Rano Karno, Kereta Singgah setelah ini ya Mas Boy ya.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Ya baik pendengar, itu dia tadi 20 lagu di ruang dengar Anda untuk kebersamaan kita malam ini pendengar ya. Dan pendengar, kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, jika tidak ada lagi yang bergabung, langsung saja ya dihadirkan lagu Hati Yang Luka dari Betaria Sonata.
1: Sayang, kamu tahu enggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang.
2: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Hi for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi nge-print draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Ih, dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Cordell melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya gak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa buat cari tambahan, mau dikiloin. FYI for Yay Info.

0: Ya baik pendengar, kita masih di program Ruang Rindu pendengar ya, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ya pendengar, untuk hari ini 12 Agustus pendengar ya, kita memperingati hari UMKM Nasional pendengar, yaitu Hari Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM Nasional, diperingati setiap tanggal 12 Agustus setiap tahun ya pendengar ya. Dan momentum ini menjadi kesempatan untuk meningkatkan perhatian terhadap keberadaan UMKM sebagai salah satu kekuatan paling dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Ya pendengar, ada yang bergabung. Ya, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu. Oke, dengan siapa di sana, Bang?
1: Putra Calang.
0: Oke, Bang Putra di Calang. Sehat, Bang Putra?
1: Alhamdulillah, barusan turun hujan.
0: Hujan di Calang, Bang?
1: Iya.
0: Deras?
1: Lumayan lah, ada satu jam.
0: Oh, satu jam ya, Bang ya. Lumayan lah untuk basahin jalan ya, Bang ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Bang Putra, mengingat waktu nih, Bang. Mohon maaf. Lagu apa, Bang Putra, malam ini, Bang Putra?
1: Yang Tersisa.
0: Judulnya apa, Bang?
1: Di sini hati terpaut.
0: Di sini?
1: Hati terpaut.
0: Oke, hati terpaut. Oke, silakan salamnya Bang Putra.
1: Salam buat semuanya, waktunya singkat, salam sehat, merah putih, merdeka.
0: Oke, merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Putra yang telah bergabung bersama kami di studio ya. Dan untuk Bang Putra, ditunggu lagunya dari Dian Pasesa, Hati Yang Terpaut.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Penyandang disabilitas tidak membutuhkan rasa kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan dan akses yang setara untuk belajar, bekerja, beraktivitas, dan meraih cita-cita. Kita bisa memulai dari hal sederhana, menghargai perbedaan, menyediakan akses yang ramah, dan membantu dengan penuh hormat. Karena masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang memberi ruang bagi semua. Disabilitas bukan batas. Mari wujudkan Indonesia yang setara dan ramah untuk semua.

0: Pendengar, pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk kita mendengarkan Di Dong Gayu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, tes.

Es.

Oh yeah.

Wayo ika kuning di pejama, hoya hoya sosinar pagi, wayo

Ja, ja.

Siru berberaka Oya jemamu tua Ibagin dorangun ni Ada kiang padi Hasil mulipah Jeruk itetak Hasil berberaka

Il m'a dit.

Salam.

bentar, kukusun rupa nurhan.

Oh.

ngejeng maseni babu bisa pihi duet urut meroma berkaca berkaca sidang abri 6 juta.

kolopsi daring meraba.

Oh, yeah.

왜

Yeah.

Wanita. Naskah Tini Ramadhan. Wanita, jika kau berbicara, maka jauhilah kesombongan. Jika kau berbicara, maka pandai-pandailah dalam memilih kata-kata. Jagalah perkataanmu agar tetap bersih dan sesuai dengan kebenaran. Jauh dari keburukan serta tidak menimbulkan kemurkaan Allah karena perkataan kita mempunyai tanggung jawab yang besar. Berapa banyak kata yang bisa menyebabkan si pembicara masuk syurga, dan berapa banyak kata pula yang memasukkan si pembicara ke dalam neraka. Wanita, dunia ini sangat singkat usianya. Janganlah engkau terlena dalam mencari kenikmatan di dalamnya. Dunia sangat rendah nilainya dibandingkan dengan akhirat, tempat menerima nikmat abadi dari Allah. Wanita, jadilah dikau matahari. Tak bosan terus menyinari bumi. Tak pernah ingkar atas apa yang telah dianugerahkannya. Tak pernah lalai

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan, dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Nur Hayati beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya, sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hasanah, kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Baik Bro, satu RRI Takengon, kadar informasi dan inspirasi. Selamat pagi. Lanjut kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhamah Takengon untuk dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sembari menanti waktu subuh tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

0: هو أكبر.
1: عايش.

Prof. Eri Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk semua pendengar setia dimanapun berada. Lagu-lagu religi lanjut terus untuk temani kebersamaan kita pagi ini. Dan juga mari kita nantikan ceramah subuh live dari Masjid Agung Ruhamah Takengon.

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini, kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya, silakan nikmati coklat panas kalian.

0: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kita juga masih nantikan untuk ceramah subuh live dari Masjid Agung Muhammad Takengon. Dan untuk Anda pendengar setia, tetap semangat selalu menjalankan beragam aktivitasnya. Dan lanjut tuh kita akan langsung nih dengarkan ceramah subuh live dari Masjid Agung Muhammad Takengon.
1: Jemaah Fardu Subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, insyaallah yang akan mengisi tausiah kita pada subuh ini yaitu Bapak Tengku Muhammad Musa. Kepada Bapak kami persilahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasalli wa nasallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji berserta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan keringanan langkah untuk bisa menghadiri solat subuh dengan berjamaah. Ini suatu karunia yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa hadir solat subuh dengan berjamaah ini bukan karena rumah kita dekat, bukan karena kita sehat, bukan karena kita punya kendaraan. Akan tetapi kita hadir solat subuh dengan berjamaah ini suatu karunia yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, tanda kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kita mau melihat derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kita mulia atau tidaknya, maka lihatlah di dalam diri kita, sejauh mana kita memuliakan agama Allah, berarti sejauh itu juga kemuliaan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata penghormatan saya kepada Pak Rektor Ayen dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sama-sama mengharap Allah subhanahu wa ta'ala, semoga majlis kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini yang sama-sama mengharap Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salla isya fi jamaatin fa ka'annama qama nisfal lail wa man salla subha fi jamaatin fa ka'annama salla al-laila kullaha. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang salat isya dengan berjamaah, maka dia seolah-olah ibadah setengah malam suntuk. Dan barang siapa yang salat subuh dengan berjamaah, maka dia seolah-olah ibadah satu malam suntuk. Hadirin yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam suatu hadis yang lain, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mengistimewakan yaitu salat isya dan salat subuh? Karena seorang munafik itu akan berat mengerjakan salat isya dan salat subuh berjamaah. Maka Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menjaga salatnya yaitu selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bebaskan dua perkara. Yang pertama, bebas daripada sifat munafik, dan yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala bebaskan daripada api neraka. Karena fadilahnya begitu besar, maka tidak semua orang Allah subhanahu wa ta'ala pilih untuk bisa melaksanakan solat subuh dan isya dengan berjamaah. Bahkan keutamaan bagi orang yang solat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis yang lain, hadis riwayat Tirmizi, basyiril masyaina fi dhillam ilal masajid bin nuritam yaumil qiyamah. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berangkat ke masjid dalam keadaan gelap, maka dia akan mendapatkan yaitu cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Sekarang kita tidak mengetahui macam mana cahaya tersebut Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap. Nanti pada hari kiamat nanti kita akan merasakan yaitu cahaya tersebut. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada orang-orang yang pergi ke masjid dalam keadaan gelap yaitu cahaya tersebut, maka dia tidak akan merasakan kesulitan sedikit pun, tidak akan merasakan kesusahan sedikit pun. Padahal ketika itu manusia dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan kepanikan, dalam keadaan ketakutan. Akan tetapi bagi orang yang selalu menjaga solat yaitu berjamaah, wabil khusus yaitu solat subuh, maka dia tidak akan mendapatkan yang namanya kesusahan, dia tidak akan mendapatkan yaitu kepanikan, dia tidak akan mendapatkan kegelapan, dia hanya mendapatkan yaitu kemuliaan daripada sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis sahih yaitu Sunan Abu Daud,
bagi orang yang menjaga salat lima waktu dengan berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala karuniakan lima perkara. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala hilangkan kesempitan, yaitu rezekinya, mafhum mukhalafahnya, bagi orang yang menjaga salat yaitu lima waktu dengan secara berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezekinya, Allah mudahkan kehidupannya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala yaitu bebaskan dia daripada siksa kubur di alam barzah, di dalam alam barzah itu banyak siksaan menurut amalan yaitu manusia ketika di dunia. Akan tetapi bagi orang yang selalu istiqomah menjaga solat lima waktu dengan berjamaah, mereka tidak akan mendapatkan yaitu pertanyaan oleh malaikat nukar dan nakir. Mereka bebas daripada pertanyaan yaitu azab kubur. Hari sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bagi orang yang menjaga solat lima waktu dengan berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan catatan amal kebaikan nanti pada hari kiamat melalui tangan kanannya. Ketika seorang itu mendapatkan catatan amal kebaikan melalui tangan kanannya, berarti dia Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosanya, Allah maafkan segala kesalahan-kesalahannya. Hanya amal kebaikan yang dia dapat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bagi orang yang selalu menjaga solat lima waktu dengan secara berjamaah, maka dia melewati jembatan siratul mustaqim secepat kilat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis, bagi orang yang melewati jembatan siratul mustaqim ini tergantung amalannya. Ada orang yang begitu melangkahkan kakinya ke atas jembatan siratul mustaqim langsung jatuh ke dalam neraka. Bahkan ada orang yang ketika itu di tengah-tengah jembatan siratul mustaqim langsung jatuh ke dalam neraka. Bahkan ada lagi yang paling sedihnya, ketika seorang itu di ujung jembatan siratul mustaqim mau melangkahkan kakinya ke dalam surga, akan tetapi jatuh ke dalam neraka. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada ketika itu orang melewati jembatan siratul mustaqim itu secepat kilat. Siapakah mereka? Mereka itu adalah orang yang selalu menjaga solat lima waktu dengan secara berjamaah. Melewati jembatan siratul mustaqim itu bukan dengan fisik kita, akan tetapi dengan amalan kita. Menurut amalan manusia itu masing-masing ketika melewati jembatan siratul mustaqim. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan nantinya di akhirat melewati jembatan siratul mustaqim yaitu secepat kilat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kelima, bagi orang yang menjaga salat lima waktu dengan berjamaah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan yaitu masuk surga yaitu tanpa hisab dan tanpa azab. Mereka tanpa hisab, tanpa dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah lima keutamaan bagi orang yang menjaga solat lima waktu dengan berjamaah. Kemudian ada satu kisah dari Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah seorang sahabat yang buta. Ketika sahabat Abdullah bin Ummi Maktum ini berangkat ke masjid, kemudian itu tersandung jatuh, kemudian dibantu oleh kemudian berangkat lagi, kembali ke rumah, ganti pakaian, berangkat lagi. Kemudian ketiga kalinya mau jatuh, Abdullah bin Ummi Maktum ini ketika mau jatuh, maka dibantulah oleh seorang iblis, dibantu, kemudian langsung mengantar, yaitu iblis tadi mengantar Abdullah bin Ummi Maktum ini ke depan pintu masjid. Kemudian ditanya, wahai sahabatku, ayo kita masuk ke dalam masjid. Maka orang tadi mengatakan, saya tidak bisa masuk ke dalam masjid, saya ini adalah iblis. Maka ditanya oleh Abdullah bin Ummi Maktum, wahai iblis, kalau memang kamu iblis, kenapa kamu mau menolong saya? Maka iblis tadi menjawab, wahai Tuhan, saya ini ketika kamu jatuh yang pertama tadi, kenapa saya tidak bantu? Maka ketika kamu jatuh yang pertama tadi, dosa kamu Allah ampuni. Ketika kamu jatuh yang kedua, maka dosa keluarga kamu Allah Subhanahu wa taala ampuni. Dan saya tidak ridha
seandainya kamu jatuh ketiga kalinya, maka dosa-dosa orang satu kampung kamu Allah subhanahu wa ta'ala ampuni semuanya. Maka saya tidak ridho, kata iblis tadi, makanya saya akan membantu kamu wahai tuan. Hanya sama-sama mengharap Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu besarnya yaitu karunia bagi orang-orang yang menjaga solat lima waktu dengan berjamaah. Iblis pun tidak ridho. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini perlu kita sampaikan kepada keluarga kita, macam mana supaya mereka mampu melaksanakan solat lima waktu dengan berjamaah. Harus kita bicarakan, harus kita kasih tahu yaitu fadilah keutamaan solat berjamaah, agar mereka yaitu bisa yaitu menjaga solat lima waktu dengan berjamaah. Segala sesuatu itu kalau dibicarakan, maka akan menjadi keyakinan, sehingga seperti orang yaitu ketika yaitu diiklankan, dibicarakan, seperti sampo misalnya, sampo yaitu lain sebagai yang namanya sampo, karena sering dibicarakan, sering diiklankan, sehingga menjadi keyakinan. Ketika seorang itu mandi tanpa sampo, maka seolah-olah tidak sah mandinya. Begitu juga hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, perkara agama harus kita bicarakan, harus kita sampaikan, sehingga menjadi keyakinan kita, menjadi amalan istiqomah sampai akhir hayat kita, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada kita, dan kita ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mudah memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala dengan aman dan selamat. Awakama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sama-sama mengharap Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin sampai sini yaitu penyampaian kita lebih kurang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta ampun kepada saudara.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saat lagi pendengar Pro 1, kita akan ikuti Warta Tanoh Gayo edisi pagi ini, Kamis 13 Agustus 2026. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi pagi ini, Kamis 13 Agustus 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Jembatan Perintis Garuda di Desa Kendawi, Kabupaten Gayo Lues rampung lebih cepat dari target. 50 peserta ramaikan lomba MQK di Aceh Tengah. Warta Tanoh Gayo ini turut dirilai oleh RRI Rimba Raya di FM 90,1 MHz dan disiarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel serta dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Bersama saya Nur Hasana, kita ikuti berita selengkapnya.

0: Jembatan Perintis Garuda di Desa Kendawi, Kabupaten Gayo Lues rampung lebih cepat dari target. Diharapkan dapat segera diresmikan untuk membuka akses mobilitas dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Fitra Jayadi.
1: Pembangunan jembatan Perintis Garuda di Desa Kendawi, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, rampung lebih cepat dari target yang sebelumnya telah ditetapkan. Dandim 0113 Gayo Lues, Letkol Armed Frandesiavan Eka Saputra mengatakan, percepatan pembangunan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam pengerjaan proyek. Dandim sendiri sebenarnya sempat menjelaskan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat meninjau langsung pembangunan jembatan ini beberapa hari lalu bahwa pengerjaan ditargetkan akan selesai pada 15 Agustus 2026. Akan tetapi berkat kerja keras dan sinergi seluruh pihak, pembangunan dapat diselesaikan lebih cepat dari target, sehingga jembatan ini dapat segera diresmikan dan digunakan oleh warga sekitar.
2: Dan ini progres pengerjaan jembatan pada sampai tahap sekarang sudah pemasangan papan lantai jembatan. Progres sudah 80%, kemudian nanti rencananya tanggal 15 Agustus selesai, kemudian target operasionalnya 16 Agustus.
1: Dandim Gayo Lues, Frandesiavan menambahkan jembatan Perintis Garuda di Kampung Kendawi memiliki struktur jembatan gantung dengan panjang sekitar 100 meter serta lebar 1,5 meter. Jembatan ini selanjutnya akan segera diresmikan dan digunakan sebagai akses penghubung bagi masyarakat di wilayah Kendawi dan sekitarnya untuk mendukung kelancaran mobilitas dan aktivitas ekonomi. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Bawaslu. Pendengar peduli musibah kebakaran Badan Pengawasan Pemilihan Umum atau Bawaslu benar meriah. Salurkan bantuan sembako dan pakaian layak untuk para korban kebakaran di Jagung Jeget, Aceh Tengah. Berikut informasi selengkapnya.
3: Musibah kebakaran pemukiman di Kampung Jagung Jeget, Kabupaten Aceh Tengah pada 9 Agustus 2026 lalu mengundang kepedulian berbagai pihak, termasuk Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Bener Meriah. Ketua Bawaslu Kabupaten Bener Meriah Yusri Jalfaini didampingi Koordinator Sekretariat Akmal serta sejumlah pegawai sekretariat menyerahkan bantuan berupa paket sembako dan pakaian layak pakai kepada perwakilan korban di lokasi kejadian. Yusri Jal mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas jajaran Bawaslu Bener Meriah terhadap warga yang tertimpa musibah. Sementara itu, Koordinator Sekretariat Bawaslu Bener Meriah Akmal menjelaskan bantuan tersebut diinisiasi jajaran sekretariat melalui penggalangan dana internal pegawai serta bantuan sukarela dari keluarga besar Bawaslu Kabupaten Bener Meriah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Relawan Nusantara dan sahabat Bardan Sahidi salurkan 200 selimut serta bantuan tunai untuk penyintas kebakaran pada dua lokasi di Kabupaten Aceh Tengah. Berikut informasi selengkapnya.
1: Kepedulian terhadap penyintas kebakaran di Pasar Jagung Jeget, Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagung Jeget, maupun Kampung Selagi Indah, Kecamatan Silihnara terus mengalir. Relawan Nusantara bersama sahabat Bardan Saidi menyalurkan sebanyak 200 selimut serta bantuan uang tunai kepada para penyintas kebakaran. Bardan Saidi mengatakan bantuan itu diberikan setelah melihat langsung kondisi warga yang mengungsi dan masih membutuhkan perlengkapan dasar terutama selimut. Dirinya mengaku ikut bermalam di lokasi pengungsian untuk melihat langsung kondisi penyintas sekaligus mendata kebutuhan logistik yang diperlukan selama masa tanggap darurat.
4: Muhammad Yusuf, Ikara Yoga.
1: Sementara itu, relawan Nusantara yang diinisiasi Munawar mengatakan bantuan yang disalurkan tersebut telah diterima oleh 108 kepala keluarga KK yang terdampak kebakaran. Bantuan selimut dan uang tunai ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga, khususnya mereka yang masih bertahan di tenda pengungsian setelah kehilangan tempat tinggal dan harta benda akibat kebakaran. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Aceh Tengah gelar pelatihan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif bagi pelaku UMKM, Win Ipak Gayo, dan kalangan muda. Berikut informasi mengenai hal tersebut.
4: Dinas Pariwisata Aceh Tengah menggelar pelatihan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di Kampung Inggris di Mangan Gading, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah kemarin. Acara yang diikuti para pelaku UMKM, WNI Park, dan kalangan muda itu dibuka langsung Bupati Aceh Tengah Heli Yoga. Dalam sambutannya, Heli meminta anak muda di Aceh Tengah menjadi pelaku dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Permintaan itu seiring potensi besar yang dimiliki Aceh Tengah dari sektor pariwisata. Potensi ini, kata Heli, harus dibarengi dengan pengetahuan dan tanggung jawab menjaga lingkungan dan kelestarian alam.
5: Nenek moyang kita dulu membuat konsep Gayo ini adalah menjadi daerah tujuan wisata.
4: Sektor pariwisata.
5: Pertama dia ada untuk danau Laut Tawar ya. Itu harus dijaga. Bukan dirusak. Itu anak muda harus paham itu. Kalau ini tidak dijaga, hanya melihat, menikmati indah-indah. Lalu ada orang lain membuat homestay, tempat destinasi wisata. Kita hanya melihat. Lalu bercerita, saya orang Gayo, tapi tidak berbuat. Maka generasi muda di Gayo ini harus berbuat, punya konsep bahwa dia adalah pelaku. Bukan penonton, tapi pelaku, tapi memiliki konsep. Konsepnya apa? Jangan pernah tinggalkan konsep yang dibuat oleh leluhur kita.
4: Bupati Heli juga mengimbau agar generasi Gayo menjaga kelestarian budaya leluhur. Pemerintah daerah katanya secara konsisten juga terus membenah dan mengembalikan budaya Gayo untuk kembali membumi di tanah tempuni. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah bersama BKMT setempat menggelar lomba tausiah terbaik bagi para da'iyah. Berikut informasi selengkapnya.
6: Wakil Bupati Bener Meriah Insinyur Haji Armia menghadiri kegiatan lomba tausiah terbaik bagi para da'iyah yang memperebutkan piala pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Aula Sedakap Bener Meriah Rabu 12 Agustus 2026. Dalam arahannya, Wakil Bupati Bener Meriah Armia menjelaskan latar belakang digelarnya lomba da'iyah tersebut. Menurutnya, dalam berbagai kegiatan ceramah dan pengajian, kaum perempuan kerap menyampaikan pertanyaan yang sangat spesifik berkaitan dengan persoalan perempuan. Sementara itu, mayoritas penceramah selama ini berasal dari kalangan laki-laki. Ia menegaskan pemerintah Kabupaten Bener Meriah berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan yang dapat meningkatkan kapasitas dan peran perempuan dalam masyarakat.
7: Ini saya perlu sampaikan background atau latar belakang mengapa di lomba da'iyah ini dilaksanakan. Sebenarnya penyebabnya cukup sederhana. Saya sering menyaksikan bahwa dalam setiap ceramah-ceramah itu yang berbicara adalah laki-laki dan audiennya adalah perempuan, dan dalam sesi diskusi seringkali pertanyaannya adalah pertanyaan yang sangat spesifik tentang perempuan. Maka pertanyaan-pertanyaan seputar perempuan itu dijawab oleh perempuan juga, karena perempuan itu yang mengalami.
6: Sebelumnya, Ketua BKMT Kabupaten Bener Meriah, Puspitawati Armia, dalam sambutannya menyampaikan bahwa lomba tausiah tersebut memperebutkan piala Bupati Bener Meriah. Selain itu, kegiatan tersebut bertujuan menjaring da'iyah perempuan terbaik se-Kabupaten Bener Meriah sekaligus menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Puspitawati mengatakan lomba da'iyah perempuan ini merupakan kegiatan yang pertama kalinya diselenggarakan di kabupaten tersebut. Hal itu dilatar belakangi masih terbatasnya jumlah da'iyah dan ustazah yang berani tampil berbicara di depan publik. Menurutnya, melalui kegiatan tersebut, telah terlihat sejumlah ustazah yang memiliki talenta dalam menyampaikan syiar agama. Mereka diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan dakwah di Kabupaten Bener Meriah.
8: Nah, harapan dari kegiatan ini, pertama membuat terikatnya silaturahim di antara pengurus BKMT, Kabupaten, dan BKMT Kecamatan, sekaligus memunculkan tokoh da'iyah dari kalangan ibu-ibu yang nantinya bisa mengisi acara pengajian di kampung-kampung dan instansi pemerintahan yang berasal dari kader BKMT. Sekaligus juga untuk melaksanakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah, menjadikan Bener Meriah maju, sejahtera, masyarakat beriman kepada Allah SWT.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Syariat Islam Bener Meriah Taslim dalam laporannya menyebutkan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan atas inisiatif Wakil Bupati Bener Meriah yang menginginkan lahirnya da'iyah dari kalangan perempuan. Taslim juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Wakil Bupati Bener Meriah terhadap kegiatan tersebut.
9: Bahwa peserta daripada tausiah ini 20 peserta yang sudah dilaksanakan saya secara daring di pendopo kala itu, dan terjaringlah tiga dari remaja dan tiga dari dewasa. Jadi 10 dari dewasa, remajanya 10, dan diambil dari masing-masing cabang 3 peserta. Yang hari ini akan ditampilkan ketiga peserta itu di masing-masing kategori.
6: Lebih lanjut, Taslim mengatakan BKMT Kabupaten Benar Meriah nantinya akan memberikan pembinaan kepada tiga finalis yang berhasil lolos dalam perlombaan tersebut. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam melahirkan lebih banyak da'iyah perempuan yang memiliki kemampuan berdakwah sekaligus mampu menjawab berbagai persoalan keagamaan yang berkaitan dengan kehidupan kaum perempuan di Kabupaten Benar Meriah. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, Pemerintah Aceh Tengah menggelar lomba Musabaqah Qiraatul Kutub MQK tingkat SMP dan SMA sederajat. Berikut informasi mengenai hal tersebut.
4: Dinas Pendidikan Daerah Aceh Tengah menggelar Musabaqah Qiraatul Kutub di gedung PL Hud kemarin. Acara ini dibuka langsung Wakil Bupati Aceh Tengah Muskin Hasan, turut hadir Kepala Baitul Mal, Kepala MPU, MPD, Perwakilan Dinas Syariah Islam Aceh Tengah. Wakil Bupati Muskin Hasan berharap kegiatan ini dapat menguatkan pengetahuan keagamaan bagi generasi gayu di masa yang akan datang. Kadis Pendidikan Daerah Aceh Tengah Azhari melaporkan kegiatan ini akan berlangsung hingga 13 Agustus 2026. Acara ini katanya diikuti 50 peserta dari jenjang SMP sederajat dan SMA sederajat.
10: Ini pesertanya berjumlah 50 peserta dari SMA atau sederajat, dan ada tingkat SMP sederajat. Dan insya Allah nanti pembagian hadiah waktu penurunan bendera 17 Agustus.
4: Pengumuman pemenang dijadwal pada 17 Agustus 2026 setelah upacara penurunan bendera merah putih. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoh Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Jembatan Perintis Garuda di Desa Kendawi, Kabupaten Gayo Lues rampung lebih cepat dari target. 50 peserta ramaikan Lomba MQK di Aceh Tengah. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Nur Hasana mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Baik, selamat pagi mendengar Pro 1 RRI Takengon pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Untuk selanjutnya kita akan dengarkan info cuaca. Sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama Bapak Muhammad Niza Andria. Assalamualaikum Pak Niza.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya untuk pagi ini Pak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Niza, bagaimana informasi cuaca khususnya untuk wilayah Tengah Aceh, baik Aceh Tengah, Bener Meriah maupun Gayo Luas untuk hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Silakan Pak.
2: Ya, baik, untuk perakiran cuaca hari ini di wilayah Aceh, untuk pagi hari di sini terpantau terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Aceh di bagian utara, mulai dari Sabang hingga ke sebagian wilayah Aceh Tengah, dan untuk di utara hingga ke Aceh Utara, dan di barat selatan hingga ke Nagan Raya. Jadi sebagian wilayah Aceh berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, sedangkan wilayahnya di pagi hingga siang hari cerah berawan. Kemudian untuk sore hari, siang hingga sore hari, di sini melihat terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang hampir menyeluruh di wilayah Aceh, khususnya juga di Aceh Tengah. Siang hingga sore hari terdapat potensi hujan ringan hingga sedang. Kemudian untuk malam hari kembali cerah berawan. Untuk arah angin sendiri dominan bergerak dari arah selatan dan barat daya dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas sendiri kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat 25 titik panas yang tersebar di seluruh wilayah Aceh, namun terkonsentrasi di wilayah Aceh Besar, kemudian di wilayah Birin dan juga Aceh Utara. Kemudian untuk perakiran gelombang laut untuk wilayah perairan penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 1,9 meter. Sedangkan untuk penyeberangan Kepulauan Banyak dan Kepulauan Simelu, ketinggian gelombang dapat mencapai 1,5 hingga 2,5 meter. Sedangkan untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Dan terakhir untuk ketinggian gelombang di pesisir barat, ketinggian gelombang dapat mencapai 2 hingga 2,5 meter. Demikian, Pak.
1: Baik, izin Pak Niza, tadi diinformasikan setidaknya ada 25 titik panas di berbagai wilayah Aceh. Kalau di wilayah Tengah Aceh sendiri, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Luas, atau mungkin Aceh Tenggara, itu apakah ada terpantau?
2: Tidak ada, Mbak.
1: Oke, untuk wilayah Tengah Aceh nih, Hil. Baik, untuk hal-hal yang tetap harus diwaspadai oleh masyarakat di wilayah Tengah Aceh nih, Pak.
2: Ya, untuk hal yang perlu diwaspadai untuk khususnya wilayah masyarakat di wilayah Tengah, agar selalu waspada terhadap perubahan cuaca, karena beberapa hari ini memang perubahan cuaca cukup signifikan, dari yang tadinya panas kemudian tiba-tiba berubah jadi hujan, dan juga angin yang awalnya masih kalem kemudian tiba-tiba terdapat angin kencang. Oleh karena itu, pada masyarakat kami himbau agar selalu waspada, terutama bagi yang beraktivitas di luar. Angin kencang juga dapat menyebabkan pohon tumbang dan lain sebagainya, jadi harap berhati-hati bagi yang beraktivitas di luar. Kemudian hujan lebat juga dapat memicu kembali bencana seperti banjir dan longsor dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kepada masyarakat agar selalu waspada dan juga terus berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal memitigasi atau penanggulangan bencana. Demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Niza untuk informasi cuaca pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Jumpa lagi nanti di Kabar Aceh ya bersama rekan-rekan siar se-Aceh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian untuk info cuaca bersama BMKG Aceh. Ada Bapak Muhammad Niza Andria yang sudah menyampaikan bagaimana potensi cuaca untuk hari ini. Terus waspada ya, kalau pagi-pagi tadi dataran tinggi Gayo tambah dingin, kenapa? Diguyur hujan, jadi jelang subuh tadi setidaknya itu hujan deras melanda beberapa wilayah tengah Aceh. Seperti dari Payatumpi tadi cukup deras juga ya pagi tadi. Dan saat ini masih agak-agak mendung mungkin ya untuk wilayah tengah Aceh. Semangat selalu, dan nanti di Kabar Aceh juga akan kembali hadir info cuaca. Setidaknya untuk mengulas terkait dengan berbagai potensi cuaca di berbagai wilayah Aceh. Dan untuk info cuaca bersama Pro 1 RRI Takengon setiap pagi pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat dapat pendengar ikuti kembali.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6:30 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pukul 6:45 menit waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan informasi harga bahan pokok penting strategis. Untuk hari ini, Kamis 13 Agustus 2026, untuk informasi komoditi jagung pilihan, garam, minyak, tepung, mentega, kacang, dan ketela. Ya, untuk informasi harga komoditi jagung pilihan, harga eceran minggu ini Rp8.000, garam beriodium Rp12.000 per kilogram, garam non-iodium harga eceran minggu ini Rp9.000 per kilogram. Untuk gas LPG 12 kilo harga eceran minggu ini Rp250.000 per tabung. Stabil untuk minyak, maksud kami gas LPG 3 kg harga eceran minggu ini Rp25.000 per tabung. Tepung terigu cap segitiga biru harga eceran minggu ini Rp13.000 per kilogram. Mentega Blue Band harga eceran minggu ini Rp40.000 per kilogram. Simas harga eceran minggu ini Rp25.000 per kilogram. Kacang kedelai import harga eceran minggu ini Rp14.000 per kilogram. Kacang hijau pilih, maksud kami kacang hijau harga eceran minggu ini Rp30.000 per kilogram. Kacang tanah harga eceran minggu ini Rp35.000 per kilogram. Ketela pohon harga eceran minggu ini Rp6.000 per kilogram. Ya, untuk komoditi jagung, garam, minyak, tepung, mentega, kacang, dan ketela, untuk harga eceran minggu ini stabil, bisa dibilang ya. Oke, baik, untuk itu tadi untuk informasi harga bahan pokok penting strategis, komoditi jagung, garam, minyak, tepung, mentega, kacang, dan ketela pekan ini. Dan pendengar, Anda dapat ikuti informasi harga bahan pokok penting strategis setiap hari pada pukul 6:45 waktu Indonesia Barat.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

0: Penyandang disabilitas tidak membutuhkan rasa kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan dan akses yang setara untuk belajar, bekerja, beraktivitas, dan meraih cita-cita. Kita bisa memulai dari hal sederhana, menghargai perbedaan, menyediakan akses yang ramah, dan membantu dengan penuh hormat. Karena masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang memberi ruang bagi semua. Disabilitas bukan batas. Mari wujudkan Indonesia yang setara dan ramah untuk semua.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli.
3: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, kini jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI.
4: Pukul 7 waktu Indonesia Barat,